0: Herianto, 17 tahun, pelajar SMA.
1: Seandainya dulu aku dengar nasihat Bapak, pasti aku gak akan tersandung masalah narkoba kayak gini. Direhabilitasi lagi.
0: Emma, 53 tahun, pengemis jalanan.
2: Seandainya dulu aku mau menabung dan berusaha, tentu nasibku tidak akan seperti ini.
0: Irfan, 31 tahun, pengangguran.
3: Seandainya dulu saya sekolah dengan benar dan tidak malas-malasan, tentu saya tidak akan menganggur seperti ini.
0: Selvi, 44 tahun, karyawan swasta.
4: Seandainya dulu aku rajin berolahraga dan makan makanan yang sehat, tentu aku tidak akan menderita sakit seperti ini.
0: Hargai waktu. Lakukan hal yang terbaik di masa lalu agar tidak menyesal di hari ini.
5: Seandainya dulu lewat terima lamaran si Ridwan itu, ha? Tentulah etek dan jadi istri perwira dari dulu. Nggak percaya, ngeliat kan?
6: Mengapa orang berjudi? Jawaban yang paling sering muncul adalah untuk kesenangan, mendapatkan uang, atau sekedar mencari sensasi. Menurut Mike Robinson, Assistant Professor of Psychology, Wesleyan University, yang juga seorang peneliti tentang kecanduan, salah satu ciri khas perjudian adalah faktor ketidakpastian, baik itu ketidakpastian probabilitas untuk menang, maupun ketidakpastian akan dapat atau tidaknya hadiah. Justru, ini berperan penting dan menjadi daya tarik perjudian. Dopamin, neurotransmitter yang dilepaskan otak selama aktivitas yang menyenangkan, dilepaskan selama situasi berjudi. Pelepasan dopamin selama berjudi terjadi di area otak, mirip dengan yang terlihat pada orang yang menderita kecanduan narkoba. Hal ini bahkan bisa mengubah cara penjudi merespons kekalahan. Perasaan kehilangan uang menjadi pemicu pelepasan jumlah dopamin yang hampir sama levelnya dengan rasa kemenangan. Dan akibatnya, bukan rasa kecewa yang muncul. Justru sebaliknya, kekalahan memicu keinginan untuk terus bermain.

Selamat 8,4 FM, program Madu Pekanbaru, teman terbaik kamu. Masih bareng sama Risa Taman Pro 2 di Spada. Selamat pagi Taman Pro 2. Kali ini kita bakalan membahas satu hal Taman Pro 2 yang mungkin sering kita alami ya guys, terutama kalau kita misalkan lagi banyak beraktivitas di luar, banyak kena angin ya guys ya. Dan tentunya ini sering kalau di bahasa Inggrisnya jadinya enter wine guys. Apa tuh enter wine? Masuk angin ya maksudnya. Jadi teman berdua kali ini kita bakalan bahas tentang si masuk angin ini. Sebenarnya apa sih penyebab dari masuk angin ini guys? Dan terus gimana sih caranya kita meredakan gejala dari si masuk angin ini ya teman berdua. Nanti bakalan kita bahas, jadi jangan kemana-mana. Stay tune terus guys.

0: Ini suara anak-anak Indonesia.
1: Nonesa keren, semua ada di sini.
0: Mereka berbicara tentang Indonesia.
2: Indonesia itu baik, orangnya ramah-ramah, murah senyum lagi.
0: Tempat di mana mereka dilahirkan.
3: Indonesia itu seperti mama dan papa aku, memberikan semua yang ku mau.
0: Tempat mereka akan menjadi seseorang yang besar.
4: Indonesia itu aku, kalau gak ada Indonesia, ya gak ada aku.
0: Jadikan tanah ini selalu menjadi seperti yang mereka katakan. Tempat yang ramah bagi anak-anak. Tempat di mana mereka berlindung, sehingga akan menghasilkan generasi penerus bangsa yang sehat, cerdas, ceria, berakhlak mulia, dan cinta tanah air.
5: Aku bangga menjadi anak Indonesia.
6: Aku bangga menjadi anak Indonesia.
7: Aku bangga menjadi anak Indonesia.
8: Letusan Tambora adalah bagian dari sejarah yang tidak mudah dilupakan oleh dunia. 10 April 1815, letusan Tambora disebut sebagai salah satu letusan gunung berapi yang paling kuat dalam sejarah tertulis dan diklasifikasikan sebagai peristiwa dengan Volcanic Explosivity Index 7. Tambora mengguncang dengan kolong letusan menjulang 43 km. Tambora kala itu menyebabkan tsunami dahsyat yang menghantam 3 kerajaan, Sanggar, Tambora, dan Pekat, musnah seketika. Dahsyatnya letusan Gunung Tambora berdampak hingga benua Eropa dan Amerika. Musim panas hilang, gagal panen, dan kelaparan menjadi bencana yang menyerang. Kini, sisa ketinggian Tambora meninggalkan misteri dan pesona yang tak terbatas. Tambora berdiri angkuh dan megah di dataran tanah Bima dan Dompu. Kerucut Doro Apitoi bersemayang di tengah 7 km kaldera terdalam dan terluas di dunia. Keindahan Tambora berdampingan dengan nuansa eksotik Danau Asin Satonda, hamparan luas savana, dan 7 tipe vegetasi hutan tropis yang menjadi sisa-sisa letusan Tambora yang kini dimanfaatkan masyarakat sekitar menjadi zona pengembangan wisata utama.

Tangan berdua batuk, hidung tersumbat, tenggorokan gak nyaman dan badan lelah. Ini kerap disebut masyarakat atau kita sendiri tangan berdua sebagai masuk angin, guys. Dan keluhan tersebut juga ternyata dapat muncul saat mengalami infeksi saluran pernafasan ringan ya, umumnya membaik dengan perawatan mandiri. Nah, terus gimana nih caranya kita untuk meredakan ini ya kan? Jadi ada beberapa cara yang bisa dilakukan tangan berdua. Yang pertama adalah dengan istirahat yang cukup. Jadi dengan memberikan tubuh waktu untuk beristirahat, ini menjadi salah satu cara untuk membantu proses pemulihan. Jadi istirahat yang cukup juga bisa

membantu tubuh kita juga menghadapi infeksi saluran pernafasan tadi, Tamamprodua. Terus jangan lupa untuk memenuhi kebutuhan cairan. Dan juga menurut Mayo Klinik, Tamamprodua, kebutuhan cairan ini perlu tetap dipenuhi ketika tubuh sedang mengalami gangguan kesehatan. Kayak air putih, minuman hangat, dan kuah bening. Ini dapat membantu menjaga tubuh kita juga tetap terhidrasi. Terus minuman hangat ini juga bisa memberikan rasa nyaman ketika tenggorokan terasa nggak nyaman atau hidung tersumbat. Kayak air lemon hangat, teh, dan kaldu ini juga bisa menjadi pilihan selama tidak menimbulkan keluhan lain. Terus jangan lupa juga Tamamprodua untuk mengkonsumsi madu. Nah, kenapa nih harus madu, ya kan? Nah, ternyata madu sendiri Tamamprodua ini bisa menjadi pilihan untuk membantu meredakan batuk pada orang dewasa dan anak berusia lebih dari 1 tahun. Jadi madu bisa kamu konsumsi juga, guys, secara langsung atau mungkin kamu campurkan ke dalam minuman.

0: Bi, lihat deh postingannya si Rara. Sumpah gak banget deh bajunya. Komen yuk.
1: Apaan sih kamu, Li?
0: Norak banget.
1: Li, ngapain? Kamu ngebully Rara?
0: Ngebully? Lebay deh kamu, Bi.
1: Ya kamu komen ngejelekin dia di medsos, kan bisa dilihat banyak orang, Li. Sama aja kamu ngejelekin dia di depan umum. Emang kamu mau?
0: Ya gak mau sih. Ya yaudah deh, gak jadi.
2: Rem jari jemarimu untuk menghindari bullying di media sosial.
3: Seorang pria di Malaysia sempat viral di beberapa media karena rela makan nasi dan garam selama belasan tahun demi untuk bisa membeli rumah mewah seharga 2 miliar. Sementara itu ada wanita di Jepang yang setiap hari hanya dengan uang 6.000 jika dirupiahkan setiap harinya demi untuk membeli 3 unit rumah mewah. Banyak orang dibuat kagum akan keputusan yang mereka terapkan, yaitu hidup hemat atau istilah kerennya adalah frugal living. Tahukah Anda, gaya hidup frugal living telah menjadi tren yang semakin populer di kalangan anak muda. Konsep frugal living berkaitan erat dengan pengelolaan keuangan yang bijaksana dan mengurangi pengeluaran yang tidak perlu. Lalu bagaimana konsep dari frugal living tersebut? Frugal living sangat mudah diterapkan. Yang terpenting adalah konsisten dalam menjalankannya. Kendalikan diri untuk tidak melakukan pembelian yang tidak berguna sampai memaksakan dengan berhutang. Susun dan alokasikan keuangan dengan cermat serta bijak. Terapkan pola hidup sehat supaya tidak gampang sakit. Sebisa mungkin hindari hutang, apalagi hutang yang bersifat konsumtif demi memanjakan mata. Dengan menerapkan frugal living, banyak manfaat yang didapat. Di antaranya, menjadi pribadi yang sederhana, tidak mementingkan kemewahan, dan menjadi pribadi yang selalu bersyukur. Bertanggung jawab dengan tidak membeli barang-barang yang tidak sesuai kebutuhan serta kemampuan. Disiplin dan tidak boros dalam membelanjakan uang, serta hidup lebih hemat, terukur, untuk tujuan yang lebih besar dan bermanfaat di masa depan.

Kamu berdua, cara selanjutnya kamu mungkin bisa mencoba dengan berkumur dengan air garam, guys. Karena berkumur menggunakan air garam juga bisa membantu meredakan yang namanya tenggorokan yang terasa gatal atau sakit. Caranya, larutkan 1/4 hingga setengah sendok teh garam dalam segelas air hangat, teman berdua. Atau kamu bisa menggunakan semprotan atau tetes hidung salin, teman berdua. Dan tentunya berbahan salin sendiri. Ini dapat digunakan untuk membantu juga meredakan hidung tersumbat nih. Terus menjaga kelembapan udara sekitar, karena udara yang cukup lembab juga bisa membantu kita ketika kita mengalami tenggorokan yang terasa kering atau hidung tersumbat. Dan humidifier dengan kabut dingin ini bisa digunakan juga, tapi perangkat ini juga perlu dibersihkan secara rutin, guys. Jangan lupa juga kamu bisa mandi dan menghirup uap air hangat, guys, karena ini juga bisa membantu membuat hidung kita jadi terasa lebih lega. Dan pada anak-anak, guys, sebaiknya tidak menghirup uap dari wadah berisi air panas ya, karena ini juga bisa berisiko mengalami luka bakar juga. Nah, terus yang ke-8, jangan lupa untuk menjaga pola makan yang baik, guys, karena asupan makanan tetap juga perlu diperhatikan selama tubuh menjalani proses pemulihan. Makanan bergizi dan cairan yang cukup juga bisa membantu memenuhi kebutuhan tubuh selama mengalami keluhan, teman berdua.

0: Stunting adalah kondisi di mana pertumbuhan fisik anak lebih pendek dari standar usianya akibat kekurangan gizi kronis. Ini tidak hanya berdampak pada tinggi badan, tetapi juga perkembangan kognitif dan produktivitas masa depan. Penyebab stunting, kurangnya asupan gizi, yaitu nutrisi yang tidak mencukupi pada 1000 hari pertama kehidupan. Infeksi berulang, yakni infeksi seperti diare yang menghambat penyerapan nutrisi. Kondisi sosial ekonomi, yaitu kemiskinan dan sanitasi yang buruk dapat meningkatkan resiko stunting. Anak yang stunting beresiko memiliki keterlambatan perkembangan otak, sistem kekebalan yang lemah, serta produktivitas yang rendah di masa depan. Stunting perlu ditangani segera untuk mencegah dampak jangka panjang pada anak. Kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat sangat penting untuk menciptakan generasi yang sehat dan produktif di masa depan.
1: Flexing akhir-akhir ini ramai dibicarakan masyarakat. Media sosial ini menjadi sarana favorit untuk melakukan flexing. Sebelumnya pamer dianggap tabu, dilarang, dan tidak pantas. Tapi kini menjadi hal yang umum. Pamer saldo ATM, liburan ke luar negeri, pamer tas dan mobil mewah, serta sederet barang mewah lainnya. Sebenarnya apa sih manfaat flexing? Menurut pakar bisnis Renald Casali, flexing banyak digunakan sebagai strategi pemasaran. Umumnya dilakukan para pembicara tentang latar belakang pendidikan, pencapaian, penghargaan, dan lain-lain. Bertujuan agar audiens yakin dengan kapasitas dan kemampuan pembicara. Namun kini flexing berkembang dengan pamer kekayaan yang justru memunculkan penilaian negatif, bahkan dapat merugikan diri sendiri. Psikolog klinis personal growth, Stephanie Valentina menyebut, flexing merupakan salah satu cara untuk menghargai suatu keberhasilan. Namun bisa jadi masalah apabila dilakukan secara berlebihan atau sekedar untuk menutupi kekurangan. Kalau menurut Anda, bagaimana?

Tentunya tuh nomor dua, kalau misalkan kalau kamu gak membaik ya mungkin kamu bisa mengatasinya dan mencari tahu dulu penyebab umumnya dulu teman nomor dua. Ya kalau misalkan memang penyebabnya adalah virus ya mungkin penggunaan antibiotik juga bisa kamu lakukan. Tapi kalau penggunaan antibiotik tanpa indikasi juga dapat menimbulkan efek samping dan berkontribusi terhadap resistensi antibiotik itu sendiri teman nomor dua. Jadi kalau memang masih gak sembuh ya lebih baik kamu ke ahlinya ya, langsung datang aja ke dokter teman nomor dua. Dan tentunya perlu pemeriksaan medis lebih lanjut guys ya kan. Jadi gimana teman nomor dua, apakah kamu sudah tahu nih ternyata gimana cara meredakan gejala masuk angin tadi ya? Kalau udah tahu langsung terapkan aja teman-teman biar kamu gak pusing ya gara-gara masuk angin tadi.

Masih di Pro 2 Pekanbaru, Teman Pro 2. Dan tentunya kita masih di rangkaian sepadan Selamat Pagi Teman Pro 2. Kita mau bahas nih satu penyakit atau fenomena Teman Pro 2. Nggak fenomena sih, penyakit sih. Yang akhir-akhir ini mungkin kita alami sendiri, terutama buat kita yang berada di wilayah Riau ataupun berada di wilayah Kalimantan di Teman Pro 2, yaitu adalah ISPA atau gangguan pernafasan yang ternyata bisa dipicu oleh kabut asap itu sendiri, Teman Pro 2. Nah, infeksi saluran pernafasan akut atau ISPA ini menjadi salah satu gangguan kesehatan yang cukup sering dialami oleh masyarakat. Dan kondisi ini juga bisa menyerang saluran pernafasan dan menimbulkan berbagai gejala mulai dari batuk hingga sakit tenggorokan, guys. Dan dari Kementerian Kesehatan, ISPA juga dapat terjadi ketika saluran pernafasan mengalami infeksi akibat berbagai mikroorganisme. Nah, gejalanya ya bisa muncul dalam waktu singkat dan tingkat keparahannya juga dapat berbeda buat setiap orang, Teman Pro 2. Dan penyebab ISPA sendiri juga beragam, mulai dari virus, bakteri, hingga jamur. Dan selain itu, infeksi paparan polusi udara ini juga dapat meningkatkan risiko gangguan pada saluran pernafasan. Terus apalagi, Teman Pro 2, adanya keluhan akibat ISPA yang juga cukup beragam dan tentunya bisa menyerupai penyakit pernafasan lainnya. Gejala yang umum antara lain adalah batuk, pilek, hidung tersumbat, sakit tenggorokan, demam, dan bahkan sesak nafas, guys.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Main tebak-tebakan yuk. Yang menang dapat es krim.
2: Ayo.
1: Nah, apa bahasa Inggrisnya kolam renang?
2: Swimming pool.
1: Wah, adik pinter ya. Sekarang giliran adik deh.
2: Apa bahasa Indonesianya laundry?
1: Apa ya? Laundry?
2: Ya, kakak payah. Yang benar itu penatu. Yuk traktir aku es krim sekeranjang ya.
1: Yah, dikalahin anak kecil.
3: Bahasa asing memang penting, tapi bangga itu saat kita tahu dan sering menggunakan bahasa kita sendiri, yakni bahasa Indonesia. Aku bangga berbahasa Indonesia. Iklan ini disampaikan oleh

Pernahkah Anda menyadari ketika mengunjungi rumah makan Padang, ada foto seorang kakek berpeci hitam, berjanggut, dan mengenakan sarung kotak-kotak di lehernya? Tahukah Anda siapakah sosok dalam figura foto tersebut? Beliau adalah Syekh Kiramatullah Ungku Saliah atau dikenal dengan nama Ungku Saliah, seorang ulama yang lahir di Pariaman, Sumatera Barat pada tahun 1887 dan meninggal pada tanggal 3 Agustus 1974. Masyarakat Sumatera Barat begitu menyayangi dan menghormati Syekh Ungku Saliah karena berbagai keistimewaan yang dimiliki. Orang-orang Pariaman sendiri percaya memajang foto Ungku Saliah secara simbolis akan mendatangkan berkah pada usaha dan perdagangan mereka di tanah rantau. Hal inilah yang menjadi alasan mengapa foto Ungku

Nah, nomor 2, ternyata keluhan dari akibat ispa ini kan juga cukup beragam tadi ya, dan juga menopai penyakit pernafasan lainnya. Gejala yang umum tadi seperti batuk, pilek, hidung tersumbat, sakit tenggorokan, demam, bahkan sesak nafas, guys. Dan ternyata kabut asap ini dapat memperburuk kondisi saluran pernafasan karena mengandung berbagai partikel dan polutan. Dan partikel berukuran kecil bahkan dapat masuk hingga ke dalam paru-paru ketika terhirup, guys. Dan paparan asap ini juga dapat menyebabkan iritasi pada hidung, tenggorokan, dan saluran pernafasan. Nah, kondisi tersebut juga dapat meningkatkan resiko terjadinya gangguan pernafasan termasuk ispa. Resiko dampak kesehatan akibat kabut asap juga nggak sama nih pada setiap orang. Kayak bayi, anak-anak, ibu hamil, lansia, serta penderita penyakit jantung dan paru termasuk kelompok rentan, guys. Dan masyarakat juga bisa mengurangi paparan asap dengan membatasi aktivitas di luar ruangan. Seperti penggunaan masker juga dianjurkan ketika kualitas udara lagi buruk dan juga aktivitas luar supaya yang tidak dapat dihindari, guys. Dan tentunya kita sebagai masyarakat juga perlu memantau kondisi kualitas udara sebelum melakukan aktivitas di luar. Dan Kementerian Kesehatan ini juga menganjurkan mengurangi aktivitas luar ruangan saat tingkat polusi lagi meningkat, teman-teman berdua.

0: Hari gini masih percaya berita hoax? Jangan ya, Dek ya. Masih ngikutin informasi palsu? Jangan ya, Dek ya. Waktunya kamu ikuti media terpercaya dan teraktual seputar Pekanbaru dan Riau, apalagi kalau bukan di RRI Pekanbaru. Ikuti sosial medianya, ada Instagram @RRI_Pekanbaru, Facebook RRI Pekanbaru, dan TikTok RRI_Pekanbaru. Semua informasi yang kamu butuhkan ada di sana. Ayo, jangan sampai ketinggalan. Follow sekarang juga dan jadi yang pertama tahu semuanya.
1: Seorang pelajar kelas 1 SMP asal Subang, Jawa Barat meninggal dunia akibat dampak dari kecanduan bermain game online.
2: Menurut Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO, kecanduan game sekarang ini sudah masuk ke dalam gangguan kejiwaan baru bernama gaming disorder.
3: Para peneliti mengumpulkan dan merangkum hasil dari 116 penelitian ilmiah untuk menentukan bagaimana kecanduan game online bisa mengubah fungsi dan juga struktur otak, serta mempengaruhi perilaku seseorang yang memainkannya. Ingat bahaya kecanduan.

pasti sudah tidak asing kan dengan cotton bud? Tapi, tahukah kamu, walaupun sering dipakai untuk membersihkan telinga, sebenarnya fungsi awal cotton bud bukan itu loh. Cotton bud pertama kali diciptakan oleh pria berdarah Polandia Amerika yang bernama Leo Gertsenzang pada tahun 1920-an. Awalnya, dia melihat istrinya memilin kapas ke ujung tusuk gigi untuk membersihkan beberapa bagian tubuh anaknya yang masih bayi. Akhirnya, ia terinspirasi membuat cotton bud yang menggunakan bahan kayu tanpa serpihan untuk gagangnya. Pada tahun 1925, barulah cotton bud buatan Leo mulai diproduksi dalam jumlah yang banyak. Cotton bud akhirnya menjadi salah satu produk kebersihan bayi yang sering dicari di Amerika dan juga dikenal di seluruh dunia seperti saat ini.

Saat berkendara, kadang kita dengar suara ini di jalan. Ya, suara sirene ambulan. Kalau didengar baik-baik, suara sirene ambulan memiliki irama yang berbeda-beda. Apa maksudnya ya? Nah, ternyata setiap suara sirene memiliki makna sesuai tugas yang dilakukan ambulan pada saat itu. Misalnya, ini artinya ambulan sedang membawa pasien namun tidak dalam kondisi darurat. Ini maknanya ambulan sedang menjemput pasien. Ini artinya mobil ambulan sedang membawa jenazah. Ini maksudnya ambulan sedang membawa pasien dalam kondisi darurat. Dengan memberi kesempatan ambulan mendahului kita, sama artinya kita membantu sesama manusia.

Pro 2 jika keluhan pernafasan tentunya muncul. Nah, kamu juga bisa sebaiknya tidak mengabaikannya begitu saja, teman Pro 2. Terutama jika muncul sesak nafas atau kondisi kesehatan yang semakin memburuk, ya segeralah untuk periksakan diri. Dan ISPA sendiri juga gak selalu berarti kamu ini terkena penyakit akibat kabut asap. Mungkin infeksi tersebut juga memiliki berbagai penyebab nih. Sedangkan asap dan polusi juga bisa meningkatkan resiko gangguan pada saluran pernafasan. Karena itu teman berdua, menjaga kualitas udara menjadi salah satu langkah penting selama terjadi kabut asap. Dan kamu juga perlu mengurangi paparan asap dan memperhatikan kondisi tubuh selama berada di wilayah terdampak, teman berdua. Nah itu dia pembahasan kita tentunya di pada jam 8 ini, teman berdua. After ini jangan kemana-mana karena Risa masih akan kembali menemani kamu. Dan kita bakal masuk di pada spesial lingkungan hidup.

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Kami tak pernah mengganggu. Kami tak pernah merugikan kalian. Hutan kami kalian ratakan. Mengejar, memburu, menangkap, menjual, bahkan membunuh kami. Suara khas kebebasan di

0: lepas bukanlah cerita dongeng. Hentikan, hentikan perburuan. Kami ingin terbang bebas. Bebas.
1: Pernahkah Anda mendengar istilah KIDAL? KIDAL merupakan akronim kiri dari lahir. Sesuai sebutannya, seorang KIDAL cenderung melakukan kegiatannya dengan tubuh bagian kiri. Contohnya seperti menulis, memasak, menyisir, dan sebagainya. KIDAL disebabkan oleh kemungkinan saat periode perinatal, yaitu infeksi, hipoksia, atau stres yang dapat mempengaruhi perkembangan otak. Perkembangan otak kiri yang lebih lambat dibandingkan dengan otak kanan membuat bagian tubuh kiri terbentuk lebih kuat. Selain itu, KIDAL dapat diturunkan melalui genetik dan kondisi lingkungan. Populasi KIDAL yang cukup langka membuat mereka harus beradaptasi di dunia bertangan kanan. Meski begitu, terus dukung dan jangan diskriminasi masyarakat yang bertangan KIDAL.

Tama Pro 2, kita masih di Spada Spesial Lingkungan Hidup Tama Pro 2, Risa temani kamu di hari ini. Tuh ya, kita nanti bakal membahas topik-topik yang berhubungan dengan lingkungan Tama Pro 2. Yang kita tahu juga lingkungan, menjaga lingkungan terutama itu adalah kewajiban kita semua yang Tama Pro 2 ya. Terutama di saat sekarang di mana memang kita lagi ujiannya berhubungan dengan lingkungan hidup, guys. Jadi buat kamu jangan kemana-mana, stay tune terus di Pro 2 Pekanbaru, nanti Risa bakal balik lagi.

0: aku judi online. Aku lagi viral banget. Banyak yang tergoda denganku. Tapi ada rahasia tentangku yang tak kamu ketahui. Mau tahu? Dengerin aja sendiri pengakuan para admin judol berikut ini.
1: Bukan dia jago ngitung, sudah diprediksi dan segala. Enggak, lagi dikasih itu udah. Bisa diaturin sama kami, dikasih dia menang ke sekarang.
2: Jadi memang udah disetting semuanya tuh.
1: Orang kartunya dikasih kocok sendiri, bagiin sendiri, itu aja masih bisa diakalin.
3: Ya orang statement bos sayanya aja, kalau judi online itu bisa bikin kaya, ya ngomong ke kalian ya ke saya. Ya kalian guys, saya bayar mahal gitu.
0: Masih mau terjerat lingkaran sesat ini? Niat untung malah buntung.
4: Pemerintah telah mengajukan jamu sebagai warisan budaya tak benda asli Indonesia kepada UNESCO agar mendapatkan pengakuan dunia. Lalu seperti apa bukti-bukti yang ada bahwa jamu memang betul-betul budaya asli Indonesia? Ternyata jamu sudah ada sejak 1200 tahun yang lalu. Kata jamu berasal dari dua kata yaitu jampi dan usodo yang bermakna obat dan doa. Data arkeologi menunjukkan masyarakat Jawa kuno telah melakukan pekerjaan di bidang kesehatan seperti yang ditemukan dalam relief Karmawi Bangga yang terletak di Candi Borobudur, Jawa Tengah 722 Masehi. Sementara itu di masa Kerajaan Majapahit sudah ada profesi acaraki yaitu pekerjaan untuk orang yang handal meracik jamu. Di era Majapahitlah jamu diperdagangkan dengan cara digendong. Jamu yang digendong tersebut merupakan representasi dari lambang Kerajaan Majapahit, yakni Surya Majapahit. Terdapat 8 jenis jamu gendong, di antaranya kunyit asam, beras kencur, cabai puyang, kunci suruh, kudu laos, uyup-uyup, dan sinar.

0: Mbak Dewi. Mbak Dewi. Mau gabung judi online gak?
1: Banget.
0: Seru loh. Beda sama judi yang lain.
1: Diam, diam, diam.
0: Ya Mbak Dewi malah nyur diam. Ya udahlah, kita dangdutan aja.

0: Nggak pakai helm nih, Din.
1: Buru-buru nih. Dah, naik aja dah.
0: Yakin, Din?
1: Yakin. Nggak jauh juga. Percaya deh.
0: Bener ya?
1: Iya. Nggak bakal ketangkap polisi juga.
2: Helm digunakan bukan hanya untuk tertib berlalu lintas. Helmmu untuk melindungimu.
3: Pintu teater satu.
4: Kekasihku Hayati. Kau yang kukenal adalah gadis yang sopan.
5: Mama, saya dikuburan disiksa terus, Mama.
6: Rangga, yang kamu lakukan ke saya itu jahat.
7: Sal, ada yang salah sama omonganku?
8: Ayo ngaku, siapa yang sering banget nonton di bioskop? Kalau iya, kamu tahu gak sih bioskop pertama di Indonesia? Ternyata nih ya, jauh sebelum Indonesia merdeka, bioskop sudah muncul di Batavia. Tepatnya di lapangan Pasar Gambir yang kini dikenal dengan Monas dan berdiri pada tanggal 5 Desember tahun 1900. Film yang diputar saat itu adalah Gambar Hidup, yaitu dokumenter pasangan Raja dan Ratu Belanda. Pemutaran film tersebut sebagai awal mula berkembangnya bioskop di Indonesia.

Teman Prodo, kalau kita ngomongin lingkungan hidup ya, bukan cuma soal hutan, sungai, atau satwa liar. Nah, kamar kita, sekolah, kampus, tempat kerja, jalan yang kita lewati sampai udara yang kita hirup setiap hari ini juga bagian dari lingkungan hidup. Dan menarik, kita Teman Prodo, menjaga lingkungan hidup juga nggak harus selalu dimulai dengan sesuatu yang besar, Teman Prodo. Kamu bisa dengan mulai bawa tumbler sendiri, kurangi penggunaan plastik sekali pakai, buang sampah pada tempatnya, matikan lampu ketika digunakan. Nah, ini kelihatannya mudah ya Teman Prodo, tapi kalau dilakukan banyak orang secara konsisten, dampaknya juga tentu bisa jauh lebih besar. Dan juga Teman Prodo, kalau misalkan kita ngomongin tentang permasalahan sampah Teman Prodo, bayangkan kalau jutaan orang berpikir dengan cara yang sama, kalau misalkan ya cuma satu kantong plastik aja, atau kalau aku buang sampah sembarangan ya gak akan ngaruh ya kan. Nah, satu sampah itu bisa jadi ribuan guys, dari ribuan itu bisa jadi jutaan, begitupun sebaliknya. Jadi kalau satu orang mulai membawa botol minuman sendiri, lalu temannya ikut, kemudian satu kelas jadi ikut, nah itu juga adalah dampak yang luar biasa. Jadi kebiasaan kecil ini bisa berubah menjadi gerakan yang besar. Makanya Teman Prodo, menjaga lingkungan juga gak harus menunggu kita jadi aktivis lingkungan dulu Teman Prodo. Kamu bisa mulai dari hal-hal yang paling dekat dengan kehidupan kamu sehari-hari juga. Dan tentunya kalau bicara soal lingkungan, anak muda sekarang juga sebenarnya punya posisi yang penting nih Teman Prodo. Kenapa? Karena anak muda punya energi, kreativitas, dan kemampuan untuk menggunakan teknologi untuk menyebarkan pesan. Seperti kampanye lingkungan sekarang yang gak harus selalu berupa spanduk atau seminar, bisa lewat media sosial, terus dari ngikutin komunitas, event kreatif, bahkan lewat konten lucu sekalipun Teman Prodo. Contohnya apa nih ya, kayak sehari tanpa plastik sekali pakai, atau mungkin berapa banyak sampah yang aku hasilkan dalam sehari, atau bahkan challenge sederhana seperti buat tumbler selama seminggu. Dan jadi menjaga lingkungan juga bisa dikemas dengan cara yang fun dan relate sama anak muda sekarang. Tapi yang paling penting Teman Prodo, jangan sampai kepedulian terhadap lingkungan ini hanya berhenti di konten, karena lingkungan gak akan berubah hanya karena kita posting Save Earth Teman Prodo, sementara 5 menit kemudian kamu buang sampah sembarangan lagi, ya kan. Jadi Teman Prodo, menjaga lingkungan bukan pekerjaan satu orang aja, dan ini bukan cuma tugas pemerintah, bukan cuma tugas aktivis lingkungan, atau bukan cuma tugas komunitas aja guys, tapi ini tugas kita bersama tentunya ya. Dan kita juga gak harus nunggu menjadi sempurna untuk memulai peduli Teman Prodo. Mungkin mulai dari hal-hal sederhana tadi, bawa tumbler sendiri, mulai mengurangi sampah, mulai hemat listrik dan air, dan mulai menjaga kebersihan lingkungan sekitar. Karena bumi mungkin gak membutuhkan satu orang yang melakukan semuanya, tapi bumi membutuhkan banyak orang yang mau melakukan sesuatu Teman Prodo. Jadi itu dia pembahasan kita di Spada Spesial Lingkungan Hidup di hari Jumat 4 September 2026 ini Teman Prodo. After ini jangan kemana-mana, karena tentunya Risa masih akan kembali menemenin kamu Teman Prodo di jam 10 spesial. Kita bakalan masuk di program English Corner Teman Prodo. Wih seru nih, kita bakal ngomongin apa ya. Kayak hari ini kita bakal talking about hobbies Teman Prodo. Jadi buat kamu yang penasaran, jangan lupa juga untuk nonton live streamingnya di YouTube Prodo Pekanbaru. So stay tune terus Teman Prodo.

Pancasila. 1. Ketuhanan Yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Besok pagi jam 7, kumpulkan tugas presentasi ya.
3: Iya, Bu.
2: Ngerjain tugasnya ntar siang aja ah. Masih lama juga.
4: A few inches later.
2: Ah, ntar aja deh sore. Mau main game dulu.
4: A few moments later.
2: Duh, lapar. Tapi udah jam 5 sore. Makan dulu aja kali ya.
4: One eternity later.
2: Jam 7 malam kan mau nongki ya sama Dina. Yaudah deh ngerjainnya nanti aja. Malam sekalian tidur.
4: A few inches later.
2: Duh, capek banget. Kayaknya gak mungkin deh ngerjain tugas sekarang. Besok aja deh subuh sebelum berangkat. Sekarang nonton drakor sambil tiduran deh.
4: Eventually.
2: Udah jam 7. Mana kuliah mulai jam 7 lagi. Aduh, tugas belum dikerjain. Ini kan masuk penilaian ujian. Aduh, gimana nih.
5: Menunda pekerjaan sama dengan menunda masa depan yang lebih baik. Kerjakan sekarang.
6: Apa nih fungsi bubble wrap yang kamu tahu? Biasanya, bubble wrap digunakan untuk melindungi barang yang mudah pecah. Selain itu, bubble wrap juga bisa di

0: Teman Pro 2, kembali lagi bersama saya Maizul ya, yang akan memandu acara Bintang Radio Indonesia 2026, di mana kita akan melihat berbagai penampilan peserta Bintang Radio kali ini. Jadi jangan kemana-mana, tetap stay tune di sini di Pro 2 Pekanbaru, teman terbaik kamu. Oke, selanjutnya kita akan panggil nomor urut peserta pertama untuk menampilkan penampilan terbaiknya.
1: Halo judges, perkenalkan nama saya Muhammad Habibi, biasa dipanggil Habibi. Saya berasal dari SMA Negeri 5 Pekanbaru. Mau membawakan lagu Firasat.

Good morning, judges. Kenalin, nama aku Farah Alina Kamila, bisa dipanggil Alina. Hari ini aku mau bawain Aku Bukan Untukmu dari Anggi Marito.

Di saat ku mulai mengharapkanmu. Maaf judges, boleh ulang gak? Grogi. Oke. Dari bait kedua aja.

0: Farah, terima kasih ya.
1: Terima kasih, Judges.
0: Sukses ya.
2: Mahal ini sebelum potong rambut ya. Nama?
1: Perkenalkan, nama saya Siti Aminah Daulay, biasanya dipanggil Ami. Saya berumur 17 tahun dan berasal dari SMA Negeri 5 Pekanbaru.
2: Oke. Membawakan lagu apa?
1: Mau membawakan lagu Bila by Raisa.
2: Oke.

0: Oke, Abi, thank you.
1: Semangat. Terima kasih kembali. Halo juri, selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Lasta Kamilia Duis, bisa dipanggil Lasta dari SMA 5 Pekanbaru.
0: Lasta.
1: Ya. Jadi di sini saya akan menyanyikan lagu Rayu dari Marian Jola.
0: Asik.

0: Oke Lasta, thank you ya.
1: Terima kasih, sekian.
0: Sama-sama.
1: Halo judges. Perkenalkan, nama aku Bella Kristiani Panggabean. Aku berumur 16 tahun dan hari ini aku akan bawain lagu Aku Bukan Untukmu by Anggi Marito.
0: Oke. Mainkan Bella.
1: Yes.

0: Bella, ya. Coba nyanyinya lepas.
1: Sekarang jangan tuh seko.
0: Jadi jangan terlalu kayak seriosa. Jangan kayak seriosa. Yang biasa coba.

0: Cerosa. Masih Cerosa itu. Mana
1: lagi? Lebih santai mungkin ya. Terlalu seriosa.
2: Kumpok gitu. Memang benar kalau mengandalkan kibrat terus ngambil suara dari pemberani. Jadi tapi kesannya kamu jadi perawatan dan
3: Jadi kesannya kayak penapasan dada, jadi ngabiskan napasnya, makanya jadi pendek-pendek. Cuma mainnya rileks aja, ambil diafragmanya, udah gitu, lebih ke pop aja. Padahal basic tone suara kamu tuh enak sebenarnya. Coba lagi Bella.
1: Sekarang.

0: Alah, gak usah kayak gitu kali. Jadi kamu akan terbawa dia, kebiasaan bawa kebiasaan lagu Korea. Ha, jadi bedakan kita ketika kita bawakan lagu kor dengan kita membawakan lagu pop, itu beda. Iya. Jadi itu yang harus kamu pelajari. Oke, Bella.
1: Iya, Miss.
0: Kamu punya coach nggak? Pasti ada.
1: Pasti ada.
0: Oke, Miss. Ingatkan itu ya.
1: Iya, Sis. Miss. Terima kasih.
0: Ya.
2: Halo Dewan Juri, selamat pagi.
3: Selamat pagi. Halo, namanya siapa?
2: Kenalin, nama saya Bintang Muhammad, umur 19 tahun.
3: Panggilannya?
4: Panggilannya
2: Bintang.
3: Oh, Bintang.
4: Saya juga namanya Bintang loh.
3: Senama dong.
2: Iya, udah tahu tadi.
3: Berarti tiga nama kalian, Bintang, Bintang, Bintang Radio. Aku memetik Bintang.
4: Eh, jangan.
3: Aku petik. Oke. Okay. Bintang mau lagu apa, Bin?
2: Mau bawain lagu Firasat dari Marcel.
3: Asik. Hajar Bintang.

0: Very nice.
1: Bintang. Yang penting kamu pelajari adalah teknik pernapasannya. Oke, okay? Teknik pernapasan dan hati-hati dengan legato. Terlalu banyak legato itu juga punya apa namanya? Mengarahkan kadang-kadang ke pals gitu. Legatonya agak hati-hati ya. Jangan terlalu banyak legato dan teknik pernapasannya. Ya, itu penilaian dari saya. Silakan Bang Amrat, ada tambahan?
2: Nah, ketika kamu tadi overtune tadi itu kan perpindahan di kursi yang kedua itu karena tidak ada musik, memang kadang-kadang enggak duduk, tapi melayangnya enggak terlalu jauh sih. Mungkin mudah-mudahan kalau misalnya lolos besok kan pakai musik tuh, jadi kita bisa lebih hati-hati supaya nadanya tetap duduk sih. Itu sih Bintang. Sisanya kamu, aku suka kamu mainkan improvisasi, cuman hati-hati tidak di semua titik improvisasi itu harus dibuat. Kadang-kadang orang butuh aja pakai nada yang panjang, yang sustainable kayak gitu, yang kadang-kadang hasilnya itu lebih enak didengar ketimbang kamu mainkan improvisasinya. Jadi gak terlalu banyak. Itu sih pesannya. Tapi overall lumayan lah.
3: Ya. Terima kasih.
2: Ya, kasih ya Bintang.
4: Hai Jaja.
2: Maju dikit. Ngapain berserondok situ?
5: Maju banyak juga gak apa-apa.
4: Perkenalkan, nama saya Arina Anindya Mulia. Umur saya 16 tahun. Kali ini asal saya dari Indragiri Hulu Riau.
5: Oke, dari India. Panggilannya?
4: Arin. Kali ini saya ingin membawakan lagu Arin. Bawa Dia Kembali.
2: Oh, kamu yang menang PLN kemarin ya?
4: Iya, Pak.
2: Oh, wajahnya enggak asing. Oke, okay. Mau lagu apa tadi?
4: Bawa Dia Kembali dari Mahalim.
2: Oke. Okay.

0: Terima kasih.
1: Nyaman gak dengan nada itu?
0: Kenapa, Bu?
1: Emang udah itu nadanya?
2: Udah dasarnya.
1: Tapi hati-hati ketika kamu menarik nada tinggi tadi.
0: Iya, Bu. Ya. Kering tenggorokannya tadi.
3: Iya, karena dipaksa.
2: Terlalu banyak latihan ya? Enggak juga.
0: Iya, Pak, tadi sebelum mau tampil belum minum.
1: Oke, ya, makasih.
0: Iya, sama-sama, Bu.
2: Hai, namanya siapa?
4: Halo juri-juri, perkenalkan nama saya Queen. Saya dari Pekanbaru dan saya bersekolah di SMA Negeri 3 Pekanbaru. Hari ini saya akan membawakan lagu Liotra yang berjudul Teganya Kau.
2: Oke, mainkan Queen.

0: Terima kasih.
1: Kenapa malah bagian improvnya malah gak duduk, malah gak melayang, mending yang lurus-lurus aja tadi, ya kan?
2: Kalau ragu jangan...
1: Iya, kalau ragu improv ya. Improvnya tuh justru jangan sampai jadinya kayak dia gak duduk di kursinya gitu.
2: Bocok!
1: Terima kasih, Queen.
0: Terima kasih, Josh.
3: Halo, Judges.
2: Hai.
3: Perkenalkan, nama saya Alvano Hafiz Rahman. Biasa dipanggil Alvano.
2: Oke, Alvano.
1: Alvaro.
3: Iya.
1: Lagu apa, Alvaro?
3: Lagu Teh Hijau, Tulus.
1: Asik.

0: Good job, makasih.
1: Makasih, Jajas.
2: Halo.
3: Halo, Jajas.
4: Halo.
3: Perkenalkan, nama saya Beauty Wijaya, biasa dipanggil Beauty. Saya dari SMA Negeri 5 Pekanbaru.
2: Dan saya setuju that you are really beauty. Apa kabar, Beauty?
3: Baik, Jajas.
2: Umurnya berapa, Beauty?
3: 16.
2: 16? Ya. Kamu dikasih makan apa sama mama? Enggak, dia cepat gede loh. Nah, aku jadi kalap aja gitu, wajar kan? Enggak, dia secantik itu gitu. Beauty mau lagu apa?
3: Lagu Bila dari Raisa.
2: Oke.
0: Santai ya.

0: Badai pun sudah aku lalui.
1: Beauty mendengarkan lagu ini sudah berapa lama?
2: Sudah.
1: Sejak rilis?
2: Enggak.
1: Baru-baru ini. Khusus untuk ini atau sebelumnya udah tahu?
2: Khusus untuk ini.
1: Berarti pendek banget untuk mempelajari kan. Di antara sekian banyak lagu yang 10 itu, ini yang paling dikuasai.
2: Iya.
1: Oke.
3: Okay. Oke, Beauty. Thank you.
2: Thank you, Jojo.
4: Halo Dewan Juri, perkenalkan nama aku Mutiara Fadila, biasa dipanggil Tiara. Aku berumur 18 tahun. Aku dari SMA Negeri 18 Pekanbaru. Di sini aku akan membawakan lagu Bawa Dia Kembali dari Mahalini.

0: Oke, Tiara, terima kasih.
1: Terima kasih. Morning, judges.
2: Morning.
1: Perkenalkan, nama saya Aulia Safira Arafa dari SMA Negeri 5 Pekanbaru. Hari ini saya akan membawakan lagu Bawa Dia Kembali.
3: Panggilannya apa?
1: Oh ya, panggilannya Aul, Aulia.
3: Aulia. Oke,
0: mungkin dia panggilnya apa?
3: Aulia. Do your best.

0: Halo Judges.
1: Halo.
0: Perkenalkan, nama saya Ansor, umur 21 tahun.
1: Ansor.
0: Ya. Mungkin boleh coba lagu terbaik dari Mike Mohede.
2: Oke. Tapi aku ngeliat kamu nggak asing wajahnya.
3: Asik wajahnya aja, Bang.
2: Kamu kayak
3: secara pernah, packaging udah.
2: Kamu pernah di Indosiar ya?
0: Pernah, Jajas. Kebetulan kemarin baru pulang dari Jakarta karena tersenggol di Dangdut Academy 8.
2: Dangdut Academy lagi jalan nih?
0: Ya, lagi jalan.
2: Jajas. Iya kan, bener aku kan?
0: Atau,
2: jadi, jadi main dangdut sama main pop nggak apa-apa aman?
0: Jujur agak nabrak, Jajas.
2: Iya kan?
0: Iya. Tapi Asur pengen tetap nyoba.

0: Terima kasih.
1: Oke,
0: Ansor. Baik, terima kasih, Jajas.
1: Well done.
2: Lupa terus.
3: Halo semuanya, juri-juri.
4: Halo.
3: Perkenalkan.
1: Maju dikit sayang, nggak apa jauh-jauh. Kami nggak makan orang.
3: Nama saya Mutiara Aura Aisyah. Saat ini saya berusia 16 tahun.
1: Panggilannya Mutiara.
3: Tiara.
1: Tiara. Mau lagu apa, Tiara? Lupa.
3: Sedia aku sebelum hujan.
1: Boleh, boleh, boleh.

0: Ku yang lama di sini menjagamu tak patah hati.
1: Enggak di situ dia nadanya.
0: Kenapa?
1: Nadanya enggak di situ nadanya.

0: wabarakatuh.
1: Makasih Tiara. Makasih. Good job. Next.
0: Halo judges. Perkenalkan, nama aku Regita Agustina. Aku biasa dipanggil Gita, umurku 20 tahun. Aku berasal dari Pekanbaru. Dan aku akan membawakan lagu Rayu dari Marion Jola.
2: Ayo, Sita. Nama kamu udah sesuai dengan kerjaan. Kita dari Serega.
0: Bukan ku tak tersipu. Bukan ku tak butuh kata.

0: kamu gak jadi ngerayu saya.
1: Kamu tadi mau merayu saya, gak jadi deh.
2: Good luck, makasih. Thank you judges, izin judges. Halo judges, perkenalkan nama saya Nova.
0: Innova?
2: Nova. Perkenalkan nama saya Nova, saya dari Politeknik LPI3I. Di sini saya akan membawakan lagu Bawa Dia Kembali Bayi Mahalini.
0: Iya. Jadi rindu Kristi. Jadi rindu Kristi. Enggak, lanjutkan Nova.
2: Masih terasa hembus nafas. Sorry, just. Okay.

0: Halo judges, perkenalkan nama saya Natalie Christy, biasa dipanggil Natalie. Umur saya 18 tahun, saya dari Universitas Riau. Hari ini saya membawakan lagu Sofino Vindri, Susah Lupakanmu.
1: Asik, you're the first.
2: Santai.

0: Jajas. Terima kasih Jajas.
1: Itu aja.
0: Aku blank.
2: Natali, good job, good.
0: Terima kasih Jajas.
3: Oke, sip. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Muhammad Lutfi Adilah. Saya berasal dari Kota Pekanbaru Riau. Saya berusia 18 tahun. Kali ini saya akan membawakan lagu Firasat dari Marcel.

0: sekian video dari saya. Terima kasih.
1: Halo semuanya, perkenalkan nama saya Nova Novindasari dari Pangkalan Kerinci dengan usia 21 tahun. Nah, di sini saya akan menyanyikan lagu poplis yaitu yang berjudul Rayu dari Marion Jola. Oke. Okay.

Udah siap belum buat jadi Bintang Radio Indonesia 2026? Punya bakat bernyanyi tapi masih gak pede tampil di panggung yang sesungguhnya? Inilah saatnya suara kamu didengar lebih banyak orang. Ikuti Bintang Radio Indonesia 2026, ajang pencarian.

Teman Pro 2, tadi kita baru aja dengerin babak pertama ya, ataupun putaran pertama part 1 Teman Pro 2. Karena ada banyak banget peserta-peserta dari Pekanbaru untuk Bintang Radio di 2026 ini. Dan pastinya juga Bintang Radio itu kan merupakan ajang pencarian bakat paling bergengsi ya di Indonesia. Kan udah dari lama loh, ajang pencarian bakat pertama lagi bernyanyi gitu. Dan mulai dari suara yang punya karakter sampai juga penghayatan lagu yang pastinya juga bisa jadi penilaian para juri. Tapi kamu jangan melewatkan ya Teman Pro 2, karena tadi kita udah dengerin sama-sama juga untuk beberapa peserta di Bintang Radio RRI Pekanbaru. Tapi tenang, besok 5, 6, 7 September 2026 kita bakal puterin penampilan dari para peserta yang lainnya. Sama nih dari jam 11 pastinya Teman Pro 2. Masih ada putaran 1 yang part 2 dan 3 kalau gak salah ya. Atau 2, 3, 4 kayaknya nih Teman Pro 2. Dan pastikan kamu stay tune dan kamu bisa memberikan dukungan terbaik kamu untuk para peserta di www.bintangradio.rri.id sebanyak-banyaknya buat peserta favorit kamu. Yang mana FYI periode voting itu bakal ditutup 7 September 2026 Teman Pro 2 jam 4 sore. Jadi jangan sampai teman kamu atau idola kamu ataupun orang-orang yang berbakat yang kamu suka banget dengerin suaranya dari siaran tadi, bisa kamu kasih vote-nya Teman Pro 2 di www.bintangradio.rri.id ya. Dan pastinya kita harus dukung sama-sama untuk Bintang Radio dari Riau ya, untuk menuju panggung Bintang Radio RRI 2026 secara nasional nanti.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Ini Bu, uang kembaliannya Rp49.500. 500-nya permen aja ya, Bu?
2: Permen? Kak Leha, macam mana?

0: Tuan Rupiah, bukan permen.
1: Maaf Ibu, kami nggak ada uang kecil.
0: Permen tidak dapat dikategorikan sebagai alat pembayaran yang sah, Mbak, sehingga tidak dapat digunakan sebagai uang kembalian. Dan ini sudah diatur dalam undang-undang, baik dalam undang-undang mata uang maupun undang-undang pelindungan konsumen.
1: Oh, begitu ya Bu. Maaf ya Bu, ini uang kembaliannya.
0: Nah, macam tuh, baru elo.
1: Maaf Ibu, permen yang tadi?
2: Hah? Permen? Mana ada lagi Kak Leha? Dah saya makan.
3: Terinspirasi dari istrinya, Leo Gerstengzeng, seorang imigran Polandia di Amerika Serikat, menciptakan cotton bud pada tahun 1920-an. Awalnya, ia melihat istrinya yang melilit kapas pada ujung tusuk gigi untuk membersihkan beberapa bagian tubuh anaknya yang ketika itu masih bayi. Leo menyadari bahwa ada kebutuhan akan alat yang lebih aman dan efisien untuk tujuan ini. Seiring berjalannya waktu, cotton bud mengalami beberapa perubahan desain. Awalnya, cotton bud menggunakan batang kayu. Tetapi seiring dengan meningkatnya kesadaran lingkungan dan keamanan, batang plastik atau bahkan bahan biodegradable mulai digunakan. Selain penggunaan tradisionalnya untuk membersihkan telinga, cotton bud sekarang juga banyak digunakan dalam berbagai aplikasi lain, termasuk membersihkan elektronik, aplikasi

Tomorrow 2 pukul 12 lewat 15 menit waktu Indonesia Barat. Itu artinya kita harus move on to another program. Wah, masih di English Zone kayaknya ini. Kita lanjut lagi di program Muda Kreatif. Kita bakal informasiin beberapa usaha ya.

yang mungkin bisa dilakukan oleh anak muda atau siapapun yang masih berjiwa kreatif ya teman Pro 2. Kita bakal ngobrolin itu, tapi kalau kamu punya insight tersendiri tentang hal itu, boleh banget kamu share juga ke Tifah di 0811-7600-884. Dan kita masih mendengarkan lagu-lagu islami teman Pro 2 untuk hari ini, karena nanti pada pukul 12:17 waktu Indonesia Barat akan ada kumandang azan zuhur untuk wilayah kota Pekanbaru dan sekitarnya. Tapi akan kita isi dengan lagu-lagu islami ya. Tapi kalau kamu mau siap-siap untuk melaksanakan ibadah sholat Jumat ataupun ibadah sholat zuhur, sudah bisa diambil wudunya ya untuk hari ini teman Pro 2. So buat kamu stay tune di sini di program 2 Pekanbaru, teman terbaik kamu.

0: ujaran dengan ancaman. Suara dentuman jantungmu saat amarah, mereka cuma bisa pasrah dan kamu terima. Kamu yang bertanya, kapan ada akhirnya? Atau, jangan-jangan harus berakhir seperti ini adanya. Stop bullying di sekolah. Berani bertindak, saling menjaga, dan pastikan kita selalu ada untuk mereka.
1: Banjir merupakan salah satu bencana yang setiap tahun sering melanda Indonesia. Hingga saat ini, masalah banjir masih belum sepenuhnya bisa diatasi. Masyarakat perlu meningkatkan kesadaran akan bencana banjir karena banjir sering terjadi akibat masalah sepele seperti membuang sampah sembarangan hingga menimbulkan penyumbatan. Lalu, langkah apa yang bisa kita ambil untuk menanggulangi banjir? Yang utama adalah menjaga lingkungan sungai atau selokan. Jangan membuang sampah ke selokan dan sungai, kemudian hindari membuat rumah di pinggiran sungai. Ada baiknya pinggiran sungai jangan dijadikan rumah penduduk karena menyebabkan banjir dan tata kota tidak teratur serta berpotensi membahayakan pemilik rumah saat debit air sungai melonjak. Pengolahan volume sampah yang tepat juga bisa membantu mencegah terjadinya banjir. Lalu buatlah sumur resapan serta biopori agar air hujan lebih cepat meresap ke dalam tanah. Marilah kita peduli dengan lingkungan sekitar kita daripada merugi di kemudian hari akibat banjir.
2: Pro 2 FM.
3: Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu. Pro 2.
4: Teman terbaik kamu.

Nomor 2, sudah pukul 12.33 menit waktu Indonesia Barat. Dan kita balik lagi di Muda Kreatif ya, di mana kita bakal ngobrolin UMKM, industri kreatif, ekonomi digital, sampai berbagai ide kreatif yang bisa jadi inspirasi kamu. Tapi kalau misalnya ngobrolin soal UMKM nih, kayaknya tanggal 6 besok ada istimewa ya, saya. Bakal ada UMKM di RRI Fest 2026, teman Pro 2 bakal ada UMKM yang hadir di RRI Fest 2026. Jadinya kamu bisa banget datang ke kantor RRI Pekanbaru buat ikut meramaikan ya. Dan pastinya kita bakal siang hari ini ngobrolin soal ide makanan yang unik, teman Pro 2. Mungkin banyak banget dari kamu yang sukanya tuh makanan-makanan khas Korea, khas Jepang, atau khas Arab, yang emang benar-benar full sama bumbu-bumbu ya. Tapi ada satu makanan unik yang kayaknya semua orang perlu coba deh. Ini dari laman rri.co.id. Ada salah satu makanan dari negara Rusia. Ya ini ada borscht. Bener gak sih? Ngomongnya, pokoknya itulah ya. Ini merupakan sup khas Rusia yang terkenal dengan warna merah. Tapi ternyata ini tuh jauh lebih beragam dari satu jenis warna aja. Tentunya sebagai negara dengan wilayah yang sangat luas, dari Rusia sendiri juga punya tradisi kuliner yang terbentuk dari kondisi geografis, budaya lokal, sampai bahan pangan yang tersedia di setiap wilayah ya. Ada sup hangat, sup dingin, bahkan sampai makanan berbahan adonan, olahan daging, roti, pastry, sampai kue-kue manis pun ada di sana, teman Pro 2. Jadi kita bakal ngobrolin soal makanan khas Rusia ya. Siapa tahu aja bisa diadaptasi jadi kuliner khas yang bisa kamu jual lagi di Pekanbaru.

0: Anak-anak, kita ujian istilah asing dulu ya.
1: Iya, Pak.
0: Apa arti dari mens sana in corpore sano?
2: Di dalam tubuh yang sehat, ada jiwa yang kuat, Pak.
0: Inner beauty.
3: Itu sih kecantikan dari dalam.
0: Cakra.
4: Tenaga dalam.
0: Kalau nepotisme.
5: Kekuatan orang dalam.
6: Nepotisme ada di sekitar kita dalam berbagai nama. Ada koneksi, kenalan, kerabat, dan lainnya. Nepotisme bisa merugikan organisasi, komunitas, ataupun bisnis Anda. Hindari nepotisme, hindari kerugian.
7: Selamat datang di Kuis Indonesia Pintar. Dengarkan pertanyaannya. Apa yang kamu tahu tentang Indonesia?
8: Memiliki suku terbanyak di dunia.
9: Lambangnya burung Garuda.
10: Benderanya merah putih.
11: Berbeda-beda tapi tetap satu.
7: Dan netizen membuktikan semuanya benar.

kayaknya kita bakal mulai dulu dari makanan yang cocok banget buat pecinta dessert. Ada Medovik. Ini Medovik merupakan kue berlapis khas Rusia yang menggunakan madu sebagai salah satu bahan utamanya, yang juga terdiri dari beberapa lapisan tipis yang disusun bertumpuk dan dikasih isian krim. Wow, tampilannya memang sederhana, tapi ternyata teknik ini tuh bikin lapisan-lapisan yang ngebuat Medovik terlihat khas. Medovik dikenal sebagai salah satu hidangan manis populer dalam kuliner Rusia dan juga berkembang sejak abad ke-19. Oh, wow, kebayang nih, apakah mirip kayak kue lapis legit? Terus next ada namanya Holodets, di mana ini adalah hidangan daging yang disajikan dalam bentuk kayak jelly. Nah, daging dimasak bersama tulang dalam waktu yang cukup lama, terus kaldunya tuh didinginkan sampai mengeras dan menghasilkan tekstur seperti jelly. Nah, hidangan itu disantap waktu lagi dingin dan bisa disajikan bareng sama horseradish atau mustard. Ya, kalau dipikir-pikir menarik juga ya teman Produa. Dari bahan yang ada di sekitar, ternyata masyarakat juga bisa menciptakan makanan dengan bentuk dan karakter yang berbeda sehingga bisa menjadikannya sebuah ciri khas dari sebuah negara.

0: Apakah kamu seorang musisi, pengusaha kreatif, atau penggemar musik di Pekanbaru? Ingin tahu bagaimana dunia musik bisa jadi peluang bisnis yang menguntungkan?
1: Jangan lewatkan Musikpreneur Pro 2 Pekanbaru. Program yang membahas dunia musik dan industri kreatif dengan segudang inspirasi untuk usaha dan karir kamu.
0: Mulai dari musisi, event organizer, produser, hingga pelaku usaha kreatif, kita akan kulik bersama kisah sukses, tips, dan strategi bisnis musik yang bisa kamu terapkan.
1: Jadi tunggu apa lagi? Jadilah bagian dari revolusi musik dan bisnis kreatif di Pekanbaru. Setiap Sabtu di minggu pertama dan ketiga, hanya di Musikpreneur Pro 2 Pekanbaru.
0: Musikpreneur Pro 2 Pekanbaru, waktunya bisnis dan musik bersatu.

Teman Pro 2, sudah pukul 13 waktu Indonesia Barat. Sepertinya kita cukupkan dulu untuk kenalan sama kuliner-kuliner dari Rusia ya. Semoga bisa jadi insight baru kamu lagi, dan kamu bisa cari resep-resep dari makanan Rusia. Who knows, kalau kamu bisa dapetin resepnya terus kamu buka usaha dari makanan-makanan khas Rusia, bisa jadi salah satu pendapatan ataupun pundi-pundi cuan lagi ya. Dan nomor 2, next kita lanjut lagi di program Sport Media. Informasi dari dunia olahraga akan di-share ke kamu. Stay tune di sini di program 2 Pekan Baru, teman terbaik kamu.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: bilangnya pengen jadi dokter.
1: Enggak apa-apa kan.
0: Kalau Marco pengen jadi apa?
2: Apa ya?
3: Apapun cita-citamu, yang penting sekolah dulu dengan sungguh-sungguh.
4: Tidak perlu khawatir penyebaran nyamuk Wolbachia untuk menekan kasus DBD aman bagi manusia. Wolbachia adalah bakteri yang secara alami ada dalam 60% serangga, kecuali nyamuk Aedes aegypti. Pemindahan bakteri Wolbachia kepada nyamuk Aedes aegypti akan menyebabkan virus DBD pada nyamuk tidak dapat berkembang, sehingga tidak akan menularkan virus DBD kepada manusia. Nyamuk dengan bakteri Wolbachia sudah dianggap aman. Bakteri Wolbachia yang ditemukan dalam nyamuk tidak dapat bertahan hidup di luar tubuh serangga dan tidak dapat mereplikasi diri tanpa bantuan nyamuk inang. Meskipun sudah ada teknik nyamuk Wolbachia, kita harus tetap menerapkan 3M, yaitu menutup, menguras, mendaur ulang untuk meminimalisir DBD di lingkungan terdekat.

0: Sally, kita traveling, healing.
1: Yuhu, akhirnya ya, Des. Eh, wait. Tiketnya mana nih? Kita foto dulu dong, biar orang tahu kalau kita liburan.
0: Rin, ih gak gitu juga kali Rin. Eh, yang ada bahaya tuh mengintai kita. Dengerin ya Rin, jangan sembarang share tentang informasi pribadi kita. Itu bahaya loh.
1: Loh. Ini kan cuma tiket doang, Des. Dimana bahayanya, coba?
0: Hei, mau tiket kek, KTP, dan lain-lain identitas kita. Yang jelas tuh, yang berhubungan dengan identitas diri, itu harus dijaga kerahasiaannya. Kalau nggak mau disalahgunakan di kejahatan cyber. Eh, udah. Yang penting besok kita holiday.
1: Yuhu!
2: Ya, tidak. Aku mau yang ini saja.
3: Jangan!
2: Jadi menyusahkan ya. Maafkan aku.
4: Saat mati lampu, kita langsung merasa was-was. Bukan hanya karena hantu, melainkan karena otak kita mengenali gelap sama dengan potensi bahaya. Studi menunjukkan bahwa aktivitas amigdala, yaitu bagian otak yang memproses ancaman, meningkat ketika berada di kondisi gelap dibanding saat mendapat cahaya terang. Menurut perspektif evolusi, manusia malam dulu hidup di lingkungan di mana predator berburu saat kegelapan, sehingga kita diwarisi naluri untuk siaga. Jadi, jika kita merasa takut gelap, itu bukan kelemahan, melainkan sistem pertahanan lama yang masih aktif dalam diri kita.

Teman Pro 2, waktunya kita masuk di program Sportpedia. Informasi dari dunia olahraga akan Tifa share ke kamu sampai nanti jam 2 siang ya. Dan untuk berita olahraga pertama kali ini datang dari laman rr.co.id of course, di mana ada Bintang Akbar Sofyan Rahman yang melaju ke babak 16 besar AVG Beach Continental 2026 sebagai juara grup A. Mereka juga mengalahkan pasangan Jepang Takahashi Ikeda dengan skor 2-0 di Shanghai, China, Kamis 3 Agustus 2026 kemarin. Dan pasangan voli pantai putra Indonesia ini juga tampil dominan sejak awal pertandingan Teman Pro 2, di mana mereka mengamankan set pertama dengan skor 2-1-16 dan kedua dengan skor 2-1-15. Kemenangan atas wakil Jepang mempertahankan rekor sempurna Bintang Sofyan di fase grup, di mana mereka memenangkan 3 pertandingan tanpa kehilangan set. Bintang Sofyan juga melaju ke babak 16 besar AVC Beach Continental 2026 akan menghadapi pasangan Selandia Baru Sam Odea, Ben Odea, di mana laga ini juga jadi tantangan berikutnya bagi pasangan Indonesia, yang mana mereka melanjutkan perjalanan di turnamen dengan hasil positif. Ada Selamat Mulyanto yang juga pelatih, ini juga udah menargetkan kalau Bintang Sofyan bisa jadi pemuncak grup. Dan posisi ini juga dinilai menguntungkan pasangan Indonesia ketika memasuki fase eliminasi.

0: 100 terus ditambah 200. Hehehe, lumayan nih.
1: Widih, yang lagi ngitung duit laris manis nih. Udah jualan berapa kilo?
0: Ya, lumayan lah, 30 kiloan. Tapi untungnya tipis banget.
1: Masa sih? Biar untungnya gede, mending kurangin aja timbangannya.
0: Itu sih ide sesat. Gak, dosa.
1: Alah, yang penting kan dapat untung gede. Lagian nih ya, pembeli gak akan tahu kok kalau timbangannya dikurangin. Kan cuma dikit.
0: Aduh, itu namanya curang. Sebagai penjual, kita harus jujur biar berkah. Lagian ya, kalau misalnya ketahuan ngurangin timbangan terus dilaporin, kita bisa kena hukum pidana. Kan repot.
1: Iya juga ya. Kamu kok jadi orang baik banget sih. Ya udah, aku ambil 5 kilo dulu ya. Bayarnya besok
0: ya. Ngambil lagi. Yang kemarin aja belum bayar.
2: Tahukah kamu bahwa kuda laut merupakan hewan jantan yang bisa mengandung dan melahirkan loh?

Informasi dari olahraga selanjutnya, teman Pro 2, di mana ada Federasi Futsal Indonesia FFI resmi menandatangani Memorandum of Understanding dengan PT Pradeswara Production untuk langkah strategis memperkuat pengembangan futsal putri Indonesia lewat program Talent Detection Scouting dan pengembangan kompetisi. Di mana kerjasama ini juga mencakup persiapan tim nasional, ada pengembangan kompetisi juga, dan juga pemanfaatan fasilitas olahraga yang ada di Kudus yang dinilai lengkap. Dan FFI juga bakal menghimpun dan juga memperkuat basis data pemain lewat asosiasi futsal di berbagai provinsi sebelum tim pelatih melakukan pemantauan langsung. Yang mana tentunya program ini juga semakin penting ya, mengingat timnas futsal putri Indonesia tuh bakal menghadapi Piala AFF U16 Putri, U19 Putri, dan ASEAN Indoor and Martial Art Games kategori senior. Dan Mikael juga berharap kultur dan praktik terbaik dari Jarum Foundation juga bisa turut diterapkan dalam pengembangan futsal, teman Pro 2. Pastinya juga dukungan penuh dari berbagai pihak juga bakal jadi kunci kesuksesan program ini ya. Dan Timnas Futsal Putri Indonesia juga siap menghadapi agenda internasional dengan fondasi yang lebih kuat lagi. Gimana nih menurut kamu?

0: sensasi dalam pergaulan kamu mendengar kata ini?
1: Gencana.
2: Excuse me, thank you, kumaon.
0: Tapi pernah gak sih kamu dengar atau kamu katakan?
3: Tabe.
4: Matur nuwun.
5: Dagawel.
6: Rancak bana.
0: Bahasa adalah bentuk komunikasi yang menggambarkan identitas kebangsaan kita. Jangan sampai kamu mencintai budaya asing, sampai kamu mengasingkan budaya sendiri.

0: Kok tadi saya ngomong ke dia agak kasar ya? Dia marah gak ya? Aduh, kok saya jadi ngomong kayak gitu? Tapi tenang-tenang, kamu udah benar kok. Dia pasti tidak marah. Kamu harus jadi lebih baik lagi ya. Iya, harus lebih baik.
1: Pernahkah kamu mendengar istilah Joska? Joska berasal dari bahasa Yunani Joskao yang berarti berbicara dengan cepat atau bersemangat. Joska merupakan istilah psikologi salah satu bentuk imajinasi, yaitu kemampuan untuk membentuk gambaran atau ide yang tidak nyata. Joska dianggap sebagai suatu bentuk dari self-talk, yaitu percakapan yang dilakukan manusia dengan dirinya sendiri. Tanpa kita sadari, hal ini sering kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Apakah kamu pernah mengalami Joska? Joska?

Temu Pro 2 masih di Sportpedia. Kali ini informasi olahraga dari Pekanbaru, di mana ada PSVS Pekanbaru yang akhirnya memastikan satu nama terakhir buat melengkapi kuota pemain asing menghadapi Liga 2 Indonesia musim 2026-2027. Bek tengah asal Brazil, Luis Henrique Sanata Mota, ini resmi jadi bagian dari skuad Askar Bertuah. Luis Mota menambahkan daftar pemain asal Brazil yang memperkuat PSPS musim ini, di mana sebelumnya manajemen udah mengamankan Antonio Gamaroni yang bermain sebagai penyerang dan Matheus Henrique di posisi gelandang serang. Ketiga juga diharapkan bisa ngasih warna sekaligus kekuatan tambahan bagi PSPS di kompetisi mendatang. Dan yap, bagi Luis Mota sendiri bergabung dengan PSPS bukanlah pengalaman yang sepenuhnya baru, karena pemain kelahiran 30 April 1997 ini juga sebelumnya hampir menjadi bagian dari skuad PSPS pada musim lalu, tapi ya harus terhenti karena persoalan medis yang dialaminya. Dan kini kesempatan ini terbuka kembali setelah menjalani proses yang diperlukan. Luis Mota dipercaya untuk memperkuat Askar Bertuah. Dan kehadiran Luis Mota diharapkan bisa memperkokoh sektor pertahanan PSPS karena postur tubuhnya jadi salah satu modal fisik buat menghadapi persaingan di Liga 2 yang membutuhkan kekuatan fisik dan juga kedalaman squad dalam menjalani kompetisi yang panjang. Ada Miftahul Fahamsyah yang juga merupakan manajer PSPS menyebut persiapan tim juga udah mendekati tahap akhir, dan setelah menjalani latihan dan sejumlah pertandingan uji coba, nih manajemen menilai komposisi pemain udah cukup siap menghadapi kompetisi. Dan total pemain PSPS udah mencapai 28 orang, walaupun demikian manajemen belum sepenuhnya menutup pintu bagi kemungkinan adanya pemain tambahan sebelum kompetisi dimulai nantinya. Dan lagi maksimalkan nih PSPS buat persiapan akhir sebelum kompetisi bergulir. Dan ada kehadiran trio Brazil termasuk Luis Mota yang sebelumnya gagal bergabung akibat persoalan medis, jadi tambahan kekuatan bagi Askar Bertuah buat mengejar target piala pada Liga 2 musim 2026-2027.

0: Naila senang banget hari ini bisa jalan sama Papa.
1: Papa juga pasti senang. Iya kan, Pak? Pak?
2: Oh iya.
0: Pak, pemandangannya bagus banget ya.
1: Pak?
2: Hah? Iya, Nak.
0: Naila nyebur sampai ke tengah laut ya, Pak?
2: Iya, iya.
1: Hah? Papa?
2: Iya, Nak.
1: Nak?
0: Naila punya lagu buat Papa.

0: Bagus gak, Pak?
1: Iya, Nak.
2: Tidak semua hal penting ada di layar. Keluargamu ada di kehidupan nyatamu. Jangan sia-siakan waktu bersama mereka. Karena waktu tidak akan pernah kembali.

0: bahwa kuda laut merupakan hewan jantan yang bisa mengandung dan melahirkan loh. Setelah melakukan proses kawin, betina akan menaruh telurnya ke kantong khusus pejantan. Setelah 10 hari di dalam kantong, telur tersebut akan dibuahi dan berkembang hingga siap untuk menetas. Menarik sekali bukan?
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Teman Pro 2, kita cukupkan dulu untuk informasi dari dunia olahraga. Dan kalau kamu masih pengen cari informasi olahraga lainnya, kamu bisa banget langsung aja meluncur ke laman rri.co.id. Dan kalau kamu gak mau ketinggalan informasi olahraga lainnya, bisa kamu ikuti terus Sportpedia dari jam 1 sampai dengan jam 2 setiap hari. Dan hanya di Pro 2 Pekanbaru masih ya teman Pro 2. Dan next kita lanjut lagi dari jam 2 sampai jam 3 ada program Pernah Hits yang bakal temenin kamu teman Pro 2 dengan musisi favorit kamu mungkin dari musisi kesayangan kamu siapa ya yang bakal kita bahas profil dan juga lagu-lagunya apa aja ya. Bakal kita bahas sesaat lagi teman Pro 2, stay tune di sini.

0: 88,4 FM Pro 2 RRI Pekanbaru. Teman terbaik kamu.
1: Teman Pro 2 siap-siap untuk perjalanan nostalgia bareng Pernah Hits. Gak cuma lagu lama, tapi kenangan yang bikin kamu tersenyum. Here's to the ones that
2: we got. Dengerin lagu-lagu yang pernah hits, tapi tetap keren sampai sekarang. Dari era 2000-an, lagu dari musisi dalam dan luar negeri. Pernah Hits siap menghidupkan kembali kenangan itu.
3: Setiap Senin sampai Jumat jam 2 siang, kita bakal puterin lagu-lagu yang pernah jadi soundtrack hidup kamu.
1: Pernah Hits cuma di Pro 2, dengerin lagu timelessnya kamu.

0: berhenti.
1: Jadilah pengemudi cerdas yang paham dengan tugas dan fungsi rambu-rambu lalu lintas.

Umumnya, ikan hidup di dalam air dan tidak dapat bertahan lama di daratan. Tapi tahukah kamu, ternyata ada loh jenis ikan yang mampu bertahan lebih lama dari ikan lainnya tanpa media air. Ini dia pepuyu, atau yang dikenal dengan ikan betok. Adalah ikan air tawar yang mampu bertahan hidup lebih lama di daratan. Ikan ini umumnya ditemukan di rawa-rawa, sungai, atau sawah. Apabila musim kemarau tiba dan air mulai menyusut, pepuyu akan bertahan di dalam lumpur untuk tidur dan berhibernasi sembari menanti air.

Teman Pro 2, suara merdu siapa nih yang baru aja kita dengerin? Of course, dia adalah salah satu penyanyi yang akhir-akhir ini tuh viral karena outfitnya yang sangat-sangat-sangat menginspirasi banyak orang. Yes, Feby Putri, Teman Pro 2. Dan kita bakal ngobrolin Feby Putri sampai dengan jam 3 sore ini. Dan kita bakal nostalgia juga dan kenalan lebih jauh sama perjalanan karir dari Feby Putri. Dimana bukan hanya sekedar seorang penyanyi aja, tapi dia juga merupakan seorang penulis lagu Indonesia yang punya karakter vokal khas, musik yang emang dibikin tuh tenang, bikin kita tuh tidak terburu-buru gitu, tapi liriknya tuh seringkali bisa berhasil mencuri pendengarnya dan ngerasa kayak, wah kok relate ya dengan kehidupan aku. Dan pastinya kita kenalan dulu sama Feby Putri. Dan kayaknya baru beberapa waktu lalu kehidupan pribadi dari Feby Putri adalah dia sudah menikah ya. Dan adat yang sangat cantik sekali yang dikenakan ataupun juga yang dipakai oleh Feby Putri sendiri. Dan emang kita mau kenalan dulu sama Feby Putri, dimana punya nama lengkap dari Feby Putri Nilam Cahyani, yang lahir di Makassar 5 Februari 2000 dan dikenal sebagai penyanyi dan juga penulis lagu. Ya emang dalam perjalanan karirnya tuh Feby dikenal lewat karya-karya yang dekat sama kehidupan anak muda zaman sekarang, mulai dari keresahan, perjalanan, perpisahan, dan juga proses menerima berbagai hal yang terjadi dalam hidup. Ternyata emang dari kecil dia udah punya ketertarikan sama dunia musik, Teman Pro 2. Yes, perjalanan menuju dunia musik kan juga dimulai dari keberanian ya buat ngebagikan karya. Dan di tahun 2014, ketika masih SMP nih, Feby mulai mengunggah video bernyanyinya di akun media sosial. Nah dari sana nih, ketertarikan musiknya tuh terus berkembang, yang akhirnya menulis dan ngebuat musik sendiri sejak tahun 2016. Ya sebuah proses yang akhirnya jadi awal dari perjalanan panjangnya sebagai seorang musisi ya Teman Pro 2. Nah ternyata emang dari Makassar gitu ya, dengan musik Feby bisa menjelajah dari kota-kota lainnya yang ada di Indonesia. Keren banget ya. Kita bakal lanjutin lagi kisah Feby. Stay tune di sini.

ngobrol dulu ya, perjalanan menjadi musisi memang gak dimulai di tempat yang udah nyaman ya. Ternyata memang Feby Putri juga mengambil langkah besar nih dalam hidupnya demi mengejar mimpi. Karena sebelumnya Feby itu pernah menempuh pendidikan di Universitas Bosowa dengan mengambil jurusan ilmu hubungan internasional di tahun 2018. Tapi di tahun yang sama Feby memutuskan untuk gak melanjutkan aktivitas kuliahnya dan jadi apa ya, beda jalur gitu. Dari perjalanan Feby Putri udah mengejar apa yang benar-benar pengen ditakoninya sama dia. Dan akhirnya merantau deh dari Makassar ke Jakarta demi ngebawa mimpi ke dunia musik, langkah yang lebih serius. Bayangin nih, kamu bisa merantau gitu, meninggalkan lingkungan gitu yang udah dikenal lama, mencoba membangun kehidupan baru dan berjuang mengejar mimpi. Tapi kayaknya buat kamu ada juga deh yang pengalaman jadi anak rantau. Ya, kalau jadi anak rantau, kalau dibilang sih perasaannya senang, seru ya. Tapi ada juga beberapa overthinking yang kayak, duh takut nih, ragu nih, karena juga kangen rumah gitu ya. Tapi ya benar nih, perasaan-perasaan itu juga dialami oleh Feby Putri. Dan menariknya, perasaan-perasaan yang udah tercampur baur itu jadi salah satu sumber inspirasi nih dari Feby dalam menciptakan musik. Dan pengalaman selama berada di Makassar, masa sekolah, keresahan pribadi, bahkan sampai perjalanan merantau, ini akhirnya jadi bahan cerita yang dituangkan dalam karya-karya Feby Putri. Ya, mungkin karena emang berasal dari kisah-kisah dari Feby Putri sendiri lah, makanya kenapa banyak banget ya lagu-lagu Feby itu yang juga apa ya, jadi kayak relate gitu kan dengan kisah-kisah kita sendiri, teman-teman berdua.

macet, panas, gerah, kasihan deh kamu. Makanya, kalau tidak mau terkena macet, berangkat lebih awal dan jangan lupa cek rute perjalanan menggunakan GPS sebelum berangkat.

Lebah ternyata mampu mengenali wajah. Ini karena lebah menggunakan mata majemuk mereka untuk mengidentifikasi pola-pola tertentu pada wajah seperti bentuk mata dan hidung. Mereka juga mampu belajar untuk mengasosiasikan wajah tertentu dengan hadiah seperti larutan gula. Penelitian juga menunjukkan bahwa lebah dapat mengingat wajah seseorang hingga 1 bulan setelah mereka melihatnya 1 kali. Ini menunjukkan bahwa lebah memiliki daya ingat jangka panjang yang cukup luar biasa untuk makhluk invertebrata.

memang nikmat, tapi makan yang baik dan benar lebih tepat. Sadari sedari dini, manfaat mengkonsumsi sayur dan buah tepat untuk hidup sehat dan cerdas.

Bagi pecinta kuliner pinggir jalan, pasti sering beli makanan dari pedagang kaki lima. Tapi, tahukah kamu mengapa para pedagang di pinggir jalan disebut pedagang kaki lima? Dan dari mana asal mula istilahnya? Istilah pedagang kaki lima awalnya adalah kesalahan terjemahan. Hal ini bermula ketika Thomas Stamford Raffles menyediakan trotoar dengan lebar 5 kaki atau 1,5 meter di Batavia. Trotoar yang dinamakan 5 foot way kemudian memunculkan istilah 5 foot trader yang secara hukum diterangkan menerangkan dalam bahasa Indonesia menjadi pedagang kaki lima. Sekarang, kamu udah tahu kan asal-usul istilah pedagang kaki lima?

Nomor 2, perjalanan karir Feby Putri itu semakin dikenal waktu dia merilis single yang judulnya Halu. Di tahun 2019 ya, dan lagu ini tuh jadi salah satu karya awal yang menandai langkahnya sebagai musisi dengan karya sendiri nih teman Nomor 2. Nah setelah itu Feby Putri terus melanjutkan proses kreatifnya, kayak merilis Usik, Cahaya, dan berbagai lagu yang semakin memperlihatkan karakter musiknya dan juga lagu-lagu yang udah kita dengerin ya satu jam kebelakang teman Nomor 2. Terus ada juga tadi yang pertama kali kita dengerin ada judul lagunya Runtuh yang dirilis pada 2021 bersama dengan Virsa Besari. Di mana kolaborasi ini yang akhirnya ngebawa Feby Putri viral gitu. Dan juga mendapat perhatian besar dari pendengar dan juga menjadi salah satu karya yang semakin memperluas jangkauan musik Feby. Selain itu juga perjalanan musiknya diwarnai dengan lagu kayak Naradira, Pembohong Angin, Tanpa Pamrih, dan Kembali Pulang bersama dengan Suara Kayu. Dan di tahun 2022 Feby merilis album studio pertamanya yang berjudul Riuh gitu ya, yang terdiri dari 4 lagu dan ngebawa cerita tentang berbagai kegelisahan dan juga keriuhan perasaan yang hadir dalam perjalanan hidup dan juga proses merantaunya teman Pro 2. Terus setelah perjalanan awalnya semakin dikenal, Feby Putri juga melanjutkan proses kreatifnya dan merilis EP atau album mini berjudul tahun 2016. Judul ini juga kerasa menarik ya, karena ngebawa kita tuh kayak kembali flashback gitu ke salah satu fase awal ketika Feby memulai menulis dan juga ngebuat musik gitu. Ya, kayak yang kita ketahui dari Feby Putri, kita belajar tentang perjalanan, perubahan, kehilangan, perpisahan juga, dan belajar buat menerima apa yang terjadi. Dan di tahun 2024, Feby kembali merilis karya berjudul Tangan-Tangan Ucap Perpisahan. Serta melalui karya-karya dari Feby Putri, dia juga pengen menyampaikan kalau proses merupakan bagian penting dalam kehidupan. Ya, kalau kita terus-terusan mikir dan juga fokus di akhirnya aja gitu, terlalu sibuk melihat pencapaian orang lain atau terlalu keras sama diri sendiri karena merasa belum sampai ke tempat yang dipengenin, ya proses yang kita jalani juga layak gitu buat dihargai teman Pro 2.

0: kita itu beda. Beda pendapat, beda pilihan, dan beda agama, suku, dan budaya.
1: Kita itu sama, sama-sama ingin perdamaian, sama-sama ingin dihargai.
2: Berdamailah, walaupun kita berbeda. Lakukan yang terbaik untuk bangsa. Toleransi adalah saling menghargai, bukan saling menghakimi.

senjata makan tuan. Peribahasa yang tepat disematkan pada hewan berbahaya dan beracun yang satu ini. Kalajengking adalah hewan yang memiliki racun mematikan. Untuk menghindari hewan tersebut, ada cara yang sangat mudah dilakukan agar Anda tidak terkena sengatannya. Carilah cuka untuk menyiramnya karena kalajengking tidak akan tahan dengan aroma dan rasa asam pada cuka. Bukan hanya takut, kalajengking yang terganggu dengan zat asam pada tubuhnya merasa ada ancaman baru. Sehingga ia akan mengatupkan ekornya ke tubuhnya untuk menyebarkan racun yang mematikan. Pada akhirnya, kalajengking pun akan mati secara perlahan akibat racunnya sendiri.

Tomorrow 2 sudah pukul 14.58 menit waktu Indonesia Barat. Udah kita share juga ke kamu gimana perjalanan dari Feby Putri. Ya, mulai dari merantau, terus akhirnya juga bisa membuahkan karya-karya yang relate banget dengan kehidupan. Dan FYI, sampai sekarang Feby Putri juga ternyata pernah terjun loh ke dunia acting lewat film Jalangko Terasa Keju serinya pada tahun 2018. Dan of course, Feby juga pernah mendapatkan nominasi dalam sejumlah kategori di ajang penghargaan musik, dan pada tahun 2022 memenangkan kategori karya produksi rakyat atau negara atau balada terbaik di Anugerah Musik Indonesia. Tapi ya, salah satu yang paling menarik adalah Feby Putri juga menjadikan pengalaman hidup sebagai bagian dari karya ya, karena kalau perasaan-perasaan yang terpendam gitu aja, mulai dari rasa ragu, keresahan, perjalanan, sampai berbagai fase kehidupan, semuanya bisa namanya jadi cerita dan karya ya, teman Pro 2. Mungkin kalau kamu juga bisa menjadikan jalan hidup kamu sebagai karya, bisa lebih abadi kali ya, dan bisa mendapatkan perhatian juga kayak dari publik. Boleh banget, teman Pro 2. Kayaknya kita cukupkan dulu deh ya ngobrolin soal Feby Putrinya, karena nanti pada pukul 3 sampai dengan pukul 4 waktu Indonesia Barat, kita lanjut lagi untuk ngobrolin soal musik dan informasi di edisi hari ini, teman Pro 2. So buat kamu, stay tune di sini di program 2 Pekanbaru, teman terbaik kamu.

Info Pro 2. Pukul 15 waktu Indonesia Barat, teman Pro 2, saatnya kita ikuti Info Pro 2 bersama saya Hasna Latifah. Informasi pertama, kebakaran hutan dan lahan karhutla kembali terjadi di sejumlah wilayah Provinsi Riau, di mana sejumlah lokasi yang sebelumnya sempat berhasil dipadamkan kini kembali muncul titik api sehingga penanganan diperkuat dengan mengerahkan helikopter waterbombing. Dan Edi Afrizal yang juga merupakan Kepala BPPD dan Damkar Provinsi Riau juga mengatakan operasi pemadaman melalui udara pada Kamis 3 September 2026 kemarin diprioritaskan di Kabupaten Indragiri Hulu, khususnya wilayah Rantau Mempesai dan Sungai Guntung Hilir. Kondisi di Sungai Guntung Hilir menjadi perhatian karena api yang sudah padam kembali muncul ke permukaan.

0: Pro 2.
1: PT Perusahaan Gas Negara Persero TBK terus memperluas pemanfaatan gas bumi untuk mendukung aktivitas ekonomi masyarakat. Di Pelalawan Riau, PGN siap melayani 3 pelanggan dari sektor usaha setelah proses konstruksi jaringan gas siap dilaksanakan. PGN juga melihat pemanfaatan gas bumi oleh sektor usaha sebagai bagian dari upaya mendorong hilirisasi gas bumi. Energi yang disalurkan melalui jaringan tidak hanya digunakan untuk kebutuhan rumah tangga, tapi juga dapat dimanfaatkan untuk kegiatan ekonomi produktif. Teman Pro 2, demikian Info Pro 2 untuk edisi hari ini. Nantikan Info Pro 2 untuk edisi selanjutnya pukul 19 waktu Indonesia Barat. Sampai jumpa.

0: Pro 2 RRI Pekanbaru, teman terbaik kamu.
1: Sore
0: ceria, sore

02, lanjut lagi ya di program musik dan informasi. Baru aja tadi kita dengerin lagunya Diva Barus featuring dengan Hindia, Ada Nafas ya. Dan kali ini kita bakal ngobrolin satu informasi dari laman rri.co.id, informasi lokal di mana Satuan Reserse Kriminal Satreskrim Polres Bengkalis menetapkan satu orang tersangka dalam perkara dugaan pendudukan dan penggarapan kawasan hutan tanpa izin yang sah. Penetapan tersangka ini juga merupakan hasil pengembangan penyidikan kasus kebakaran hutan dan lahan di Kecamatan Talang Muandau, Kabupaten Bengkalis, di mana tersangka berinisial BG alias OG, 55 tahun, seorang wira swasta ditetapkan sebagai tersangka setelah penyidik melaksanakan gelar perkara pada hari ini 4 September 2026. Di mana kasus ini bermula dari kebakaran hutan dan lahan yang diketahui terjadi pada Kamis 27 Agustus sekitar pukul 17 waktu Indonesia Barat di kawasan KM 75, Dusun 2 Tanjung Potai, Desa Tasik Tebing Serai, Kecamatan Talang Muandau, Taman Pro 2. Dan Fahrian Saleh Siregar melalui Kasat Reskrim Polres Bengkalis AKP Yon Mabel ini mengatakan hasil pengembangan penyidikan menemukan adanya dugaan aktivitas pendudukan dan penggarapan kawasan hutan tanpa izin yang sah. Tentunya dalam perkara ini polisi mengamankan sejumlah barang bukti. Ada 2 unit alat berat jenis eskavator merek Hitachi tipe PC-138 dan PC-110, 6 bandel surat tanah SKGR dengan total luas mencapai 246 hektar serta 1 unit chainsaw. Dan dari hasil penyidikan, polisi menemukan adanya aktivitas penggarapan lahan dengan luas sekitar 7 hektar di lokasi ini. Ya, tersangka juga diduga melanggar ketentuan pidana yang berkaitan dengan konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistem kehutanan serta pencegahan dan pemberantasan perusakan lingkungan. Dan pastinya juga penanganan perkara ini menjadi bagian dari upaya kepolisian dalam mencegah kerusakan kawasan hutan dan lingkungan akibat aktivitas ilegal. Dan tentunya Polres Bengkalis juga memastikan proses hukum terhadap perkara juga masih berjalan dan nggak menutup kemungkinan adanya pengembangan lebih lanjut berdasarkan hasil penyidikan Teman Pro 2. Bagaimana menurut kamu?

Tahukah Anda? Ponsel lebih kotor daripada toilet. Anda mungkin menganggap ponsel sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan sehari-hari. Tapi perangkat multifungsi ini mungkin menyembunyikan kejutan yang kurang menyenangkan. Sebuah penelitian terhadap ponsel murid SMP mengungkapkan bahwa gadget ini sangat terkontaminasi oleh bakteri yang berpotensi patogen. Bahkan menurut para peneliti, ponsel menampung bakteri 10 kali lebih banyak dibandingkan mayoritas dudukan toilet.

Nomor 2, informasi selanjutnya masih dari laman rri.co.id di mana pemerintah Provinsi Riau terus mempercepat pelebaran jalan Tuan Ku Tampusai Kota Pekanbaru sebagai bagian dari upaya mengurai kepadatan lalu lintas di kawasan Simpang SKA. Dan saat ini proses awal pekerjaan dilakukan dengan pemindahan sejumlah pohon yang berada di sekitar ruas jalan ini. Kemudian juga pemindahan pohon dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup dan kebersihan Kota Pekanbaru buat kemudian ditanam kembali di kawasan Tenayan. Nah, setelah proses ini juga selesai, pekerjaan fisik pelebaran jalan bakal dilaksanakan oleh Dinas PUPR PKPP Riau, teman-teman Pro 2. Dan Zulfahmi yang juga PLT Kepala Dinas PUPR PKPP Riau ini bilang kalau pelebaran jalan bakal dilakukan setelah seluruh proses pemindahan pohon rampung. Dan pelebaran ruas jalan khususnya sekitar Rumah Sakit Hermina nantinya juga membuat kapasitas jalan menjadi lebih lebar dan setiap jalur bakal punya lebar 14 meter dengan 4 lajur. Sehingga secara keseluruhan tersedia 2 jalur buat mendukung kelancaran arus kendaraan. Dan pekerjaan ini ditargetkan selesai pada Desember 2026. Dan menargetkan rekayasa lalu lintas berupa penutupan traffic light di Simpang SKA bisa diberlakukan sebelum memasuki tahun 2027, teman Pro 2. Sehingga juga pelebaran jalan sekaligus rekayasa arus lalu lintas juga jadi langkah penting buat mengatasi antrean kendaraan di kawasan Simpang SKA, khususnya pada jam sibuk dan akhir pekan. Ya, kayak yang kita rasakan ya, teman Pro 2. Kalau udah area di sana itu tuh rasanya padat nggak sih kendaraan? Karena ya emang keberatan di persimpangan Jalan Soekarno-Hatta dan Jalan Tuan Ku Tampusai selama ini jadi salah satu keluhan masyarakat yang ya semoga dengan adanya pelebaran jalan inilah ya bisa juga mengurai kepadatan dan mengurai dari banyaknya kendaraan yang bikin macet gitu. Dan bisa akhirnya jalanan mulus-mulus aja even ya di weekend.

0: Wah, jalannya macet, bisa telat ke kantor nih. Coba tanya Mbah Google ah. Sugeng enjang Mbah, nuwun sewu, jalan menuju kantor yang nggak macet lewat mana ya?
1: Tidak ada, semua jalanan ramai dan macet.
0: Loh kok bisa Mbah?
1: Karena sekarang banyak orang menggunakan kendaraan pribadi. Coba kalau banyak yang memanfaatkan transportasi umum.
0: Oh, benar juga ya Mbah ya.
1: Jelas dong, Google gitu loh. Makanya ini akibatnya, macet di mana-mana. Sudah tahu kan, parah.
2: Banyak yang mengira kalau bambu itu pohon. Karena batangnya yang keras saat tua dan menjulang tinggi seperti layaknya pohon. Tapi, meskipun bambu bisa tumbuh sangat tinggi dan memiliki batang yang keras seperti pohon, strukturnya berbeda. Bambu memiliki batang rongga dan tumbuh dengan cara yang khas, yaitu melalui rimpang yang menyebar di bawah tanah. Bambu memiliki batang rongga dan berbuku-buku. Sementara pohon memiliki batang padat dan berkayu. Jadi, secara biologis, bambu sebenarnya bukanlah pohon, tapi masuk dalam keluarga rumput-rumputan yang sangat besar dan termasuk tanaman dengan pertumbuhan tercepat di dunia.

Next sama Pro 2 informasi lainnya dari Pekanbaru, ini ada Perum Bulog, kantor wilayah Riau dan Kepri terus melaksanakan penugasan pemerintah dalam pengelolaan dan penyaluran komoditas pangan, termasuk penyerapan gabah, beras, dan jagung, serta pelaksanaan program bantuan pangan dan stabilisasi pasokan harga dan pangan atau SPHP. Dalam melaksanakan penyerapan, Bulog Riau dan Kepri menyerap hasil produksi petani melalui koordinasi dengan petani, kelompok tani, penggilingan, TNI, Polri, serta mitra kerja di berbagai wilayah. Pemimpin wilayah perusahaan umum Perum Bulog Kepri Dani Satrio pada Jumat 4 September 2026 di ruang kerjanya juga bilang kalau realisasi penyerapan gabah dan jagung di tahun ini menunjukkan perkembangan yang lebih tinggi dibandingkan periode sebelumnya. Sebagai bagian dari upaya menyerap produksi dalam negeri sekaligus mendukung ketersediaan cadangan pangan pemerintah, teman Pro 2. Dan tentunya juga penyaluran beras melalui program SPHP ini terus dilakukan dan hingga saat ini juga realisasi penyaluran SPHP di wilayah Riau dan Kepulauan Riau udah mencapai sekitar 27 ribu ton beras ya. Dan berbagai kegiatan juga menjadi bagian dari pelaksanaan tugas Bulog dalam menjaga ketersediaan pangan, menyerap hasil produksi dalam negeri, dan juga mendukung stabilisasi pasokan dan harga pangan. Dan untuk kedepannya, Bulog Riau dan Kepri bakal terus melakukan penyerapan gabah, beras, dan jagung sesuai dengan kondisi produksi dan kebutuhan pangan di wilayah kerja, serta melaksanakan penyaluran program pemerintah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Nih pelaku yang buat listrik rumah kamu menjadi boros. Nyetrika di malam hari. Sering buka tutup kulkas. Nyalain pemanas dispenser terus menerus. Nyuci baju pakai mesin cuci sedikit-sedikit. Nyalain lampu di siang hari. Dan kebiasaan sering lupa gak nyabut colokan yang lagi nganggur. Ayo lebih bijak dalam penggunaan listrik di rumah.

0: Anda istilah microsleep. Kondisi ini merupakan suatu kejadian hilangnya kesadaran karena rasa kantuk yang tidak tertahankan, sehingga dapat tertidur secara tiba-tiba, namun hanya dalam waktu yang sangat singkat. Durasi microsleep bisa bertambah lama bila Anda benar-benar memasuki kondisi tidur. Pada umumnya, microsleep sering terjadi saat sedang berkendara dengan mata terbuka, namun pandangan kosong dan ditandai dengan gerakan kepala mengangguk serta mengedipkan mata yang terlalu sering. Dilansir dari Halodoc, kebiasaan microsleep bisa menimbulkan bahaya bagi keselamatan dan berisiko menyebabkan kecelakaan akibat kehilangan kesadaran saat sedang mengendarai kendaraan.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Tamam Bro 2, sudah pukul 15:53 waktu Indonesia Barat. Next, kita lanjutkan lagi. Pokoknya obrolan kita sore hari ini di Sore Ceria. Dan pastikan kamu stay tune terus di sini di program Modul Pekan Baru, teman terbaik kamu.

0: Sumbangannya Bapak, Ibu untuk korban bencana kebakaran.
1: Ini ya Mbak.
0: Terima kasih Pak.
2: Ngapain sih Pak kasih sumbangan? Belum tentu kan hasil sumbangannya diberikan kepada para korban.
1: Ibu gak usah berburuk sangka.
2: Ya tapi kan banyak yang disalahgunakan.
1: Gak apa-apa Bu, yang penting kita sudah ikhlas memberi. Selebihnya serahkan sama Tuhan.

Pernahkah Anda memperhatikan bentuk jendela pesawat? Mengapa bentuknya bulat atau oval? Dikutip dari Reader's Digest, mulanya jendela pesawat dibuat dengan bentuk persegi. Kondisi itu terjadi sampai 1950-an pada masa ketika pesawat terbang lebih lambat dan rendah. Saat itu, terjadi dua peristiwa tragis yang menimpa pesawat di Havilland Comets, di mana pesawat tersebut mengalami kecelakaan saat terbang pada 1953 dan 1954. Penyebabnya adalah metal fatigue failure atau kegagalan kelelahan logam yang berasal dari sudut jendela berbentuk persegi. Jendela bulat atau oval mampu mendistribusikan tekanan secara merata karena tidak memiliki sudut untuk memusatkan tekanan sehingga mengurangi kemungkinan retak atau pecah.

0: 1 juta buat kakek kalau berani nyebur ke laut. Langsung kita gas. Anjir, goblok banget.
1: Lihat nih, bisa masih gila ya. Dunia makin aneh.
2: Lah, itu hoax, Dit. Deep fake. Suara sama, tapi isi palsu. Kamu cek dulu dong.
3: Kini, suara bisa ditiru. Wajah bisa dipalsukan. Kebohongan bisa tampak seperti kebenaran. Di era AI, informasi bukan hanya untuk dibaca, tapi untuk diperiksa. Literasi digital adalah benteng terakhir.

Laut mengandung lebih dari 200 virus yang berbeda. Laut adalah lingkungan yang sangat kompleks dan mengandung banyak mikroorganisme termasuk virus. Beberapa fakta unik tentang keberadaan virus di laut yang meliputi 1. Keanekaragaman virus. Laut diperkirakan mengandung lebih dari 200 spesies virus yang berbeda. Ini mencakup berbagai jenis virus seperti virus bakteri ofak yang menginfeksi bakteri, serta virus yang menginfeksi organisme laut lainnya termasuk alga, plankton, dan hewan laut. 2. Peran dalam ekosistem. Virus laut memainkan peran penting dalam regulasi populasi organisme laut. Virus dapat mengontrol jumlah populasi bakteri laut yang pada gilirannya mempengaruhi sumber daya makanan dan ketersediaan nutrien di ekosistem laut. 3. Virulensi dan pengaruh ekologi. Beberapa virus laut memiliki tingkat virulensi yang tinggi terhadap organisme inangnya, sementara yang lain bersifat endemik dan cenderung tidak merugikan. Pengaruhnya terhadap ekologi laut dapat bervariasi, dari kontrol populasi hingga evolusi organisme inang. 4. Eksploitasi potensial. Meskipun banyak virus laut belum dipelajari dengan baik, penelitian tentang virus laut meningkatkan potensi untuk aplikasi bioteknologi dan pemahaman yang lebih baik tentang interaksi virus laut di lingkungan laut. 5. Keragaman genetik. Virus laut memiliki keragaman genetik yang sangat luas, dengan struktur genom yang berbeda-beda yang mencerminkan adaptasi mereka terhadap beragam kondisi lingkungan di lautan yang luas dan berubah-ubah. 6. Penelitian lanjutan. Meskipun banyak yang telah diketahui, masih banyak yang harus dipelajari tentang virus laut, termasuk peran mereka dalam siklus biogeokimia, interaksi dengan organisme laut, dan implikasi perubahan iklim terhadap komunitas virus di laut. Dengan demikian, keberadaan lebih dari 200 spesies virus yang berbeda di laut menunjukkan betapa kompleksnya ekosistem laut dan peran penting virus dalam menjaga keseimbangan ekologi dan kesehatan lingkungan laut secara keseluruhan.

sudah pukul 16 lewat 8 menit waktu Indonesia Barat. Sore hari ini kita masuk di program Sore Ceria. Of course buat kamu yang lagi suasana hatinya lagi mendung atau lagi gak baik-baik aja, semoga dengerin siaran Tifa, kamu juga jadi lebih happy ya untuk sore hari ini. Apalagi buat kamu yang lagi di jalanan, mungkin dengan cuaca yang cukup cerah sore hari ini bikin kamu agak sedikit bad mood karena mungkin ada beberapa hal yang di luar kendali kamu terjadi hari ini. Aduh, agak bikin nyeri kepala, tapi ya udah nggak apa-apa ya, dijalanin aja teman pro dua. Tapi ya sore hari ini Atifa mau ingetin kamu satu hal nih teman pro dua. Di mana kan sekarang akhir-akhir ini juga RRI Pekanbaru akan menuju RRI Pekanbaru, RRI pokoknya Radio Republik Indonesia ya, di seluruh Indonesia ini bakal merayakan hari ulang tahun RRI yang ke-81 tahun teman Pro 2. Tentunya dengan umur yang udah banyak ini ya. Ini bisa juga menemani perjalanan kamu teman Pro 2. Dan satu lagi, karena besok di tanggal 6 lusa ya, bakal ada banyak banget keseruan yang terjadi di RRI Pekanbaru, mulai dari pagi hari sampai nanti bakal ada penampilan dari band, kemudian ada buzzer UMKM juga, ada lomba mewarnai, lomba fashion show juga yang pendaftarannya sudah ditutup ya di hari kemarin gitu teman Pro 2. Dan pastinya juga buat kamu yang bingung hari Minggu mau kemana, mau ngapain, ya udah mampir aja ke kantornya RRI Pekanbaru karena juga ada lomba foto digital fotografi yang bisa kamu ikuti untuk nge-capture apa aja yang terjadi di RRI Pekanbaru di tanggal 6 nanti, sebelum nanti kita merayakan hari ulang tahun RRI yang ke-81 di tanggal 11 September ya. Karena emang tanggal 11 itu adalah tanggal yang sangat bersejarah sebagai tanggal ulang tahun RRI. Wah, udah banyak banget nih Tifa ngobrolin soal ulang tahun RRI ya. Tapi yang gak kalah penting lagi adalah buat kamu teman Pro 2, jangan sampai nih kamu ketinggalan untuk voting dari Bintang Radio RRI Pekanbaru 2026. Karena voting dari kamu tuh sangat-sangat berjasa sekali dan sangat membantu teman-teman kita yang lagi berjuang untuk mendapatkan gelar juara di Bintang Radio 2026. Caranya gimana Tifa? Caranya gampang banget. Kamu bisa ngasih vote di www.bintangradiorri.id sebanyak-banyaknya untuk teman kamu atau peserta kesayangan kamu teman Pro 2. Dari Pekanbaru juga ada ya, jadi biar kita bisa mengirimkan perwakilan-perwakilan penyanyi-penyanyi muda berbakat ke nasional nanti. Dan FYI ya, ada banyak banget artis-artis yang emang lahir dari Bintang Radio dulu, karena kan emang Bintang Radio itu adalah pertama kali ya, ajang pencarian pertama di Indonesia gitu. Dan votingnya untuk putaran pertama nih itu tutup pada tanggal 7 September 2026 jam 4 sore. Jangan sampai kamu ketinggalan ya untuk bisa voting para calon penyanyi berbakat dari Pekanbaru. Pastinya ada di bintangradiorri.id. Silakan kamu buka aja, terus kamu login pakai akun kamu untuk bisa voting dari teman-teman kamu ya. Waduh, seru banget ya. Di bulan September itu memang sungguh sangat-sangat bersejarah dan sangat-sangat banyak banget event-event yang ada di RRI. Tapi kayaknya sore hari ini kita ngobrolin tentang kenapa sih ya bulan September ini jadi bulan yang sangat penting bagi RRI. Nah, yang penasaran dan yang pengen tanya-tanya, boleh banget nanti kita bakal jawab pertanyaan kamu lewat WhatsApp ya teman-teman berdua. Ngobrolnya bareng Tifa aja.

0: Eh, lagi ngapain?
1: Staplesin uang biar gak kececeran.
0: Loh, jangan-jangan. Sini uangnya.
1: Kenapa sih, Adi?
2: Aduh, lupa bawa catatan lagi. Nah, tulis di uang ini aja deh.
0: Loh, bro, jangan tulis di uang dong.
3: Dilipat aja deh, biar muat nih.
0: Aduh, uang itu gak boleh dilipat.
3: Kenapa sih? Kan biar praktis.
4: Uang itu harus kita jaga. Jangan dilipat, jangan dicoret, jangan distapler, jangan diremas, dan jangan dibasahi. Undang-Undang nomor 7 tahun 2011 juga mengharuskan kita untuk menghargai mata uang kita loh. Yuk, sayangi uang kita sendiri.

musik rap. Semua orang dari semua kalangan pasti kenal musik ini. Popularitas musik ini kembali naik daun dengan hadirnya sosok Rich Brian yang semakin mempopulerkan kembali pelantika musik rap di tanah air. Genre musik asal Afrika Barat ini makin dikenal masyarakat dunia seiring meredupnya musik disco pada tahun 80-an. Hal inilah yang kemudian menjadikan rap jadi musik alternatif anak muda Amerika, terlebih setelah para musisi itu masuk ke label rekaman. Di Indonesia sendiri, sejarah musik rap mulai populer dikenal masyarakat pada dekade 90-an dengan munculnya nama Iwa Kusuma atau yang akrab dipanggil Iwa K, lewat hitsnya yang berjudul Bebas. Dari sinilah, musisi asal Jakarta itu menjelma menjadi salah satu ikon musik rap di tanah air. Selain Iwa K, musisi rap Indonesia juga ada Zyko G, Denada, Bondan Prakoso, Farid Harja, dan masih banyak lagi. Mereka juga memiliki ciri khasnya masing-masing, baik dari cara menyanyi, lirik, dan tema yang digunakan untuk berkarya. Munculnya musik rap juga beriringan dengan tren fashion seperti atribut jaket, kaos kebesaran, topi, serta bandana hoop earrings. Dengan makin mudahnya arus informasi, saat ini musik rap juga semakin beragam dengan warna baru yang siap bersaing. Tidak hanya di dalam negeri, tapi juga di kancah internasional. Selain mengeksplorasi ragam bahasa daerah, para musisi rap juga mengemas musiknya dengan pendekatan kritik sosial seperti Mark Van Gert, Tuan 13, hingga Joe Million. Tak hanya itu, munculnya sosok Rich Brian lewat video musiknya yang berjudul That Stick, Midsummer Madness, dan juga Gospel semakin membuat musik rap di Indonesia dilirik pasar internasional.

Nomor 2, karena udah mendekati hari ulang tahun RRI, Tifa bakal ngajak kamu flashback lagi ke tahun 1945. Iya, yes, karena RRI itu resmi berdiri pada 11 September 1945. Ya kalau dihitung-hitung, RRI itu nggak lama ya lahirnya setelah Indonesia memproklamasikan kemerdekaan. Dan waktu masa itu tuh radio bukan cuma media buat muter lagu atau nemenin kamu di sore-sore kayak gini. Tapi radio adalah salah satu alat perjuangan. Karena lewat radio, informasi tentang Indonesia yang udah merdeka tuh disebarluaskan. Lewat radio juga nih, semangat perjuangan dikobarkan. So, kalau sekarang kita bilang radio tuh teman di perjalanan, ya mungkin dulu radio adalah teman perjuangan bangsa Indonesia ini, teman Pro 2. Dan kilas balik ya, ketika waktu itu Indonesia baru aja merdeka, situasinya tuh emang belum benar-benar tenang. Informasi juga belum bisa tersebar secepat sekarang, gak kayak kita ngetik mesin pencarian seperti AI ya. Yang langsung ngasih kita jawaban atau gak perlu nunggu informasi dari grup WA sebagai kita silent rider. Atau sesimpel kita cuma lihat Instagram story ya, enggak teman Pro 2. Dan dulu butuh media yang bisa menyebarkan dengan cepat, dan radio tuh zaman dulu tuh adalah media yang tercepat ya. Karena siaran radio Jepang atau Hosokyoku berhenti pada 19 Agustus 1945. Jadinya waktu itu tuh masyarakat Indonesia kehilangan salah satu sumber informasi. Dan muncul pula nih kabar dari siaran luar negeri yang nyebut Belanda bakal kembali berkuasa. Alhasil masyarakat Indonesia tuh butuh sesuatu ataupun juga butuh media yang bisa menyebarluaskan informasi tentang kemerdekaan ini gitu. Dan informasi dulu tuh karena memang siaran ataupun juga radio Jepang itu tutup gitu ya, informasi yang beredar bikin masyarakat tuh jadi bingung. Dan para tokoh radio saat itu juga sadar nih kalau Indonesia membutuhkan radio sendiri. Radio yang bisa jadi alat komunikasi antara pemerintah dan rakyat, radio yang bisa menyampaikan informasi, dan tentunya radio yang bisa menjaga semangat kemerdekaan agar tetap hidup. Akhirnya, para tokoh dan juga pegiat radio dari berbagai kota berkumpul di Jakarta waktu itu, datang dari beberapa studio gitu ya, beragam studio radio yang ada. Ada yang dari Jakarta, Bandung, Jogja, Surakarta, Semarang, Purwokerto, Surabaya, bahkan sampai Malang. Ini mereka bikin pertemuan dan lahirlah sejarah besar. Di mana waktu itu tuh 11 September 1945 RRI atau Radio Republik Indonesia resmi berdiri. Dan pastinya waktu dulu ada Dr. Abdul Rahman Saleh sebagai pemimpin umum pertama RRI. So, kalau kita sekarang bisa santai ngomong depan mic, dulu suara yang keluar dari radio ini bisa ngebawa perjuangan. Pesan perjuangan buat seluruh bangsa. Keren ya?

0: penting nggak bunyi kan?
1: Setelahnya, kamu sudah tahu kan kelanjutannya? Sabuk pengaman dibuat bukan untuk hiasan.
2: Pernahkah kamu mendengar atau bahkan mengalaminya sendiri? Ketika ada saudara atau kerabat yang sedang sakit parah, namun tiba-tiba ada suatu masa dia menjadi sangat sehat dan bersemangat kembali, sebelum pada akhirnya dia meninggal dunia. Fenomena ini di dunia medis disebut dengan istilah terminal lucidity. Terminal lucidity adalah fenomena misterius yang terjadi pada beberapa pasien yang berada dalam tahap akhir penyakit terminal atau kondisi neurodegeneratif. Fenomena ini ditandai oleh periode singkat di mana pasien yang sebelumnya menunjukkan penurunan kognitif yang parah tiba-tiba menunjukkan peningkatan kesadaran, kemampuan berpikir yang jernih, dan kemampuan berkomunikasi secara normal. Fenomena ini seringkali terjadi pada orang-orang yang menderita penyakit seperti demensia, penyakit Alzheimer, atau penyakit terminal lainnya. Beberapa teori menyebutkan penyebab terminal lucidity bisa jadi ada perubahan mendadak dalam kimia otak yang dapat mempengaruhi fungsi kognitif. Perubahan dalam sirkulasi darah ke otak yang mungkin mempengaruhi kesadaran, atau juga perubahan dalam pengobatan yang mungkin mempengaruhi status kognitif pasien. Meskipun penyebab terminal lucidity ini masih dalam tahap penelitian, namun fenomena ini memberikan wawasan penting tentang otak manusia dan proses kematian, serta menawarkan momen berharga bagi pasien dan keluarga untuk berinteraksi sebelum perpisahan terakhir.

0: Ini Bu, uang kembaliannya Rp49.500. 500-nya permen aja ya, Bu?
1: Permen? Kak Leha, macam mana nih? Saya kan nak duit.
2: Maaf, Mbak. Alat pembayaran di wilayah Indonesia haruslah berbentuk uang atau bentuk lain seperti kartu debit yang sumber dananya memiliki nilai dalam satuan rupiah, bukan permen.
0: Maaf Ibu, kami nggak ada uang kecil.
2: Permen tidak dapat dikategorikan sebagai alat pembayaran yang sah, Mbak, sehingga tidak dapat digunakan sebagai uang kembalian. Dan ini sudah diatur dalam undang-undang, baik dalam undang-undang mata uang maupun undang-undang pelindungan konsumen.
0: Oh, begitu ya Bu. Maaf ya Bu, ini uang kembaliannya.
2: Nah, macam tuh, baru elok.
0: Maaf Ibu, permen yang tadi?
1: Hah? Permen? Mana ada lagi Kak Leha?

0: Ih, monyetnya lucu banget. Itu tuh. Itu loh yang gak ada ekornya.
1: Ih, bukan monyet, Dek. Tapi kera.
0: Emangnya monyet beda sama kera ya, Kak?
1: Monyet dan kera emang kelihatan sama. Tapi ternyata keduanya berbeda. Cara paling mudah untuk mengetahui perbedaan antara monyet dan kera adalah dengan melihat ada atau tidaknya ekor. Hampir semua monyet memiliki ekor, sedangkan kera tidak. Tubuh mereka juga berbeda, karena monyet umumnya memiliki ukuran yang lebih kecil, sedangkan kera lebih besar dan memiliki persendian bahu yang memungkinkan mereka untuk berayun di pohon. Baik kera ataupun monyet bisa berkomunikasi melalui bau, pesan visual, suara, dan sentuhan. Monyet bisa menggunakan suara dan bahasa tubuh untuk berkomunikasi dengan sesamanya. Namun kera punya kemampuan kognitif dan linguistik dengan tingkat lebih tinggi dibandingkan monyet. Jadi jangan salah bedain lagi ya, apakah itu monyet atau kera.

malam di sore hari ini, jargon dari RRI of course, sekali di udara tetap di udara. Dan sampai sekarang kayaknya rasanya cocok banget ya kalimat ini jadi penyemangat para pejuang radio. Keren gak sih? Ya kalau sekarang mungkin kita mikir, aduh sinyalnya hilang, gak bisa nih aku sosmedan. Atau ya ampun wifi-nya lemot. Wah dulu tantangannya jauh lebih besar ya, karena radio itu harus tetap bisa menyampaikan informasi walaupun situasi negara lagi belum stabil. Iya gimana ya, baru aja merdeka gitu teman Pro 2. Dan ya para tokoh radio pun punya semangat buat menjaga agar siaran tetap berjalan dalam kondisi apapun. Dan sampai sekarang juga tujuannya jelas untuk semangat kemerdekaan agar terus disebarluaskan sehingga dunia juga tahu kalau Indonesia udah merdeka dan juga sedang mempertahankan dari kemerdekaannya teman Pro 2. Dan kalau ditanya emang radio masih relevan ya sekarang? Of course, kalau ngelihat perjalanan radio ya sampai sekarang sepertinya radio itu bukan hilang, tapi radio juga ikut bertumbuh teman Pro 2. Karena dulu tuh orang mendengarkan radio dari perangkat radio di rumah, tapi sekarang kamu bisa dengerin lewat mobil, di handphone, di aplikasi ataupun lewat streaming di internet. Bahkan kamu juga bisa nih menyaksikan lewat platform digital yang ada, dan pastinya kekuatan dari radio juga masih sama karena punya suara, punya cerita, dan pastinya punya semangat kedekatan sama kamu. Dan paling seru, radio itu juga pastinya jadi tempat buat kamu ya untuk bisa sharing informasi. So teman Pro 2, sudah jam 17 waktu Indonesia Barat. Kita lanjutkan lagi di Ngobras, ngobrol asik sore hari ini. Teman Pro 2 masih bareng Tifa sampai dengan jam 6 sore. Stay tune di sini.

0: Hei pemulung, dasar kamu, gara-gara sampah yang kamu bawa berserakan, kotor sepatu mahal saya. Pergi sana, dasar bau.
1: Maafkan saya tidak sengaja.
2: Jangan gitu Gus, gak baik, dia kan juga manusia.
0: Biarin aja, kalau pincang itu di rumah aja, jangan nyusahin orang.
2: Gus, udah, itu sudah lampu merah tuh, ayo kita nyebrang.
0: Huh?
2: Gus, kamu sudah sadar, Gus?
1: Aku kenapa, Rin?
2: 3 hari yang lalu kamu kecelakaan. Kamu kehilangan banyak sekali darah. Tapi untungnya, Mas Bambang, pemulung yang waktu itu nolongin kita. Dia juga menyumbangkan darahnya untuk kamu. Alhamdulillah, kamu selamat, Gus.
1: Sungguh berdosa aku, Rin. Orang yang aku hina pincang, malah yang membantuku.
2: Iya, Gus. Tidak baik kita menghina orang. Karena siapa tahu dialah yang akan membantu kita di masa depan.

Hey, ada yang sadar tidak? Nyamuk kalau siang kemana dan lalat kalau malam kemana? Kamu pasti nanya juga kan? Apakah karena dimarahin bapak ibunya? Karena jarang tuh kita lihat nyamuk di siang hari atau lalat di malam hari. Apakah mereka orangnya sama? Atau mereka lagi bagi tugas sif-sifan begitu secara bergantian? Nah, kita bahas nyamuk dulu nih. Nyamuk adanya pas malam karena saat siang hari adanya terik mentari yang bikin nyamuk jadi kering atau dehidrasi. Makanya pada pas siang hari mereka akan bersembunyi di tempat lembab dan gelap. Tapi ada juga nih nyamuk yang aktif di siang hari, yaitu nyamuk Aedes aegypti. Nyamuk demam berdarah itu dia aktifnya di siang hari, mungkin karena dia jagoan kali ya. Yang pastinya nyamuk yang aktif di siang atau di malam tergantung dengan jenisnya. Kalau lalat, mereka itu serangga yang visual banget. Tentunya sangat membutuhkan cahaya yang terpolarisasi untuk membimbing mereka secara visual untuk beraktivitas. Jadi, kalau malam dan gelap, biasanya lalat akan beristirahat di dedaunan atau di ranting pohon.

Teman Pro 2 masih bareng Tifa, dan Tifa bakal temenin kamu. Buat kamu yang lagi baru mau OTW pulang ke rumah, lagi naik mobil ya, sambil dengerin Pro 2 Pekan Baru, tenang. Tifa bakal temenin kamu untuk nyupir mobil gak tuh. Iya, pokoknya drive in this city bareng sama Tifa, pokoknya teman Pro 2. Atau buat kamu yang masih standby di kamar aja dari tadi siang, wey, ngapain aja dari tadi siang. Tapi ya teman Pro 2, kita bakal ngobrolin di sore hari ini, bukan ngobrolin sesama kita manusia, tapi kita akan ngobrolin soal sebuah profesi yang berkaitan dengan dunia hewan. Apalagi kalau bukan dokter hewan. Nah, kalau pasien dari dokter biasa kan masih bisa mengeluh gitu ya, keluhannya bisa diucapkan gitu. Tapi ternyata kalau hewan gimana ya mengucapkannya? Dok, ini kaki saya sakit, kan agak ini ya, agak serem ya kalau misalnya kucing kita ngomong kayak gitu ke dokternya. Tapi emang ternyata kerjaan dari dokter hewan itu gak sesimpel itu ya. Banyak banget jenis-jenis hewan yang harus diketahui gitu. Tapi ternyata teman Pro 2, sekeren itu profesi yang satu ini, ternyata dari laman rri.co.id, Indonesia itu masih kekurangan dokter hewan. Dan jumlah yang ada saat ini ada sekitar 16.000 orang. Padahal nih ya, kebutuhan Indonesia itu diperkirakan minimal mencapai 30.000 dokter hewan. So, kalau dihitung-hitung sih ya, kita masih banyak banget butuh tenaga dokter hewan. Dan yang bikin menariknya lagi nih, dokter hewan itu ternyata nggak cuma kerja di klinik sambil ngobatin kucing atau anjing juga loh. Ternyata perannya itu emang benar-benar luas banget ya. Kira-kira kerjaan dari dokter hewan, kalau kamu boleh sharing ke Tifah, boleh banget. Kamu bisa sharing lewat WhatsApp di 0811 760 0884 atau kita ngobrolnya di Instagram Pro 2 PKU.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aku Rina, anak berprestasi di salah satu SMA favorit. Tapi itu dulu, sebelum aku mengenal Dani. Aku dibutakan cinta sampai aku melakukan hal yang gak seharusnya aku lakukan. Dan suatu hari, Dani, aku positif.
2: Terus, kamu pikir aku mau tanggung jawab?
1: Teman,
2: yang enggak lah.
1: Jangan sampai kamu salah jalan seperti
2: aku. Siapa suruh mau?
1: Kini kebahagiaanku hilang dan masa depanku hancur.
3: Warna merah melambangkan apa?
4: Beranilah.
3: Kalau putih?
4: Ya pasti suci.
3: Nah, kalau warna ungu?
4: Sorry, warna janda kan?
3: Ah, gak salah sih. Tapi itu kan hanya anggapan yang beredar luas terutama di masyarakat kita. Sejatinya, warna ungu ini melambangkan kemewahan. Warna menawan perpaduan biru dan merah ini punya sejarah panjang dan kaya makna. Perjalanannya dimulai dari laut dalam hingga menjadi simbol kerajaan dan spiritualitas. Pembuatan warna ungu tidaklah mudah. Pertama kali diperoleh dari ekstrak kelenjar siput laut yang disebut murex. Prosesnya rumit dan membutuhkan banyak siput. Membuat warna ini pada masanya menjadi sangat mahal. Tapi karena seiring waktu, metode pembuatan pewarna ungu semakin berkembang dan murah. Hal ini membuatnya lebih mudah diakses oleh masyarakat umum. Namun, ungu tetap menjadi warna yang istimewa dan dihargai.

next lagi ya. Ternyata ya kalau kita udah tahu nih, ternyata kebutuhan dari dokter hewan di Indonesia itu cukup banyak. Yang mungkin selama ini kita belum banyak sadari ya, kalau dokter hewan itu nggak melulu kerja di klinik, teman produan. Nope. Tapi dokter hewan itu butuh di banyak tempat. Mulai dari urusan kesehatan hewan, peternakan, karantina, sampai pengawasan produk makanan yang berasal dari hewan. Wow, that's why ya, sedikit yang pengen jadi dokter hewan gitu. Bahkan ternyata nih, usut punya usut, profesi dokter hewan itu juga dibutuhkan di militer. Oh wow, di kepolisian, angkatan udara, sampai berbagai kementerian, teman pro 2. Jadi sebenarnya kalau kamu lagi kuliah kedokteran hewan, pilihan karirnya tuh gak cuma satu jalur doang. Dan ini juga ngejawab kenapa Indonesia masih membutuhkan banyak dokter hewan, karena lowongannya tuh banyak ya. Ya emang wilayah kita tuh luas, jadi jumlah penduduknya besar, dan of course hewannya banyak, peternakan ada di mana-mana, dan juga jalur keluar masuk Indonesia juga banyak. So kebutuhan dokter hewan ini juga bukan hal yang kecil-kecil gitu ya, teman pro 2. Tapi ya coba deh, emang bener ya, di semua lini masa itu pasti membutuhkan yang namanya dokter hewan. Kalau lagi makan ayam goreng atau lagi pakai mie pakai telur, itu juga membutuhkan yang namanya produk-produk yang berkaitan dengan dunia hewan, teman pro 2. So dokter hewan ini punya peran untuk memastikan produk-produk yang berasal dari hewan itu bisa sehat dan juga aman sebelum sampai ke tangan kamu, teman pro 2. Dan of course produksi dari peternakan itu tentunya harus diawasi dengan yang namanya dokter hewan. Kalau kamu, apakah kamu pernah bercita-cita untuk menjadi dokter hewan? Atau teman kamu udah pernah nih ada yang jadi dokter hewan? Mungkin boleh sharing cerita juga ya, teman pro 2. Gimana sih rasanya menjadi seorang dokter hewan ini, teman pro 2?

0: Sore Ceria.
1: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

0: Bu, aku pengen jadi anak jagoan. Pasti teman-teman di sekolah tidak berani ngebully aku.
1: Nah, kamu gak kasihan sama ibu dan ayah? Udah capek-capek cari uang untuk biaya sekolah. Kamu balas bukan dengan prestasi belajar, malah ingin diakui jadi jagoan.
0: Kalau begitu, mulai sekarang aku ingin balas kebaikan ibu dan ayah dengan prestasi belajar.
1: Nah, itu baru jagoan ibu. Bayarlah letih orang tua mencari biaya sekolah dengan menjadi siswa berprestasi, bukan siswa yang jago bully.

0: Ternyata Sumatera Barat udah terkenal dari dulu ya.
1: Iya, kulinernya enak, alamnya indah lagi. Beruntung banget nih jadi orang Sumatera Barat.
0: Iya, apalagi seni musiknya itu udah bagus dari dulu, udah viral.
1: Maksudnya gimana?
0: Nah, kalau sekarang ada rendang yang udah terkenal dari Sumatera Barat, dulu itu ada lagu Gelang Si Paku Gelang yang juga dari Sumatera Barat, tau nggak?
1: Nggak tahu.
0: Faktanya tau nggak sih kalau lagu ini diciptakan oleh penyanyi sekaligus pencipta lagu Adi Karso. Banyak nih yang nggak tahu lagu ini berasal dari Sumatera Barat karena liriknya menggunakan bahasa Indonesia. Nah, kalau makna lagunya sendiri itu menggambarkan kerinduan mendalam tentang seseorang yang sangat berarti di kampung halaman. Nah, ini nih sejalan dengan kebiasaan merantau masyarakat Sumatera Barat yang udah dilakukan sejak dulu.
1: Oh, ya udah, aku mau siap-siap dulu ya. Mau merantau ke Jerman nih.
0: Ah, biar apa?
1: Biar bisa rindu sama kamu.

Iya, ada banyak cara yang dilakukan oleh dokter hewan ya, mulai dari produk yang dikonsumsi dari produk hewani, kemudian makanya ada perawatan ataupun juga pengawasan terhadap kesehatan dan juga mutu produk asal hewan. Ada istilah NKV atau nilai kontrol veteriner, intinya pengawasan ini dilakukan buat memastikan tempat atau usaha yang menghasilkan produk asal hewan memenuhi standar kesehatan dan juga mutu. Terus ada juga nih standar asuh. Oh, bukan asuh yang mengasuh anak-anak ya. Tapi di sini adalah singkatan dari aman, sehat, utuh, dan halal. So, ternyata dokter hewan bukan cuma jadi dokternya hewan doang yang harus mengerti bahasa hewan. Yang harus tahu ini hewan kenapa ya uring-uringan terus. Tapi secara nggak langsung, dokter hewan juga ikut menjaga kita, teman perdua. Karena apa yang sehat dari hewannya, aman prosesnya, dan bagus pengawasannya, ujung-ujungnya juga kebaikan dan juga berdampak ke kita ya sebagai manusia yang mengkonsumsi produknya, teman perdua. Dan gak kalah menarik juga, ternyata Indonesia kan emang negara kepulauan ya. Bandaranya banyak, pelabuhannya banyak, pintu keluar masuknya juga banyak. Nah, yang punya peran buat memastikan penyakit dari luar gak ikut masuk lewat hewan atau produk hewan ya dokter hewan. Jadi dokter hewan tuh juga punya peran di bidang karantina. Jadi mereka juga ikut melakukan pengawasan terhadap hewan ataupun produk asal hewan yang masuk dan juga keluar melalui jalur tertentu. Tujuannya ya untuk mencegah penyakit dari luar masuk dan kemudian menimbulkan masalah di Indonesia, teman produa. Selain itu juga, of course, ada ancaman yang namanya zoonosis. Ini adalah penyakit yang berpindah dari hewan ke manusia. Jadi dokter hewan ini juga punya peran dalam berbagai upaya pengendalian penyakit gitu ya. Mulai dari sosialisasi, vaksinasi, sampai program pengendalian populasi lewat sterilisasi. So, kalau dipikir-pikir nih ya, profesi dokter hewan itu salah satu profesi yang kerjanya mungkin gak selalu kita lihat, tapi dampaknya itu bisa kita rasakan.

0: Waduh, jalanan depan rumah kita banjir, Siti. Airnya udah masuk rumah tuh.
1: Iya, Budi. Banjirnya cepat banget. Tapi, tunggu. Tunggu dulu. Kamu nyadar nggak ini apa?
0: Itu plastik gorengan aku kemarin, Siti.
1: Plastik gorengan? Yang ini styrofoam bekas kopi.
0: Emang ngaruh ya?
1: Banget, Budi. Sampahmu bikin saluran mampet. Jadilah banjir. Ingat, Budi. Kalau nggak mau berenang di ruang tamu, mulai dari sekarang, jaga kebersihan.
0: Oke, bos. Mulai sekarang, aku rajin buang sampah pada tempatnya.
2: Menjaga kebersihan, menjaga kita dari bencana.

0: Berani mencoba kuliner ekstrim yang akan menguji keberanian dan indera penciuman Anda? Surströmming, ikan fermentasi dari Swedia, siap menantang batas selera Anda. Hidangan ikan yang dijuluki sebagai makanan terbau di dunia ini merupakan kuliner tradisional Swedia. Karena keunikannya, hidangan ini menjadi cukup populer, apalagi di kalangan pecinta makanan ekstrim. Surströmming terbuat dari ikan herring Baltik kecil. Ikan tersebut ditangkap pada musim semi, diasinkan, lalu difermentasi dalam waktu yang cukup lama. Uniknya, walaupun memiliki bau menyengat, ikan herring yang difermentasi dengan baik memiliki rasa khas pedas dan gurih. Cara tradisional memakan hidangan ini adalah dengan menjadikannya isian sandwich roti tipis atau klama. Dahulu hidangan ini merupakan makanan sehari-hari para petani serta bekal bagi para penggembala. Tetapi sekarang surströmming telah menjadi warisan kuliner dunia dan merupakan makanan khas dari Swedia yang terbilang unik.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih?
1: Ah,

internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek

Kabar baiknya teman Pro2, minat anak muda buat masuk dunia kedokteran hewan juga semakin meningkat kok. Karena kalau beberapa tahun lalu kan jumlah fakultas kedokteran hewan di Indonesia tuh masih di bawah 10. Sekarang di tahun ini, tahun 2026, jumlahnya udah capai 19 fakultas. Artinya, pilihan tempat buat belajar kedokteran hewan juga semakin berkembang ya. Dan persaingannya juga gak main-main. Contohnya di Fakultas Kedokteran UGM, ini sekitar 1.200 orang mendaftar, sementara yang diterima sekitar 200 mahasiswa. Saingannya banyak juga ya. Tapi menunjukkan nih kalau ternyata emang profesi dokter hewan ini semakin dilirik. Dan emang potensi untuk mendapatkan pekerjaannya kan dari berbagai lini pekerjaan gitu ya. Dan pilihan karir dan juga peran yang besar ini buat masyarakat juga terbuka lebar. Apalagi emang Indonesia masih membutuhkan tambahan tenaga dokter hewan dalam jumlah yang cukup banyak. So, kita jadi tahu ya teman Pro2, kalau dokter hewan itu ternyata bukan cuma orang yang kita datangi pas kucing kita tuh lagi sakit aja, tapi ada banyak sekali lini ataupun juga ada banyak sekali jalur-jalur yang bisa dilalui ataupun yang bisa didatangi oleh dokter hewan tadi. So, kalau next time kamu udah ataupun kamu lihat dokter hewan, jangan cuma ngomong enak ya kerjanya, main sama hewan lucu. Lebih dari itu teman Pro2, di balik profesi itu ada tanggung jawab besar buat kesehatan hewan dan of course juga buat kita sebagai manusia.

Demam Rondo 2 sudah pukul 18 waktu Indonesia Barat. Itu artinya Tifa harus pamit undur diri dari ruang dengar kamu. Thank you banget buat kamu yang udah standby, stay tune dari jam 11 siang tadi. Enggak ada yang dari jam 10 tadi ya. Tifa join di santai siang Demam Rondo 2. Dan of course di sore hari ini, satu jam ke depan masih ada sore ceria, bakal ditemani sama Dito plus jaga malam sampai jam 12 malam ya teman Pro 2. Dan jangan lupa buat kamu untuk voting para bintang dari Pekanbaru di Bintang Radio RRI Pekanbaru pastinya ya. Bisa kamu vote di laman bintangradiorri.id teman Pro 2. So, tipe pamit undur diri dan bye-bye.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih?
0: Aduh.

0: internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
1: Pasti pernah dong melihat baju dengan tambalan di bagian siku atau yang sering disebut dengan elbow patch. Elbow patch adalah tambalan kain yang dijahit pada bagian siku pakaian seperti jaket, sweater, ataupun kemeja. Tambalan ini biasanya terbuat dari bahan yang tahan lama seperti kulit atau kain tebal. Mungkin kebanyakan orang berpikir tambalan tersebut sebagai pemanis agar kaos terlihat keren. Tapi sejarah mengatakan kalau kain ekstra di bagian siku punya makna lebih dari sekedar keren-kerenan. Tambalan di siku baju sebenarnya diawali pada tampilan baju militer untuk melindungi siku prajurit militer yang menjadi penopang saat diharuskan merangkak dalam perang. Barulah pada tahun 50-an, mahasiswa universitas di Amerika mengadopsi tampilan siku tersebut ke pakaiannya dan mengembangkannya sebagai tren fashion sesungguhnya.

88,4 FM RRI Pro 2 Pekanbaru, teman terbaik kamu. Selamat malam teman Pro 2, ketemu lagi bareng aku Dito Satriawan sebagai teman terbaik kamu yang akan menemani waktu istirahat kamu di malam hari ini ataupun juga mungkin waktu aktivitas kamu ya, sampai nanti pukul 12 malam waktu Indonesia Barat. Kita seru-seruan aja, dan di sore hari ini kita akan mulai dengan program Pro 2 Unik. Banyak hal unik yang mau aku sampaikan sama kamu di hari ini teman Pro 2. Tapi sebelum itu nikmati sebuah lagu dari yang mana ya, Dea dulu ya, Karena Dirinya.

0: Ceria. Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Prodo FM.
1: Sore Ceria Prodo FM. Teman terbaik kamu.
2: Teman Prodo. Saatnya kita dengarkan seruan azan maghrib untuk wilayah Kota Pekanbaru dan sekitarnya.

0: الدعوة التامة والصلاة القائمة آتي سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وبعدهم مقاما محمودا الذي وأته إنك لا تخلف الميعاد.
1: Suara motor yang kayak gini yang aku pengenin. Akan aku pamerkan ke teman-teman biar mereka tahu aku raja jalanan.
2: Aduh, Ujo, Ujo, kau apakan kenal pot motor itu nak? Suaranya terdengar sangat bising dan memekak di telinga papa nak.
1: Aduh, Pak, ini suara motor yang kekinian. Akan aku pamerkan pada teman-teman semua di sekolah biar mereka gak selalu ngerendahin dan ngejek Uco, Pak.
2: Uco, anakku, jangan kau lakukan itu, nak. Suara motormu itu sangatlah mengganggu bagi pengguna jalan lainnya, nak. Di samping itu, akan cepat merusak owner deal motormu itu sendiri. Jadi, tetap sopan dalam keseharian di jalan raya. Jangan sampai senangmu itu membuat orang lain terganggu, anakku. Mengerti kamu?

Seberapa banyak perasaan emosi yang kamu ketahui? 4, 5, atau 6? Tahukah kamu ternyata jika dijabarkan ada 34.000 emosi yang dirasakan manusia? Itu menurut ilmuwan Daniel Goleman dan Dalai Lama pada tahun 2004. Namun, psikolog Robert Putik menyederhanakannya menjadi 8 jenis emosi, yaitu gembira, sedih, takut, jijik, pengharapan, marah, dan kepercayaan. Emosi tidak muncul begitu saja, tapi merupakan hasil dari informasi yang dikumpulkan oleh otak. Itu sebabnya pemicu dan reaksi emosi setiap orang berbeda-beda.

Kalau kita ngomongin soal unik teman berdua, ada salah satu hewan laut yang juga sangat-sangat unik teman berdua. Siapa yang tahu ikan mola-mola? Ini sempat beberapa waktu yang lalu sempat viral ya. Ikan mola-mola ini katanya ikan bertulang sejati terberat di dunia, yang terkenal dengan bentuk tubuhnya yang bulat pipih dan kebiasaannya berjemur di permukaan air teman berdua. Dan fakta lainnya yang ternyata mengejutkan adalah seekor ikan mola-mola betina itu bisa menghasilkan hingga 300 juta telur dalam sekali bertelur. Wow, banyak sekali ya. Dan ini merupakan jumlah tertinggi di antara semua jenis vertebrata. Wah, wah, wah. Kalau 300 juta itu jadi berhasil jadi ikan semua, wah. Banyak ya berarti ikan mola-mola di laut ya.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

yang terbesar dalam Islam dan terletak di jantung kota Mekah. Dan Masjidil Haram adalah ciuman umat Islam dalam sholatnya. Tahukah Anda, dikutip dari beberapa sumber, inilah keunikan Masjidil Haram yang tidak kita ketahui. Merupakan bangunan dengan biaya termahal di dunia, nilai bangunan Masjidil Haram ditaksir mencapai 100 miliar dolar. Kalau dirupiahkan, mencapai 1,4 kuadran triliun rupiah. Masjidil Haram pernah dibajak aksi terorisme oleh Juhaiman Al-Otaibi sebagai aksi protes terhadap dinasti Saud pada tahun 1979. Tentara Saud butuh waktu selama 2 minggu untuk mengalahkan 600 teroris di sana. Memiliki sound system dan engineer yang efisien dan kompleks, memiliki sekitar 6.000 pengeras suara dan sistem interpreter, dan mempekerjakan 50 orang sound engineer. Merupakan masjid terbesar di dunia, luasnya mencapai 356.000 meter persegi dan dapat menampung 3 juta jemaah, terutama pada musim haji. Memiliki 13.000 toilet yang dibersihkan setiap 6 jam sekali. Memiliki sekitar 25.000 dispenser air zam-zam yang tersebar di mana-mana. Wajar jika Masjidil Haram adalah bangunan yang memiliki sistem distribusi air terbesar di dunia. Lantai Masjidil Haram menggunakan tasos marble yang diimpor dari Yunani. Keunikan dari lantai ini adalah dia dapat memantulkan energi panas sehingga tidak terserap ke lantai. Masjidil Haram juga menyediakan 10.000 kursi roda sehingga membantu mereka yang berkebutuhan khusus agar dapat menjalankan ibadah. Dan Masjidil Haram juga punya aplikasi elektronik, tour guide, penting bagi mereka yang suka nyasar karena Masjidil Haram sangatlah luas.

Kita masih bahas produk unik tentang fakta unik ikan mola-mola, teman produk. Ternyata makanan favoritnya ini unik juga ya. Makanan favoritnya adalah ubur-ubur. Bukan bubur ya, ubur-ubur. Menu utama dari ikan mola-mola adalah ubur-ubur, teman produk. Meski kandungan nutrisinya rendah, mereka jadi terpaksa harus makan dalam jumlah yang banyak. Oh, ya itulah berarti memang rantai makanan gitu ya. Ubur-ubur dimakan sama dengan ikan mola-mola. Nanti ikan mola-mola mungkin dimakan sama hiu gitu kali mungkin ya. Oke deh, kalau gitu kita tutup untuk produk unik di sore hari ini. Nanti kita lanjut lagi untuk program berikutnya pada pukul 19 waktu Indonesia Barat. Nanti kita akan bergabung sama dengan Produk Jakarta untuk program Music Live Chat. Kira-kira siapa artisnya di malam hari ini? Makanya stay tune, jangan kemana-mana. Tetap di Produk Pekanbaru, teman terbaik kamu.

0: Info Pro 2.
1: Info Pro 2 pukul 19 waktu Indonesia Barat bersama saya Dito Satriawan. Informasi mengutip dari halaman rri.co.id. Upaya mencegah stunting tidak hanya menyasar anak usia dini, tetapi juga perlu diperkuat sejak masa remaja. Hal inilah yang menjadi perhatian dalam penelitian Poltekkes Kemenkes Riau yang menjadikan UPT SMP Negeri 1 Kampar sebagai salah satu sasaran kegiatan. Penelitian dengan skema kajian kebijakan strategis tahun 2026 tersebut mengangkat tema makanan Melayu Riau dalam perspektif gizi seimbang anak remaja untuk mencegah stunting.
0: Info Pro 2.
1: Informasi berikutnya masih mengutip dari halaman rri.co.id. Pemerintah Provinsi Riau terus mempercepat pelebaran jalan Tuanku Tambusai Kota Pekanbaru sebagai bagian dari upaya mengurai kepadatan lalu lintas di kawasan Simpang SKA. Saat ini proses awal pekerjaan dilakukan dengan pemindahan sejumlah pohon yang berada di sekitar ruas jalan tersebut. Pemindahan pohon dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Pekanbaru untuk kemudian ditanam kembali di kawasan Tenayan. Setelah proses tersebut selesai, pekerjaan fisik pelebaran jalan akan segera dilaksanakan oleh Dinas PUPR PKPP Riau. Demikian Info Pro 2 pada malam hari ini. Sampai jumpa lagi di Info Pro 2 selanjutnya.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek

Dan di malam hari ini nanti bakal ditemenin sama seorang wanita cantik ya, bakal tentunya bakal ajak ngobrol-ngobrol karena dia baru aja ngerilis single terbaru nih, Rema Pro 2. Kira-kira siapa ya? Mungkin buat kamu yang udah ngecekin sosial medianya Pro 2 FM pasti udah tahu lah ya siapa bintang tamu kita di malam hari ini. Karena malam ini juga spesial, jadi buat kamu yang pengen seru-seruan bareng sama Shakira Fier, boleh banget teman Pro 2. Kamu pengen bertanya-tanya, pengen say hi mungkin, absen aja, atau mungkin mau absen juga boleh tentunya. Langsung bisa drop aja ke live chat YouTube RRI Jakarta, atau bisa langsung merapat ke WhatsApp-nya Pro 2 FM Jakarta di 0811 800 105. Yes, pastiin kamu berada di tempat ternyaman buat dengerin obrolan malam hari ini teman Pro 2 selama 1 jam ke depan. Jadi pastiin buat tetap di MLC Music Live Chat.

0: Ed pasti barengan sama Edit temenin lo di malam hari ini, teman Pro 2. Dan tentunya sesuai janjinya Edit ya, gue bakal ngajak lo buat ngobrol-ngobrol seru-seruan bareng-barengan sama Shakira Fier.
1: Hai.
0: Halo. Wow. Apa kabar Shakira?
1: Alhamdulillah sehat kakak. Kakak apa kabar?
0: Luar biasa sehat malam hari ini, seru banget. Ini bajunya merah sekali ya malam hari ini ya.
1: Terlalu banteng ya.
0: Aduh. Takutnya tiba-tiba diseruduk ya kan.
1: Takut banget, jujur aja.
0: Aduh, seru banget akhirnya ngobrol bareng sama Shakira. Gimana Shakira, terakhir ke Pro 2 tuh kapan? Berarti tahun lalu kurang lebih ya?
1: Tahun ini dong.
0: Oh iya, tahun ini.
1: Kemarin promosi yang DM.
0: Pro 2. Oh iya, berarti gak sama yeah. Sama aku, gak sama aku ya? Gak ketemu aku ya?
1: Enggak lagi.
0: Iya, makanya tuh kayak kemarin, kayaknya Shakira tuh kemarin pernah kesini, cuman kapan ya gitu kan?
1: Iya, tahun lalu iya. Mm-hmm. Terus tahun ini, tahun lalu-lalunya kali ya.
0: Iya benar.
1: Tahun ini.
0: Benar. Ini dan ini sekarang baru aja kemarin ya, awal tahun, nggak awal tahun juga sih dibilang ya, April atau Maret berarti rilis ini single ini.
1: Maret kalau nggak salah, iya Maret.
0: Maret ya, Maret.
1: Iya.
0: Ini berarti jadi single ketiganya nih.
1: Ketiga, betul.
0: Asik. Gimana so far setelah selesai dari Idol dan bisa ngerilis 1, 2, 3 lagu nih sampai sekarang nih?
1: Jujur sih masih gak nyangka itu sudah pasti. Tapi yang pasti happy banget karena wow, ternyata ada 3 lagu aja nih. Kayak gak terasa ya tiba-tiba 3 lagu.
0: Bener. Karena kan iya. Shakira tuh Idol tahun kemarin ya berarti?
1: Iya, 2025.
0: 2025 kan?
1: Betul.
0: Berarti cukup produktif juga ya buat urusan
1: cukup cepat dan produktif ya.
0: Tapi gimana? Kan sekarang masih sekolah juga. Itu gimana tuh bagi jadwalnya, promosi, bikin lagu, sekolah, iya. Ngerjain PR.
1: Sudah pasti aku awal-awal sangat amat kesusahan ya,
0: betul.
1: Kak. Kayak, waduh, kok semuanya berbarengan nih, gitu ya. Tapi kayak makin kesini tuh makin yang kayak, oh oke, berarti kalau misalnya aku mau tugas atau sekolah tetap jalan, sekolah dulu. Kalau misalnya ke Jakartanya siang atau sore, aku dispen.
0: Oke. Okay.
1: Terus tugasnya dikerjain besok, terus dikumpulin besok, gitu-gitu sih, Kak.
0: Tetap akhirnya harus pinter-pinter bagi waktu.
1: Betul.
0: Pinter-pinter memanfaatkan waktu ya. Berarti emang
1: yes,
0: selalu bener produktif banget nih Shakira berarti ya. tapi gimana maksudnya, kan jadwal udah pasti auto padet gitu kan dengan apa, produksi, bikin lagu, promosi, terus sekolah. Terus apa nih yang dilakukan Shakira buat apa, pelariannya lah ya, dalam tanda kutip lah ya.
1: Apa ya, aku ini hanya cukup untuk tidur aja sih, Kak. Karena pasti kan orang-orang ekspektasinya kayak, oh nongkrong nih.
0: Bener.
1: Kayak main sama temen, aduh aku enggak banget lagi, aku tidur.
0: Oh iya, lebih milih tidur?
1: Lebih milih aku sendirian di kamar, di rumah, tidur, udah.
0: Apakah Shakira seorang introvert?
1: No, I don't. Aku kayaknya tuh ambivert deh. Uh-huh. Jadi kayak kadang aku extrovert banget, tapi introvert banget juga gitu.
0: Oh, bisa keduanya ya?
1: Iya, betul.
0: Wow. Oke. Menarik. Dan di bulan Maret kemarin ini baru aja ngerilis single terbaru berjudul DM ya? DM.
1: Yes, betul. DM, ya.
0: Nah, ini apa nih? Kayaknya ini sangat relate dengan generasi Z sekarang banget. Yang mungkin sekarang mungkin udah masanya generasi Alpha kali ya.
1: Agaknya udah masuk generasi Alpha.
0: Iya. Gimana? Ini apa yang diangkat dari lagu DM ini? DM.
1: Jadi lagu DM ini tuh buatan Kak Rai, Kak Wizi, dan suaminya Kak Wizi. Jadi ceritanya itu tentang hubungan yang berawal dari DM-DM-an dulu nih.
0: Oh.
1: Terus okay. Habis DM-DM-an akhirnya tahu nih kalau atau kayak his atau she's the one and only gitu.
0: Oke. Okay.
1: Oh, yang dimana pasti relate banget kan sama anak-anak sekarang yang kayak apa-apa DM.
0: Benar.
1: Apa-apa social media yang kayak gak perlu ketemu dulu tiba-tiba udah jadian.
0: Aduh. Bisa begitu ya?
1: Agaknya juga. Bisa gitu Kak kalau di zaman era ini. Okay. Zaman era.
0: Oke, kok berasa jadinya aku yang tua banget ya?
1: Kak, kita kan cuma beda setahun ya.
0: Iya benar. Setahun kali berapa tapi ya?
1: Itu dia. Maksudnya tahun tapi ya berapa tahun lalu gitu ya.
0: Astaga. Oh berarti emang Shakira di lagu DM ini emang mengangkat apa cerita-cerita yang mungkin dekat banget sama generasi sekarang gitu ya.
1: Betul. Kebetulan emang dapat dari Karainya tuh yang kayak loh ini tuh masuk banget deh kayaknya kalau misalnya aku nyanyiin karena di gen sekarang tuh kayaknya masuk banget.
0: Oh gitu. Iya benar-benar. Ini mungkin relate sama banyak orang juga gitu ya.
1: Yes.
0: Nah, betul sekali. Nah teman bro 2 buat kamu yang relate juga yang mungkin mau bertanya sama Shakira, boleh banget tentunya. Terbuka ya selama 1 jam ke depan kita bakal ngobrol-ngobrol barengan sama Shakira. Jadi buat kamu yang pengen nanya, boleh drop langsung di live chat YouTube RRI Jakarta atau bisa langsung merapat ke WhatsApp Pro 2 FM Jakarta di 0811-800-105. Kalau gitu nanti kita bakal balik lagi ngobrol-ngobrol barengan sama Shakira. Jadi pastiin buat kamu tetap stay tune terus di MLC Music Live Chat.

0: Yes, masih di MLC Music Live Chat dan tentunya kita masih barengan sama Shakira Fier.
1: Yes, yes.
0: Halo. Ini.
1: Halo.
0: Ini tuh di komen langsung badak gitu ya. Ini ada si Noi-Noi,
1: beneran gak sih?
0: Beneran. Terus ada yang bilang juga.
1: Oh, beneran.
0: Ada si Centil dari Bandung katanya.
1: Itu dia saya.
0: Bener.
1: Kalau itu merasa terpanggil banget juga.
0: Okay. Tapi kalau Shakira itu secentil apa sih kalau nge-DM seseorang gitu kan?
1: Mana ya kalau itu ya jawab. Karena aku tuh, aduh gimana ya, aku agak-agak kayak berat ya nyebutnya ya.
0: Karena kan ini.
1: Kenapa?
0: Ya ini kan DM ini bercerita tentang tadi kan udah di spill dikit gitu kan ceritanya. Ini bisa berawal dari DM dan akhirnya mungkin menjadi apa ya, kayak cerita cinta yang selamanya mungkin, seperti itu kan. Nah kalau Shakira ini pernah pengalaman gak sih di DM seseorang atau mungkin nge-DM seseorang?
1: Aduh, pernah banget lagi, Kak.
0: Okay.
1: Iya, aku pernah. Jadi waktu itu aku masih SMP. SMP ya, Kak. Tolong catat SMP. Tapi kelas 3 ya, Kak.
0: Oh iya, okay.
1: Aku tuh kelas 3. Ceritanya ada orang yang kenal om aku.
0: Okay.
1: Terus tiba-tiba dia DM aku kayak bilang, oh kamu kenal ini juga. Katanya gitu.
0: Okay.
1: Terus ternyata dia konten kreator penyanyi juga.
0: Oh, I see.
1: Akhirnya kita kayak kenalan dekat-dekat. Jadi gitu.
0: Asik. Oh gitu. Tapi kalau menurut Shakira harus nggak sih, maksudnya yang nge-DM duluan tuh si cowok atau mungkin si cewek juga boleh-boleh aja buat nge-DM sebenarnya?
1: Sebenarnya tuh boleh-boleh aja tau, karena kita nggak ada yang tahu kan. Misal nih kayak cowok pengen nge-DM tapi ragu. Nah akhirnya kita yang mulai duluan.
0: Benar.
1: Itu kan kita nggak ada yang tahu.
0: Benar. Karena kan sekarang juga masif sekali ya cowok bingung ya.
1: Iya.
0: Masif banget cowok bingung. Jadi kayak ya mungkin harus.
1: Sorry banget cowok bingung, pulang aja.
0: Aduh.
1: Sorry, kita gak butuh cowok bingung.
0: Bener. Tapi gimana maksudnya kalau Shakira nih, kalau kan tadi kan pernah pengalaman juga di DM sama mungkin orang yang apa ya, bisa dibilang hampir strangers gitu kan.
1: Iya betul.
0: Itu gimana maksudnya, haruskah kita open ke semua orang yang nge-DM atau kayak ya udah kita harus ngefilter-filter lagi nih?
1: Sebenarnya ngefilter itu harus. Cuma kalau misalnya kayak dilihat dari ini orang kayak baiknya atau kayaknya okay sih untuk jadi teman, apalagi kita kayak sama-sama waktu itu sama-sama konten kreator kan, bisa kayak bisa collab atau bisa apa. Jadi sebenarnya open tuh baik, cuma memfilter juga baik-baik aja.
0: Betul.
1: Gak ada yang tidak harus sih sebenarnya.
0: Iya. Harus kita juga harus tahu dulu intensinya apa nih di awal ya.
1: Kayak konteksnya juga apa nih?
0: Benar.
1: Gitu.
0: Kalau misalnya ya udah aku mau berteman dong sama kamu. Oh ya, that's fine gitu kan.
1: Okay. Kalau misalnya dia to the point juga kayak aku tertarik nih sama kamu. Loh, kejar dong.
0: Asik. Oh gitu ya. Berarti Shakira apa deh, lebih suka ketika mungkin ya, let's say ada cowok yang deketin, berarti yang langsung to the point.
1: Kok gak juga lagi, aku ilfil parah. Sumpah. Bahkan aku bisa yang kayak aku suka duluan, sendiri-sendiri suka yang balik, ilfil. Jadi sebenarnya perempuan itu rumit ya.
0: Iya, benar. Tapi gimana nih maksudnya, ketika mungkin seseorang DM, kelihatan nggak sih sebenarnya kalau dari DM-nya orang ini tuh red flag atau enggak?
1: Oh kelihatan.
0: Gimana tuh ciri-cirinya ada seseorang yang nge-DM tapi red flag gitu kan?
1: Di saat sekarang baju aku merah ini, gimana aku paham banget nih peran red flag ini?
0: Betul.
1: Aku tuh tahu misalnya emang dari awal dia udah flirting parah gitu, itu red flag parah.
0: Okay.
1: Karena kayak ke kita aja dia kayak gitu, gimana ke orang lain?
0: Betul.
1: Iya kan? Kecuali yang emang dia nge-DM kita atau nge-chat kita tuh yang kayak niatnya emang dari awal yang gak ngedeketin, gak flirting, tapi berjalan dengan iya, yang kayak dia tahu dia mantep gitu loh.
0: Iya sih. Kadang-kadang sebel juga sih kalau sama yang dia tahu dia mantep, jadi dia memanfaatkan itu, gitu kan?
1: Kayak jadinya sok mantep.
0: Iya, udah. Jadi ya sok.
1: Paham kan kayak maksud aku, Kak?
0: Paham banget
1: kok. In this era udah banyak sekali orang-orang yang merasa dirinya paling mantep sedunia.
0: Asik. Tapi
1: itu dia. Jadi untuk kalian hati-hati.
0: Nah, itu dia, harus hati-hati gitu ya sama orang-orang yang mungkin memanfaatkan lah ya itu ya. Alright, tapi sebagai orang yang gak pernah nge-DM duluan orang.
1: Oke.
0: Pick me what ya? Pick me what ya?
1: Jujur pick me.
0: Jadi influen sama gue ya, peace.
1: Peace.
0: Bercanda. Gimana maksudnya ketika kita mungkin, ya mungkin let's say sebagai wanita atau mungkin ya pria juga gitu kan. Gimana untuk memulai nge-DM seseorang ya mungkin itu bener-bener stranger gitu kayak. Kita mungkin tahu orangnya, kita pengen kenalan, tapi kita bingung nih nge-DM pertama kali apa ya gitu. Nah yang
1: jujur,
0: nice apa tuh?
1: Aku saking, maksudnya aku waktu itu juga sempet yang kayak maksudnya mengajak-ajak collab orang kan. Tapi aku bingung Kak, saking aku gak pernah DM orang, jadi kayak aku bingung gimana caranya ya. Yang kayak sopan, santun, dan baik gitu. Sampai akhirnya kayak aku tahu ya udah aja misalnya kita memperkenalkan diri dengan baik. Kita mencoba reach out dia tuh bikin dia kayak bisa nih ini orang buat jadi teman atau kayak gimana gitu loh, jangan bikin mereka kayak
0: bingung ya,
1: kayaknya enggak deh gitu. Dengan cara kayak yang pasti kenalin diri, terus kayak jelasin konteksnya nge-DM tuh apa, konteksnya siapa tuh apa gitu. Jadi jelas lah intinya.
0: Jadi ya jelas maksudnya kita apa buat nge-DM, kita kenalin diri gitu kan.
1: Iya, jangan yang tiba-tiba kayak kamu kok gini, nah
0: itu malah enggak ya?
1: Enggak, kayak terlalu kelihatan.
0: I see banget lagi.
1: Iya kan, paham banget lagi.
0: Oke. Tapi kalau di lagu DM ini sebenarnya apa nih maksudnya pesan yang pingin disampaikan di lagu ini dengan dibawain sama Shakira gitu ke orang-orang yang mungkin dengerin lagu ini sebenarnya?
1: Saya pengen nyampein kalau misalnya kayak itu bagus banget tau gitu. Apalagi kayak berawal dari DM yang orang-orang kayak nggak yakin lagi berawal dari DM atau kayak chat kayak nggak meyakinkan. Apalagi in this era tuh banyak orang-orang yang kayak nggak gentleman nih kalau lewat DM atau lewat chat, ya dong.
0: Benar.
1: Tapi kalian semua harus tahu kalau lewat DM tuh selucu itu loh, gitu. Kayak gemes. Kayak gitu. Aku pengen aja kayak lewat DM tuh nggak seburuk itu. Terus kayak kita juga nggak tahu kedepannya tuh dia akan jadi salah satunya atau emang satu-satunya.
0: Asik.
1: Itu aku jujur.
0: Menarik, menjadi salah satunya atau satu-satunya
1: atau kita buat dia menjadi salah satu atau satu-satunya.
0: Aduh, keren banget.
1: Ya Allah.
0: Oke. Berarti si Shakira ini bukan yang anti banget ketika mungkin cowok nembak Shakira di DM atau mungkin chat.
1: Aku tuh gak masalah sih, cuma yang gak gimana-gimana itu sih Kak, aman aja
0: ya sebenernya ya.
1: Aman aja, yang penting emang pasti ya teman-teman.
0: Nah itu dia.
1: Itu juga kalau ketemu tiap hari tapi gak pasti kan percuma.
0: Betul, aduh. Bener. Tapi ada yang bilang nih ya, ada yang bilang Kayla Melia ini katanya gak lucu noy, aku lewat DM berujung asing.
1: Wey, hey, tenang. Walaupun nih misalnya kayak kalian LDR terus asing, ya udah cari lagi.
0: Aduh.
1: Tolong. Kalau misalkan udah tahu nih, oh LDR gak works nih, ya berarti cari yang sekota. Gitu aja. Mudah, teman-teman.
0: Betul. Jadikan salah satunya berarti itu ya.
1: Kalau yang menjalani satu-satunya aja. Okay, tapi kalau udah selesai, ya udah aja gitu.
0: Ya udah aja, masa lalu aja ya berarti ya.
1: Iya, jangan sampai dijadiin salah satu ya teman-teman.
0: Betul, betul, betul. Alright, kita bakal dengerin dulu DM abis ini ya. Jadi buat kamu yang pingin tanya-tanya juga masih terbuka kesempatan kamu. Masih ada waktu kita buat nanya-nanya. Mungkin nanti habis ini bakal gue bacain juga beberapa pertanyaan yang udah masuk ke live chat YouTube RRI Jakarta atau ke WhatsAppnya Pro 2 FM Jakarta ya. Jadi langsung aja kita dengerin bersama. Ini dia Shakira Fier dengan DM. Music Live Chat.

0: masih di MLC Music Live Chat dan kita tentunya masih barengan sama Shakira Fier.
1: Yeah.
0: Yay. Tadi kita udah dengerin juga singlenya Shakira yang terbaru ya.
1: Gimana kakak suka nggak?
0: Apa ya kesannya kayak lucu-lucu gitu nggak sih lagunya?
1: Ya kan.
0: Iya kan.
1: Makasih loh.
0: Kenapa kayak gitu ya? Iya benar. Tapi emang sebenarnya konsepnya dari Shakira ngebawain lagu ini seperti itu kah? Maksudnya ada sisi funnya, cheerfulnya, cutenya, atau gimana tuh?
1: Itu sih kak, karena aku maksudnya orang-orang taunya aku kayak cheerful, ya bocil aja. Tapi aku pengen liatin di situ tuh yang kayak dia jatuh cinta aku se-happy ini loh.
0: Okay.
1: Gitu. Oh. Karena orang sekarang galau. Tapi kalian melupakan gimana sih manis jatuh cinta itu?
0: Benar.
1: Iya yes. Dong. Karena sekarang tuh identik dengan kegalauannya aja.
0: Yes, benar. Tapi
1: padahal jatuh cintanya juga semanis itu loh.
0: Benar. Jatuh cinta semanis itu gitu kan. Even itu mungkin mulainya dari sekedar DM doang.
1: Betul.
0: Iya kan? Itu bisa menjadi sebuah cerita yang
1: sederhana itu loh.
0: Betul. Itu dia Benar. Oke, sekarang gue mau bacain beberapa pertanyaan ya di live chat YouTube RRI Jakarta. Ini bentar, cari dulu ya.
1: Nah, yang aman ya kak ya.
0: Aman kok, tenang aja.
1: Aman baik.
0: Bener. Jadi biasanya ngedate, kalau ngedate kemana? Enggak bercanda.
1: Agaknya langsung gak aman.
0: Bercanda aja. Ini ada dari Awan Risma nih. Katanya mau nanya, okay. Shakira kapan rilis lagu galaunya? Nah
1: itu dia, terima kasih loh udah bertanya. Insya Allah, aku sih pengennya setelah DM, cuma belum tahu karena masih harus cari tahu lah, misalnya galau yang cocok tuh kayak gimana.
0: Betul. Okay.
1: Jadi doain aja secepatnya ya guys.
0: Benar. Kan bisa jadi kayak galau-galaunya bocil kan kalau tadi dibilang ya.
1: Jangan sampai ya.
0: Jangan sampai ya.
1: Maksudnya cukup deh bocilnya yuk.
0: Mungkin karena udah melekat banget sama fans lu juga ya kan?
1: Maksudnya juga, saya juga tumbuh loh. Gitu.
0: Iya benar. Oke lanjut lagi.
1: Oke.
0: Okay, tadi ngomongin, kita kan sempat ngebahas ya, apa yang DM, cari yang deket, yang ketemu setiap hari gitu kan. Nah ini ada yang bilang nih, Destia, ketemu setiap hari kalau dikasih kepastian tapi beda agama gimana?
1: Kakak ingin mundur langsung. Jangan nunggu kepastian deh. Karena udah pasti itu.
0: Iya benar, itu udah pasti dari awal kok, gitu kan?
1: Itu udah pasti dari awal, cuma itu kelihatan lah udah enggak pasti. Jadi kayak walaupun pasti itu enggak pasti ya.
0: Benar. Jadi jangan dipaksakan ya.
1: Janganlah berharap sama yang beda agama.
0: Benar. Kata Kayla juga gitu soalnya, jatuh cinta emang manis noy, apalagi kalau seagama.
1: Itu dia kak, makanya yuk cari yang normal-normal aja.
0: Betul. Kan masih banyak pilihan yang lain ya kan.
1: Masih banyak, maksudnya di agama kita banyak banget lokal gitu.
0: Betul.
1: Yuk. Betul.
0: Bisa. Cari ya. Okay.
1: Banyak.
0: Okay, dari Maria Cres Sentia. Mau tanya, cerita first impression kamu waktu kenalan dan bestie sama adik-adikmu di Indonesian Idol.
1: Adik-adik itu tuh siapa ya maksudnya? Idol 14.
0: 14, benar.
1: Okay, first impression aku ke mereka adalah mereka seru banget. Terus humble parah. Terus gampang berteman sama kita.
0: Iya.
1: Emang karena seru mereka. Aku dari awal nggak yang expect buat berteman gitu loh. Tiba-tiba pas ketemu jadi kayak seru juga terus berteman akhirnya.
0: Oh iya. Siapa yang akhirnya maksudnya bisa dibilang paling dekat lah ya, mungkin udah sering DM-DM-an segala macem.
1: Kalau itu sih Kak Kezi.
0: Kak Kezi.
1: Itu sih Kak Kezi.

0: Ozzy sih kalau DM-DM-an. Terus kalau misalnya chat-chatan gitu-gitu main Ozzy, Bang Danti.
1: Oke, banyak juga ya berarti ya.
0: Lumayan.
1: Betul-betul, tapi emang-emang seru sih. Idol-idol 14 juga seru sih mereka. Kemarin beberapa ngobrol juga seru banget.
0: Rame kan, Kak? Benar-benar mereka walaupun sendiri atau berdua kayak siap kampung.
1: Rame sih, kayak rame banget gitu.
0: Ramainya sih sedesa menurut aku.
1: Alright, balik lagi ngomongin soal single lo yang DM gitu kan. Gimana selama proses produksi, proses recording, ada sesuatu yang kesulitan nggak yang lo alami ketika recording lagu DM ini?
0: Sebenarnya ini menurut aku dari 3 lagu aku yang paling sulit itu lagu ini.
1: Oke, okay, kenapa tuh?
0: Untuk dibawain live ya.
1: Oke. Okay.
0: Karena lagu ini tuh kayak benar-benar nyanyinya no effort, jadi kayak bisik-bisik.
1: Oh, I see. Iya, kebayang-bayang.
0: Beneran susah banget. Dan akhirnya setiap pas rekaman pun aku kayak, oke, pas di rekaman tuh aku masih oke. Pas bawain live, assalamualaikum semua. Kayak suaraku gak berpower sama. Karena emang kalau di power itu jadi aneh lagunya kan.
1: Bener.
0: Karena emang pengen kayak soft, gemes gitu.
1: Bener.
0: Makanya menurut aku lagu ini susah. Makanya waktu produksi, alhamdulillahnya bener-bener dimudahkan banget dari demo. Terus rekamannya tuh kayak gampang aja, kayak satu banget.
1: Iya, kayak jadinya.
0: Apalagi vokal daerahnya kakak dia kan.
1: Oh jadi, wow, oke. Okay.
0: Iya.
1: I know. Iya benar sih. Tadi gue dengerin juga. Maksudnya apa ya, teknik bernyanyi itu kayak whispering gitu kan, no power gitu, asik.
0: So ngerti
1: banget musik nih.
0: Anak musik banget nih.
1: Anak musik banget nih.
0: Nah,
1: pusing
0: banget loh.
1: Oh gitu, oke. Tapi gimana, maksudnya tadi kan dibandingin sama 2 lagu yang sebelumnya. Berarti kan ada Malam Minggu dan juga Tatap Mata gitu. Berarti ini menjadi salah satu yang paling susah secara langsung ketika dibawain.
0: Iya, secara live. Pokoknya habis DM paling susah itu Tatap Mata, baru Malam Minggu.
1: Oke, wow. Tapi kan maksudnya akhirnya jadi experience juga buat Shakira gitu kan.
0: Betul.
1: Bener kan buat mungkin next singlenya ya kan. Ada mencoba sesuatu yang baru lagi mungkin.
0: Mungkin yang lebih sulit dari DM. Aduh. Lebih mudah aja deh kalau bisa ya.
1: Oke. Tapi kalau Shakira sebenarnya kalau dalam musik ya suka ya. Sesuatu yang menantang nggak sih? Kayak mungkin sesuatu yang baru. Kalau di DM kan ini sesuatu yang baru juga mungkin ya buat Shakira ya, gitu kan.
0: Kalau aku tuh sebenarnya aku tuh pendengar mana aja gitu loh kak. Kayak dan aku tuh termasuk pemusik yang komo, bukan yang emang ikutin musik. Paham gak sih kak Kempo? Lagu ini viral, aku dengerin lagu ini, terus jadi suka lagu ini.
1: Oh, I see.
0: Tapi sebenarnya aku tuh suka banget lagu-lagunya kayak lagu catchy gitu loh. Itu kan kayak Limbo, Understand.
1: Yes,
0: bener-bener. Aku suka banget lagu-lagu kayak gitu.
1: Oke.
0: Okay. Sampai akhirnya kayak ngerasa, tapi kayaknya tuh yang DM ini mendekati, tapi ternyata susah.
1: Bener-bener.
0: Jadi kayak, okay, berarti lagunya memang menantang untuk aku daripada nada-nada tinggi, terus rip and runs gitu-gitu. Lagu yang kayak gini lebih menantang buat aku. Pokoknya menurut aku lebih apa lagu yang cheerful itu lebih menantang buat aku.
1: Oke. Berarti udah pernah dong menyanyikan lagu yang galau. Apa bakal ada lagu galau nih selanjutnya?
0: Well, aku sebelumnya fun fact, aku itu pernah dikasih lagu dan produksi lagu sebelum masuk Indonesian Idol dan itu galau.
1: Oke.
0: Okay. Judulnya itu ada Bukan Rasa Kita dan tentang beda agama.
1: Wow, oke.
0: Okay. Yes, jadi itu sangat amat galau. Jadi emang aku itu harusnya dan pengennya galau. Cuma pada saat masuk Indonesian Idol, aku ngerasa, wah ternyata yang cheerful ini kok aku banget ya. Akhirnya pas kayak keluar, pas masuk Universal langsung kayak, kalau aku mau yang gini.
1: Oke, okay. Oh I see. Tapi gak menutup kemungkinan nanti akan ada lagu galau lagi ya.
0: Betul, karena udah lama juga tidak ada Shakira galau era ya.
1: Asik. Berarti sekali lagi centil era dia. Oh iya
0: tadi. Lagi centil era. Jangan salah, walaupun galau-galaunya bohongan ya.
1: Asik. Oke, dan nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lagi bareng sama Shakira tentunya. Jadi pastinya buat kamu tetap di MLC Music Live Chat.

0: Masih di MLC Music Live Chat dan tentunya kita masih barengan sama Shakira Fier. Alright.
1: Yes.
0: Oke, okay. Mungkin apa ya? Mungkin next project-nya kira-kira dari Shakira ada yang bisa di-spill enggak sih sebenarnya?
1: Sebenarnya belum ada, tapi yang pasti pengennya itu galau, pengennya ya.
0: Pengennya galau.
1: Makanya,
0: ya.
1: Doain ya, semoga bisa dapat lagu galau dan cepat-cepat rilis.
0: Amin, amin, amin. Karena banyak yang nungguin juga nih. Kayak
1: betul, Isman Abdullah. Coba dong, galau-galau gitu.
0: Betul, doain apa aja ya? Mungkin ya, nanti akan ada ya. Benar, benar.
1: Semoga,
0: semoga, semoga. Oke, kalau lagu DM ini menjadi sebuah warna, kira-kira Shakira bakal ngasih warna apa buat lagu ini?
1: DM ini. Menurut aku lagunya itu warna biru.
0: Warna biru? Kenapa tuh?
1: Iya, kayak apa ya? Biru, birunya tuh biru yang biru langit gitu loh, Kak. Yang kelihatan kalau dia cerah, baru menjelang pagi hari yang dimana orang-orang tuh harusnya happy. Terus kayak sambil merasakan, aduh gue di DM nih, gitu. Pokoknya dia menyala ceria, biru.
0: Oke, berarti ada excitednya di situ ya, excitement yang ya, ada di situ ya.
1: Pokoknya biru kalau jadi emoji itu benar-benar yang smile setengah muka gitu.
0: Oke, okay, I know, paham. Oke, okay. Ya, kan? Bener, excited di chat sih ya, maksudnya di DM itu excited. Cuman kalau dibalasnya cuman WKWKWK, artinya apa tuh Kak?
1: Sorry, kita cari yang lain aja. Mau lo seganteng Nikola Saputra kalau sudah WKWKWK, siapa apa kita cari yang model Fajar sad boy.
0: Yang penting funny ya.
1: Yang penting funny, kita butuh yang funny menghibur diri kita ini.
0: Betul, in this era ya kan.
1: In this era yang bikin stres ini.
0: Oke. Okay. Kalau dibuat lagu DM ini udah ada MV-nya belum sih?
1: Ada.
0: Ada ya, bisa dicek di mana?
1: Bisa cek di YouTube aku, Shakira Fier. Lagu-lagunya juga bisa dicek di Spotify, di TikTok juga ada, di Instagram, di Apple Music, pokoknya di semua platform favorit kalian semua.
0: Alright, bisa dicek di semua DSP, bisa di request juga di Prodo FM seluruh Indonesia
1: tentunya. Harus, karena jujur aja ya Kak, setiap aku mau pergi ke Jakarta, selalu aja ada lagu aku di Prodo 2.
0: Pasti dong, pasti ya.
1: Aku gak bohong, bener-bener baru masuk tol sama Reko nih langsung kayak, kayak kenal ya. Udah itu Pro 2 guys, Pro 2 satu.
0: Betul. Oke, terakhir nih mungkin dari Shakira ada yang ingin disampaikan ke teman Pro 2 seluruh Indonesia dan juga Salova ya, bener ya?
1: Iya, betul banget. Pokoknya buat teman Pro 2 semua dan Salova, jangan lupa terus dukung aku dan tunggu aku sampai kita melambung tinggi sama-sama.
0: Yes.
1: Pokoknya tunggu aku selalu ada tiap tahun di Pro 2. Jangan lupa juga request lagu aku sebanyak-banyaknya di Pro 2 biar di-style terus di Bandung ini, di kotaku sendiri.
0: Betul.
1: Pokoknya kita bareng-bareng terus dan sukses bareng.
0: Alright. Thank you so much Shakira. Thank you.
1: Sama, thank you so much.
0: Terima kasih. Semoga nanti ada kesempatan kita ngobrol langsung ya di Jakarta ya.
1: Yes. Betul banget. Let's go.
0: Alright. Oke, okay, terima kasih juga buat teman Pro 2 seluruh Indonesia udah seru-seruan juga barengan sama Shakira malam hari ini. Dan ternyata jangan lupa buat dengerin lagu DM dan juga lagu Shakira semuanya ya. Bisa di DSP semuanya ada. Di YouTube MV-nya juga ada. Bisa ditonton dan ternyata bisa di request di Pro 2 FM seluruh Indonesia. Alright, kalau gitu habis ini bakal dilanjutin sama penyiar favorit kamu di daerah kamu tentunya. Kalau gitu nama gue Edi Tama pamit dan juga
1: Shakira.
0: Alright, bye-bye. Bye-bye.

0: 88,4 FM Pro 2 RRI Pekanbaru, teman terbaik kamu.
1: Jaga malam, Pro 2 Pekanbaru.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Teman berdua, kita ketemu lagi dalam program Religi Night untuk malam hari ini, edisi hari Jumat 4 September 2026. Seperti biasa kita menyiram kembali rohani kita biar kita enggak jauh-jauh dari hidayah Allah Subhanahu wa taala, insyaallah teman berdua ya. Dan malam hari ini kita akan membahas, ini judulnya menarik sekali karena judulnya ini mengingatkan pada lagu yang lagi rame, lagi viral ya Ustaz ya. Yaitu sesi potret teman berdua. Kita akan bahas bersama dengan Ustaz Syamsul Rahmat SEAK dari Dakwah Mandiri Riau. Assalamualaikum Ustaz.
1: Waalaikumsalam.
0: Apa kabar Ustaz?
1: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah sehat. Baik, sehat Ustaz ya. Ustaz, kita mau bahas tentang ini Ustaz, sesi potret. Jadi nanti teman Pro 2 boleh tanya seperti apa sih maksudnya nih sesi potret nih teman Pro 2 ya. Boleh bergabung di WhatsApp 08 11 76 00 884, atau juga bisa di Instagram Pro 2 PKU teman Pro 2. Kamu boleh tanya, dan juga di YouTube bisa ya, kita live YouTube ini di Pro 2 Pekanbaru. Jadi kamu bisa juga komentar di chat live-nya. Silakan, kamu mau tanya apa nanti aku bacain, dan insya Allah nanti mungkin bisa dijawab sama Ustadz Syamsul Rahmat. Oke deh kalau gitu, sebelum kita diskusi mungkin tanya jawab, kita minta kesediaan Ustadz untuk menyampaikan pengantar ataupun juga mungkin kajian singkat tentang topik kita pada malam hari ini, yaitu sesi potret. Silakan Ustadz.
1: Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi
1: wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Bersyukur pada Allah dengan ucapan alhamdulillahirabbil alamin, bersalawat pada Rasulullah dengan ucapan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Hari ini kita akan bahas, kalau dulu kita banyak mengenal ada bedah buku mas, bedah buku. Nah, jadi ada satu buku, kemudian kita bedah kira-kira isinya apa, apa yang bisa kita dapat dari buku itu. Maka kemarin pada saat kita ingin menentukan topik atau tema yang akan kita bahas untuk kalangan anak muda, saya teringat ada satu lagu yang sedang viral saat ini.
0: Iya, itu dia.
1: Judul sesi potret.
0: Iya.
1: Saya sebetulnya tak tahu dengan lagu ini sebelumnya. Jadi anak saya baru masuk ke Universitas Andalas, disuruh membuat video yang bertemakan tentang karakteristik Universitas Andalas. Salah satunya ikhlas. Okay. Jadi oleh yang membuat video anak saya itu, video karakter Andalas itu, dijadikan soundtrack video itu lagu ini. Baru di situ saya tahu. Nah, setelah saya simak, liriknya luar biasa. Jadi kita ingin bedah sedikit. Jadi mendengar sebuah lagu, nyanyian, ternyata kalau kita simak liriknya, lirik itu bisa masuk ke hati. Masuk ke hati, kemudian menjadi sebuah perenungan. Saya terpaksa mencetak liriknya, karena saya tak hafal. Jadi di awal lirik itu dikatakan, tahun lalu berjuta alasanku, maaf tak bisa pulang penghasilanku pas-pasan.
0: Iya.
1: Dia menceritakan dia ingin pulang dari rantau ke menemui ayah ibunya. Tapi karena penghasilnya pas-pasan, dia tak pulang. Tak jadi pulang. Kemudian tahun berikutnya mungkin hidupnya bisa lebih baik. Penghasilannya sudah cukup. Dia pun menyiapkan buah tangan untuk dibawa pulang berjumpa dengan orang tuanya. Tapi di sini pelajaran kita petik. Lirik berikutnya di situ dikatakan bahwa saat dia pulang membawakan buah tangan, tapi justru orang tuanya lebih dulu pulang. Pulang yang dimaksud di sini pulang ke rahmatullah. Jadi apa maknanya dari bait yang pertama itu, jadi jangan menunggu punya banyak sesuatu baru kita berniat membahagiakan orang tua. Artinya yang dibutuhkan orang tua itu bukan penghasilan kita. Yang diinginkan orang tua itu bukan harta benda yang kita carikan untuk mereka. Yang mereka inginkan adalah kehadiran kita. Saya merasakan sekarang, pada saat anak saya sekarang kuliah di luar kota, terasa ada rindu. Maka yang diinginkan orang tua itu bukan dia pulang dari rantau itu membawa sesuatu, tidak. Akan tetapi kehadiran. Kehadiran mereka nampak di pelupuk mata, di depan mata kita ada dia. Maka yang kita usahakan adalah andai memang ada kesempatan untuk berbakti pada orang tua dengan berbagai caranya, maka jangan ditunda nanti. Seperti lagu ini, dengan dia sampaikan bahwa dia punya berjuta alasan untuk tidak jumpa orang tuanya di tahun ini, karena dia ingin mencarikan sesuatu sampai pada saatnya nanti. Nah, konsentrasi kita di kata nanti. Nanti kalau sudah begini aku akan. Nanti kalau sudah begini aku akan bahagiakan orang tua. Nanti kalau sudah nanti begini aku akan bawakan. Aku akan bawa orang tuaku entah sekedar berjalan-jalan, menemaninya jalan pagi ataupun menemaninya untuk berbelanja ke pasar. Akan tetapi nanti adalah sesuatu bukan milik kita. Entah ada kita atau justru seperti lagu ini. Kita ada, tentengan ada, rezeki ada, bisa kita pulang, tapi justru yang kita tuju tak ada lagi. Lalu dia bilang, ku bertamu ke rumah barumu. Maka di sini, di lagu ini dikatakan rumah abadi kita sesungguhnya bukan rumah yang kita tempati sekarang, akan tetapi rumah yang kullu nafsin dha'iqatul maut, setiap orang akan bertemu dengan rumah itu. Apa dia? Saat kita nanti ditanam ke dalam tanah, di bawah bumi, di situ tempat rumah kita yang sebenarnya, yang nanti kita semua akan merasakannya. Dan pada saat orang-orang anak muda di rantau hanya bisa berjumpa dengan rumah baru dari orang-orang yang kita cintai, maka sungguh itu adalah sesuatu yang sangat mengharukan, sehingga kita bisa dapat pelajaran, jangan tunda kalau ada kesempatan bersama-sama dengan orang tua, maka bersamalah dengan mereka. Usahakan senantiasa bercengkrama dengan mereka. Usahakan senantiasa bisa membisikkan kata-kata, ibu, ayah, aku mencintai. Ibu, ayah, maafkan aku kalau aku belum bisa membahagiakan. Maaf, ayah, ibu, andai ada tutur kataku yang tak berkenan di hati. Peluk badannya. Selagi dia masih ada. Selagi jasad itu ada di depan kita. Selagi jasad itu masih mungkin untuk kita peluk. Kita peluk. Maka ada suatu saat nanti kita tak lagi berjumpa dengan mereka. Mungkin itu dulu.
0: Baik, menarik ya. Ternyata tadi sempat saya pikir apakah ini hanya ambil inspirasi di judulnya saja, tapi ternyata sampai makna lagunya juga ya. Dan memang ada kaitannya dengan kehidupan kita sekarang, Ustaz ya. Nah. Ada kaitan juga dengan agama kita gitu kan, Ustaz ya. Bagaimana kita berbakti kepada orang tua gitu. Nah, jadi muncul pertanyaan nih, Ustaz. Bagaimana dengan orang misalnya berpikir, terutama mungkin yang masih bujang, mungkin saat masih muda gitu kan, dia berpikir kalau yang merantau itu bagian dari berbakti kepada orang tua. Jadi ya mungkin seperti lagu tadi kali ya,
1: yeah.
0: Ketika mau pulang itu kalau belum dianggap sukses gitu,
1: yeah.
0: Seperti Kenapa banyak seperti itu kayak misalnya banyak seperti itu perasaannya mungkin merasa nanggung gitu pulang kalau nggak ada apa-apa. Jadi gimana Ustaz? Apakah apa sih yang lebih tepat itu gimana sih sebenarnya Ustaz? Baik.
1: Jadi di lirik lagu ini ada nanti di ujung itu gengsi menyelimuti. Nah,
0: oh iya iya benar.
1: Gengsi menyelimutiku. Nah. Ada penyesalan pada saat dia pulang dia berhasil membawa buah tangan, membawa oleh-oleh sudah disiapkan, akan tetapi orang yang sudah yang akan menerima itu sudah tak ada lagi. Maka sesungguhnya saya melihat sekarang banyak anak muda dia merantau karena komunitas-komunitas kita juga, saya juga ada membina generasi muda, komunitas generasi muda. Ada yang pada saat ada kesempatan pulang ke rumah orang tua itu, mereka justru tak pulang. Mungkin dalam komunitas dia, pertemanan dia, ada satu kampung temannya yang mungkin belum pernah dia kunjungi. Maka pada saat momen itu dia gunakan, ah hari ini aku tak usah pulang ke kotaku lah, kan, tapi aku ingin ke rumah temanku.
0: Walah, iya iya.
1: Berapa banyak anak muda seperti itu?
0: Banyak, iya.
1: Kesibukan-kesibukan, keasikan-keasikan, akan tetapi mereka lupa. Ada orang yang senantiasa rindu sama mereka. Ada orang-orang yang rindunya itu tulus. Dia memang menginginkan melihat anaknya. Bagi mereka mungkin melihat anaknya lebih mereka idam-idamkan daripada bertemu dengan maha bintang sekalipun. Akan tetapi kerinduan orang tua. Bahkan kalau kita dengar sebuah, mungkin pernah kita baca, seorang ibu atau seorang ayah pergi ke tukang handphone untuk memeriksakan handphonenya kepada tukang servis handphone. Ditanya sama tukang servis handphone, apa masalah pada handphone Bapak? Aku ingin perbaiki HP-ku. Kenapa telepon dari anakku tak kunjung masuk? Apakah HP-ku yang rusak? Itu menandakan bahwa kehadiran, kebersamaan bersama orang tua itu adalah sesuatu yang dirindukan oleh orang tua. Terutama pada saat mereka sudah menginjak masa-masa tuanya. Sudah berusia lanjut. Maka pada saat orang tua berusia lanjut itu, dia membutuhkan seseorang. Dia membutuhkan anak-anak. Tempat dia bercerita. Tempat dia berkeluh kesah. Biasanya orang tua itu dia takkan banyak mendengar ocehan anaknya pada saat anaknya sudah dewasa. Itu kalau pasnya orang tua anaknya masih kecil, dia senang tuh mendengar cerita anaknya. Akan tetapi pada saat dia sudah berusia lanjut, justru dia ingin bercerita ke anaknya. Gini, ayah dulu begini, ayah dulu begini, dia cerita dengan anak. Kenapa? Karena mungkin saat itu dia sudah pensiun. Mungkin saat itu dia tak lagi punya orang-orang yang mendengarkan cerita dia. Maka dia butuh anak. Dia butuh orang-orang yang dia sayangi hanya sekedar mendengarkan cerita. Istri saya kemarin baru meninggal ibunya. Waktu ibu tuh menjelang sakitnya, itu kalau bercerita tak selesai-selesai. Jadi saya bilang jadilah pendengar yang baik. Pendengar. Dia tak perlu kita tanggapi banyak. Dia cukup dibilang, oh begitu mak. Iya, begitu mak. Iya. Ah, itu udah senang dia tuh melihat kita. Jadi momen-momen bertemu, berinteraksi dengan orang tua itu adalah momen-momen yang suatu saat kita akan berkata, rindu ini aku tak mampu. Jarak ini terlalu jauh. Apa sebab? Dulu kesempatan itu ada. Tapi sekarang untuk mengulangnya, jaraknya sangat jauh, kita tak mampu lagi.
2: Itu kira-kira.
0: Iya, iya. Wah, ini saya jadi ada, mungkin saya mengalami juga nih Ustaz. Soalnya seperti yang Ustaz bilang tadi, ketika sudah, mungkin ketika kita masih kecil, orang tua lebih suka mendengarkan kita cerita.
2: Benar.
0: Ya? Ketika sudah, kita sudah dewasa dan orang tua mungkin sudah menua, gantian orang tua yang suka cerita.
2: Benar.
0: Ya. Mungkin ini banyak juga dialami oleh anak-anak muda, ya Ustaz ya. Ketika, kok kenapa ya kita anak-anak muda ini ketika orang tua cerita tuh, kita nggak apa yang tidak
2: anggap sepele.
0: Iya gitu, maksudnya udahlah tuh gitu aja.
2: Iya,
0: tidak ada keinginan untuk berhenti sebentar agak-agak, ya mungkin bolehlah 20 menit, 20 iya. menit untuk mendengarkan gitu aja. Tapi kenapa anak muda ini lebih suka untuk seakan-akan mungkin bukan menggurui atau ya mengingatkan gitu misalnya. Bagusnya begini apa Bu atau ayah gitu kan.
2: Iya.
0: Padahal sebenarnya mungkin niatnya orang tua itu adalah mau cerita doang gitu Ustaz
2: iya.
0: ya.
2: Nah, dia jadi, butuh pendengar yang baik.
0: Apa yang harus, walaupun misalnya nih bahan ceritanya adalah bahan cerita yang
2: basi,
0: memancing atau basi iya. Atau ya telah sesuatu bahan cerita yang dan kita juga memancing untuk kita berkomentar. Iya. Apa yang kita harus kita lakukan Ustaz? Apakah misalnya dia apa menceritakan tentang apa gitu, tentang situasi politik segala macamnya, iya. apa kita juga ya dengerin aja lah gitu atau iya. gimana Ustaz?
2: Ya. Berinteraksi dengan orang tua itu kalau kita ada dalam hati ini rasa sayang sama dia, itu sesuatu yang mengasyikkan. Apa sebab? Karena di hati kita ada cinta. Cinta kita yang, kita mendapatkan cinta yang tulus dari dia. Maka pada saat berinteraksi itu, yang sebaiknya pada saat dia menceritakan apapun itu, dia sesungguhnya hanya ingin didengar. Dengar. Dia tak perlu komentar kita yang panjang-panjang atau membutuhkan analisa dari kita terhadap apa yang dia ucapkan. Enggak. Dengar saja. Dengar cerita apa yang dia ceritakan, kemudian komentar sedikit, komentar yang tidak istilahnya tidak membantah apa yang dia sampaikan begitu. Jadi intinya berinteraksi dengan orang tua itu sesuatu yang akan nanti kita rindukan. Sesuatu yang nanti akan kita katakan, ayah, ibu, aku rindu ocehanmu. Apa kata salah seorang ulama kita? Suatu saat, aku kalau pergi ke rumah makku, itu dia, mulai dari kita masuk tuh dia ada cerita. Tuh. Itu anak si Fulan itu begini, begini, begini. Kalau kau ada duit, bantu dia. Itu anak Sianu tuh begini, ada tetangga kita yang begini, menyuci jauh. Nampaknya aku ingin belikan sepeda, ada duitku segini, kau tambahkan. Nah, dia bercerita itu, dia tak inginkan pendapat kita apa tentang itu. Tapi dia ingin kita berinteraksi dengan dia. Interaksi dengan, dengarkan cerita dia. Kadang mas gini, pagi dia cerita itu, nanti malam dia cerita itu lagi. Itu. Akan tetapi kalau kita gambarkan bagaimana dulu kita berinteraksi dengan dia di masa kita masih kecil. Mungkin kita begitu juga.
0: Sama Ustaz.
2: Pagi kita tanya ini, nanti sore kita tanya itu lagi. Tapi dia dengan sabar menjawabnya. Maka kita pun berinteraksi seperti itu. Saya ingat ada salah seorang ulama di Mesir diceritakan bahwa saat dia sedang berceramah di dalam masjid, tiba-tiba dari luar masjid terdengar dia, ayahnya memanggil dia, langsung tutup kajiannya. Dia langsung tutup kajiannya setelah dia menghadap ayahnya. Ternyata ayahnya hanya ingin menyuruhnya, tolong tutup kandang ayam. Bayangkan, bagi dia itu lebih menyenangkan daripada dia harus membahagiakan hati jamaahnya pada saat itu. Akan tetapi bagi dia kesempatan untuk menyenangkan ataupun memenuhi harapan orang tuanya pada saat masa-masa akhir hayatnya itu mungkin lebih. Bahkan salah seorang ulama mengatakan, bagiku membersihkan kotoran orang tuaku lebih wangi daripada parfum termahal di dunia.
0: Wah, iya. Masya Allah. ilmu ini bukan ilmu baru sih, tapi mungkin sebagai pengingat nih untuk anak muda. Mungkin anak muda banyak yang ya merasa mungkin muda, merasa lebih ini Ustaz. Jadi ketika berinteraksi dengan orang tua kadang
1: tidak sabar.
0: Tidak sabar sekedarnya aja gitu. Padahal mungkin orang tua belum selesai cerita, belum selesai, masih ada yang mau diceritakan,
1: sudah dibantah.
0: Nah, itu dia Ustaz. Ini buat kamu teman berdua ya, dan buat aku juga sih. Ilmu baru ataupun juga ini mungkin nasihat biar ketika menghadapi orang tua selagi masih ada, seperti yang Ustaz ajarkan tadi teman berdua. Nanti kita lanjut lagi Ustaz ya, kita jeda sejenak teman berdua. Nanti kita lanjut lagi untuk Religion Egg, bahas tentang topiknya itu sesi potret tadi teman berdua. Jangan kemana-mana, stay tune di Pro 2 Pekanbaru, teman terbaik kamu.
3: Kemana nih kita?
4: Janjiannya di Hotel Kemaruk, Bos.
3: Oke, pakai Google Maps aja.
5: Jalan lurus, tetap di jalur yang benar.
3: Mereka mau kasih fee berapa dari proyek ini?
4: 20M, Bos.
3: Oke, nanti kita atur tender, biar mereka yang menang.
5: Terus lurus, tetaplah di jalan yang benar.
3: Apa-apaan Google Map ini? Jalan lurus, jalan lurus.
4: Kita belok kiri aja, Bos.
3: Lah kok malah jalan buntu? Setel lagi Google Map-nya.
5: Anda ngeyel, disuruh jalan lurus, Anda malah belok kiri.
4: Hah?
5: Belok kiri menuju penjara, jalan lurus menuju surga, pilih mana?
4: Nyindir kita itu, Bos. Kita jalan lurus saja. Saya nggak mau di penjara. Lelang proyek sesuai prosedur saja, Bos.
5: Nah gitu dong, tetap di jalan yang benar.
6: Sejarah Indonesia, Aceh diketahui memiliki pejuang wanita paling banyak dari wilayah lainnya. Dua di antaranya, yakni Cut Nyadin dan Laksamana Kemala Hayati. Bahkan tercatat sebagai 7 Warlord Women in the World. Keduanya juga turun masuk dalam daftar 10 Best Female Warrior at All Time dan Woman Warrior in Southeast Asia. Laksamana Kemala Hayati, perempuan pertama dunia yang tercatat bergelar Laksamana. Armada lautnya diberi nama Inong Bale.
7: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
8: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
9: Aduh, hoax tuh.
8: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
9: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh.

internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek

0: Ya, kita balik lagi di Religi Next 42, masih membahas topik tentang sesi potret bersama dengan Ustadz Syamsul Rahmat dari Dakwah Mandiri Riau, teman 42. Tadi sudah disampaikan kajian singkatnya dan juga ada beberapa tanya jawab tadi dengan Ustadz ya. Nah, kita lanjut lagi sekarang pembahasan kita, teman 42. Ini ada pertanyaan tentang apa sih yang membuat manusia sering merasa masih punya banyak waktu bersama orang tuanya, Ustaz. Serasa ya masih panjang gitu. Jadi mungkin ketika yang merantau ya dia santai, dia enggak ini. Bahkan saya ada ya mungkin anggap teman, Ustaz ya. Yang dia tuh justru memilih untuk mencari pekerjaan sejauh-jauh-jauhnya karena rasanya pengen mencoba ke Papua, coba ke sini namanya. Padahal sebenarnya orang tuanya ya kadang ya sudah bisa dianggap ya sering sakitan juga, tapi kenapa pola pikirnya malah mau cari sejauh-jauhnya, cari yang gaji lebih besar gitu. Tapi kalau semakin jauh kan semakin susah untuk pulang itu, misalnya ongkos yang mahal segala macamnya, justru itu malah makin ya makin jauh jadinya. Gimana Ustaz?
1: Baik, jadi memang karakteristik seorang anak itu memang tidak lepas dari hasil didikan orang tuanya juga. Seorang anak yang memang dia akrab dengan ayahnya, akrab dengan ibunya, kemudian selalu pergi bersama, maka bagi dia adalah bersama dengan ayah dan ibunya itu lebih utama daripada dia mengejar dunia. Saya punya teman, waktu tamat kuliah, dia lulus di banyak tempat. Suatu hari dia harus memilih, kerja di bank daerah atau dia bekerja pada perusahaan minyak. Kalau kita bandingkan seperti yang Mas sampaikan tadi,
0: penghasilannya
1: itu ya, penghasilan kerja di bidang minyak akan lebih besar.
0: Benar.
1: Daripada dia mengejar karir dari staf pada sebuah lembaga keuangan daerah. Akan tetapi saya menarik pada saat saya tanya, jadi pilih yang mana? Pilih di sini ajalah. Emak awak masih ada, ayah awak masih ada. Pergi jauh-jauh, nanti sibuk dengan pekerjaan, dengan karir, mak paling hanya terkirimi uang saja. Tapi yang dibutuhkan mak itu bukan uang, tapi kehadiran kita ada bersama. Pada saat dia butuh ada orang, apalagi kalau orang itu sudah, misalnya nih, di keluarga itu ada anak sampai 6 atau 7. Lalu teman kita nih anak yang ketujuh. Maka artinya pada saat dia dewasa, anak yang ketujuh ini, tentu orang tuanya sudah dalam posisi yang sudah
0: sama tua.
1: Lanjut. Maka dia akan membutuhkan anak yang paling kecil inilah merawat dia. Maka pada saat itu bertarunglah di dalam hati ini. Kalau memang ada pula memang rasa pertarungan. Tapi kadang tak ada. Kalau dia punya rasa cinta pada ayah ibunya, dia akan memilih bersama dengan ayah ibunya. Nah, seringkali kita mendengar seorang ayah, seorang ibu pada masa tuanya, menarik kejadian kita sehari-hari di lingkungan kita. Ada saya punya tetangga, anaknya 4. Semuanya bekerja. Ini belum lagi anaknya bekerja di luar kota. Semua satu kota. Sibuk

0: tak ada satupun yang bisa menjaganya. Maka di sini kadang-kadang kita berpikir dia baru dia merasakan rasa cinta orang tua ke anak itu pada saat dia mungkin harus punya anak dulu. Padahal tak kita semua ini adalah anak, tapi tak semua kita akan menjadi orang tua. Maka wawassainal insana biwalidayhi husna, kami nasihatkan, kami wasiatkan kepada manusia itu untuk berbuat baik kepada ayah dan ibunya, pada kedua orang tuanya. Tadi saya sampaikan yang dibutuhkan orang tua itu sebetulnya bukanlah harta pencarian kita, tapi kehadiran kita di sisinya. Pada saat dia tak pandai, tak bisa lagi, hilang tenaganya. Dulu dia kuat menyuapkan makanan dari piring ke mulutnya. Kan tetapi pada masa tuanya, terserang dia penyakit tertentu, membuat dia tak sanggup mengangkat sendok dari piring ke mulutnya. Maka pada saat itu yang dia inginkan, yang menyuapkan itu dengan lemah lembut adalah anaknya. Kenapa anaknya? Karena dulu dia yang menyuapkan makan ke anak. Dan banyak cita-cita orang tua, pada saat nanti aku sakaratul maut, yang membisikkan kata ajaib, kata lagu Sisi Fotri, yang membisikkan kata ajaib itu ke telingaku adalah anak-anakku. Yang mengucapkan, membimbing kita mengucapkan la ilaha illallah. Ada anak kita di sisi kita. Betapa banyak kita tengok seorang yang menghadapi sakaratul maut, yang dia tanya siapa? Si anak sifu yang ku bernama Sifulan mana? Sifulana mana? Maka ada banyak kita tengok pada saat datang anaknya, disitulah sakaratul maut terjadi. Tandanya apa? Dia ingin berjumpa dengan anaknya. Maka andai kita punya rezeki, jangan tunda pulang berjumpa dengan anak. Andai dia masih sehat, jangan tunda pulang justru pada saat kita bertemu dengan rumah barunya. Dan semua akan terlambat pada saat kita mengatakan rindu ini, aku tak mampu, jarak ini terlalu jauh. Benar. Apa sebab? Semua sudah terlambat. Mudah-mudahan kita bisa berbakti. Dan satu lagi, anak-anak muda, usahakan gaji atau penghasilan kita tuh ada yang kita beri ke ayah ibu.
1: Benar, setuju.
0: Minimal senang hatinya, tak pula lah harus yang besar. Tahu kita makanan kesenangannya, tahu kita minuman kesukaannya, datang bertemu dengan dia bawa. Maka itu lebih dari sekedar pemberian yang mewah, akan tetapi itu cukup untuk membahagiakan hati.
1: Setuju.
0: Demikian.
1: Benar-benar. Saya jadi teringat nih ketika Ustadz tadi menyampaikan ada banyak peristiwa ketika orang tua sudah renta, itu malah ada yang apa yang namanya memperkerjakan orang lain untuk merawat, Ustadz ya. Saya kemarin beberapa waktu yang lalu sempat melihat di media sosial ada juga ini seorang anak yang menitipkan orang tuanya ke panti jompo.
0: Ya.
1: Padahal di panti jompo itu ada semacam surat ini,
0: pernyataan
1: jika meninggal tidak dicari, tidak diberitahu segala macamnya. Iya, mau saya tanyakan Ustaz, apakah itu termasuk durhaka atau bagaimana Ustaz?
0: Iya. Jadi kedurhakaan seorang anak kepada orang tua itu potensi paling besarnya terjadi pada saat seorang anak sudah dewasa dalam kehidupan mapan, berkecukupan, dan pada saat yang bersamaan orang tuanya menua, pensiun, kehilangan jabatan, kehilangan harta, bahkan tak lagi punya uang yang banyak, yang cukup, kemudian tak lagi mempunyai posisi terhormat di masyarakat. Maka pada saat itulah seorang anak berpotensi besar durhaka pada ayah ibunya. Apa sebab? Pada saat ayahnya, ibunya menumpang hidup, tak punya harta, tak punya

0: uang, bahkan makan dan tempat tinggal pun menumpang kepada anak. Lalu pada saat itu pula lah anak berpotensi durhaka pada ayah ibunya. Apa sebab? Pada saat yang sama, ayah dan ibu itu mungkin pikun. Ayah dan ibu itu mungkin tak terkontrol lagi ucapannya. Ayah dan ibu itu mungkin akan membuat situasi di rumahnya tak nyaman. Pada saat kita tengok pada sebuah video konten kreator mengatakan pada saat makan bersama justru ayahnya menumpahkan makanan di meja, berantakan dibuatnya. Atau pada saat orang makan bersama justru pada saat itu pula lah dia buang air besar. Maka atau mulutnya tak lagi terkontrol karena mungkin dia terkena penyakit yang hilang memori sehingga dia meracau saja, membuat hati yang apa tersinggung. Nah, pada saat itulah seorang anak mungkin tersinggung hatinya. Mungkin dia tak sabar merawat ayah dan ibunya, maka di situ udahlah. Nanti ada lagi tambah mungkin pasangan hidup tak sabar juga. Maka itulah akhirnya seorang daripada ribut dia sama pasangannya, suami atau istrinya, diantarlah anak orang tua ke panti jompo. Padahal dia lupa bahwa pintu surga di dunia ini bagi seorang anak adalah orang tua. Kemudian apalagi yang dia lupa? Dia lupa bahwa satu-satunya amal kita manusia akhir zaman yang bisa menyamai kualitas amal orang-orang terdahulu. Kalau sholat, berapalah sholat kita? Orang-orang terdahulu sholatnya luar biasa.
1: Zikirnya Allah.
0: Zikir kita berapa? Akan tetapi pada saat membandingkan bakti orang dulu kepada ayahnya dengan bakti orang sekarang kepada orang tuanya, andai kita bisa semaksimal mungkin berbakti, maka itu bisa menyamai amal. Sedekah, berapalah sedekah kita dibandingkan sedekah Abu Bakar, sedekah Umar. Salat dibanding Rasul, kita pun ini dibanding sahabat, salat kita pun masih sedikit. Akan tetapi pada saat dibandingkan bakti orang dulu dengan bakti orang sekarang kepada orang tuanya, kita bisa menyamainya. Dengan syarat kita memang betul-betul berbakti. Saya melihat ada orang yang saya tanya, kenapa berhenti kerja Pak? Pak, saya anak tunggal. Kemudian ayah ada kebun sedikit. Kemudian ayah dan ibu saya tak ada yang merawat. Biarlah saya berhenti kerja, hidup dari kebun yang ayah punya, tapi bisa memperhatikan ayah dan ibu dari pagi sampai malam. 24 jam bisa saya perhatikan. Ada seorang anak yang juga rela untuk meninggalkan pekerjaannya. Demi apa? Saya menjaga emak saya yang sakit. Jadi ini semua bisa. Satu-satunya amal manusia akhir zaman yang bisa menyamai amal orang terdahulu ya amal dari sisi berbakti pada ayah dan ibu. Karena untuk amal yang lain kita tak akan sanggup. Akan tapi untuk bakti. Satu lagi, kalau tadi potensi paling besar kita
1: durhaka
0: pada orang tua adalah pada masa kita sudah mapan, orang tua yang masih hidup bersama dengan kita, akan tetapi mungkin mereka pada fase sudah pensiun tak lagi punya apa-apa, maka sesungguhnya ingat anak-anak muda itulah pintu surga. Pintu surga yang kita miliki. Andai keduanya sudah tak ada lagi, maka pintu surga yang membuat kita bisa masuk ke dalam surga tanpa lagi memperhitungkan yang lain, maka kita kehilangan segalanya. Maka mumpung masih ada waktu, maka jangan sampai terlambat. Jangan sampai kita nanti balik bertemu dengan rumah baru orang tua kita.
1: Iya, berarti kalau masih ada itu Pintu surganya di depan mata.
0: Ustaz, di depan mata.
1: Manfaatkan itu.
0: Manfaatkan itu. Saya termasuk yang iri. Iya. Apa sebab? Saya iri menengok kawan-kawan di masa seusia saya 50-an tahun. Hmm. Saya tengok dia masih bisa bersama sama ibunya. Saya tengok dia masih bisa bersama sama ayahnya. Bercanda, pergi ngaji bersama. Hmm. Nanti sholatnya di mana? Saya kalau hari Sabtu, hari Ahad, bawa ayah sholat ke masjid yang mana dia mau. Masjid, ada di Masjid An-Nur, Masjid Al-Husna, Marpoyan. Ya. Di mana masjid yang cantik, yang ayah ibunya pengen, dia pergi situ bersama ayah dan ibunya. Nikmat sekali. Nikmat. Ada duit pergi umroh bersama dengan ayah dan ibu. Nikmat sekali. Setidaknya hari Sabtu dan Ahad libur kita, pergi kita makan lontong sarapan bersama.
1: Benar.
0: Kapan lagi waktu itu ada? Benar. Selagi mereka masih ada. Akan tetapi kadang banyak kita lebih asyik kita sama teman-teman kita. Iya. Padahal hari Sabtu sampai hari Jumat kita bersama teman-teman juga. Tapi pada hari libur juga digunakan. Mana lagi? Maka bagi anak-anak muda, lagu sesi potret ini sebetulnya lagu yang mengingatkan kita. Tidak hanya sekedar seni. Akan tetapi ada pesan yang disampaikan kepada kita. Jangan terlambat. Jangan fokus mencari uang. Maka uang bisa dicari sesuai dengan baitnya itu. Pada saat uang ada, pada saat oleh-oleh ada, tapi orang tua sudah tak ada. Coba. Maka penyesalan yang ada.
1: Iya, benar sekali itu teman berdua ya. Jadi banyak hikmah yang bisa kamu ambil teman berdua. Saya bacakan pertanyaan yang sudah masuk Ustaz ya.
0: Ya.
1: Ada satu pertanyaan Ustaz ini tidak ada namanya. Bagaimana dengan wanita yang sudah berkeluarga atau bersuami, setiap Lebaran lebih sering pulang ke keluarga suami?
0: Baik.
1: Nah, gimana Ustaz? Ini rumah tangga sepertinya nih Ustaz. Ya.
0: Semestinya diingatkan juga sang suami bahwa seorang istri, seorang perempuan itu juga mempunyai kewajiban untuk berbakti pada ayah dan ibunya. Ini salah kaprah kita. Saya ingin sampaikan pada mereka. Salah kaprah kita, tidak ada satupun di dalam Al-Quran maupun hadis yang mengatakan bahwa kewajiban berbakti pada ayah dan ibu itu hanya untuk anak laki-laki. Tak ada satupun. Yang ada adalah wawassainal insan manusia, laki dan perempuan. Maka wawassainal insana biwalidayhi husna. Kami perintahkan, kami nasihatkan kepada manusia itu untuk berbuat baik kepada ayah dan ibunya, laki dan perempuan. Insan, tak disebutkan khusus perempuan. Ini adalah sesuatu yang keliru di masyarakat kita. Oh, kalau perempuan mesti taat pada suami, betul. Tapi dia juga punya hak untuk berbakti pada
1: orang tuanya.
0: Ada di kita temukan di dalam Al-Quran, berbakti sama ayah dan ibu itu hanya untuk laki-laki. Tidak ada. Dua-duanya punya kebanyakan. Maka saya tertarik pada satu keluarga teman saya. Tahun ini mereka pergi ke rumah orang tua laki-laki. Kalau jaraknya jauh. Ada tahun depan ke rumah orang tua istri lebarannya. Tapi ada juga yang diatur. Ada teman sekantor saya. Di hari pertama yang dekat dulu. Mereka ke Duri dulu. Ketemu orang tuanya yang orang tua si perempuan. Setelah hari pertama mereka langsung berangkat. Habis sholat ke Padang. Ketemu orang tua yang dari pihak laki-laki. Jadi sebetulnya pengaturan. Andai tak cukup dana, tak cukup apa, mungkin diatur pertemuannya tahun ini ke rumah perempuan, tahun depan ke rumah laki-laki. Ya, diatur. Tapi tidak boleh seorang suami memaksakan kehendak, setiap tahun itu ke rumah orang tua saya saja. Tidak. Pada saat itulah potensi seorang suami zalim kepada istrinya. Saya ingin sampaikan ke Mas, suatu kita ini termasuk yang dimintai juga konsultasi keluarga. Suatu hari datang seorang istri mengadu, "Ustaz, saya sudah 3 kali lebaran tak boleh sama istri, suami saya berjumpa dengan ayah ibu saya." Hmm. Jadi saya tanya, "Dan ibu mau?" "Ya kan Ustaz, katanya saya harus berbakti pada suami, harus ikut kata-kata suami. Kalau enggak nanti saya istri durhaka." Hmm. Sekarang saya tanya, "Ibu berbakti sama ayah dan ibu itu perintah Allah atau tidak?" Hmm. "Perintah Allah. Karena berbakti pada ayah dan ibu tidak difokuskan pada seorang laki-laki. Perempuan juga berbakti pada ayah dan ibunya. Akan tetapi pada saat seorang suami melarang, maka pada saat itulah saya ingin bertanya pada ibu, andai suatu hari ibu sholat sama suami, sholat jamaah sama suami, sholat isya, kata suami, 'Bu, hari ini kita sholat isya 5 rakaat. Hmm. Kira-kira ibu mau ikut juga atau tidak?"
1: Yeah.
0: Kata dia, "Oh, saya tak mau ikut Ustaz. Itu salah itu. Dia melanggar perintah Allah. Hmm. Perintah Allah sholat isya 4 rakaat. Kenapa di apanya 5? Kenapa giliran sholat ibu berani membantah suami? Hmm. Dari suami nyuruh 5, lalu ibu bantah. Giliran bakti sama ayah dan ibu, ibu tak berani membantah. Sampai 3 tahun ibu tak jumpa ayah dan ibu-ibu. Maka kita damaikan, kita luruskan pemahamannya. Hmm. Kita berikan lagi pemahaman lebih jauh terhadap dalil-dalil yang dia pegang. Ada seorang ini. Maka setelah itu kita beri pemahaman bahwa sesungguhnya pada saat berani membantah seorang suami yang memerintahkan sholat isya 5 rakaat, benar. Tapi pada saat tak berani membantah seorang suami yang menghalangi istrinya berjumpa dengan ayah dan ibunya sampai 3 tahun, itu juga sesuatu yang menyalahi perintah Allah. Apa sebab banyak di dalam Al-Quran dikatakan tidak dikhususkan untuk perempuan, tetapi memakai kata wawassainal insan, kami nasihatkan pada manusia, yang mana manusia ada laki dan perempuan. Yeah. Kewajiban berbakti pada ayah dan ibu adalah kewajiban yang sama.
1: Iya, itu dia. Iya, untuk yang bertanya tadi, ada namanya Ustaz, atau mungkin ada namanya cuman ini Ustaz ya, tidak menyampaikan namanya. Jadi sebenarnya bisa diatur Ustaz ya, bisa dibagi, bisa diatur lah, bisa disepakati lah intinya. Namanya berkeluarga mungkin ya harus ada kesepakatan bersama biar sama-sama senang, sama-sama bisa berbakti kepada kedua orang tua masing-masing. Ya. Kita sudah sampai di penghujung program Religi Next. Ustaz, mungkin bisa disampaikan penutup untuk topik kita pada malam hari ini, Ustaz.
0: Baik. Dari bedah lagu, sesi potret ini kita mendengarkan hiburan, akan tetapi ada hikmah yang kita petik. Yang pertama, andai kita merantau, tak bisa pulang, minimal komunikasi dengan ayah dan ibu tetap. Sudah ada teknologi video call. Dan jangan menunggu banyak dulu uang. Gengsi tak bawa oleh-oleh kalau berjumpa orang tua. Gengsi belum mapan berjumpa orang tua. Buang jauh itu semua. Sesungguhnya orang tua tak mengharapkan kalian mapan dulu untuk bertemu dengan mereka. Akan tetapi kehadiran kalian di waktu-waktu tua mereka, di waktu-waktu mereka masih ada, itulah yang dirindukannya. Yang dirindukannya bukan kalian membawa mobil mewah, kalian membawa anak cucu yang sudah berhasil, tidak. Yang dia inginkan kalian ada di sisinya.
1: Iya, itu dia pesan buat kamu teman berdoa yang mungkin sedang merantau di malam hari ini ya. Ya, harus tetap utamakan orang tua. Kalau ada kesempatan bolehlah pulang. Jangan tunggu sukses dulu. Karena indikator sukses itu terlalu luas Ustaz ya. Kita enggak tahu berapa gimana kategori suksesnya itu kayak mana, enggak tahu gitu Ustaz. Ya. Apa mau jadi presiden dulu baru kita pulang itu Ustaz.
0: Iya.
1: Pokoknya ketika kamu sudah pulang itu sudah sukses juga sukses. Untuk orang tua.
0: Sukses membahagiakan.
1: Membahagiakan orang tua. Nah, itu dia. Baik Ustaz, terima kasih banyak atas nasihatnya, ilmunya. Baik. Mudah-mudahan banyak yang terbuka hatinya dan lebih peduli lagi pada orang tua. Amin. Lebih baik lagi pada orang tua, karena seperti yang Ustaz bilang tadi, kalau orang tua itu adalah salah satu pintu surga. Menuju surga. Selagi masih ada, ya sudah, tinggal dibuka aja pintunya, Ustaz, ya.
0: Iya,
1: baik. Kalau gitu, insya Allah kita ketemu lagi di lain kesempatan, Ustaz.
0: Insya Allah.
1: Di program Religionek dengan topik-topik yang berbeda. Mudah-mudahan kita nanti diberi kesempatan untuk ketemu lagi.
0: Amin.
1: Baik, teman-teman dua, kita cukupkan untuk Religionek pada malam hari ini. Insya Allah, mudah-mudahan kita ketemu lagi di lain kesempatan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: lampu ya?
1: Tunggu sebentar, biar ibu cek dulu. Udah ibu cek, tapi kok nggak nyala-nyala ya?
0: Aduh, nggak tahu tuh, Bu.
1: Eh, Dek, ini chargeran kamu yang masih nempel tapi nggak dipakai.
0: Iya, emangnya kenapa, Bu?
1: Ya ampun, pantas aja lampunya mati, Dek. Ini korsleting, Dek. Makanya lain kali biasain ya kalau udah ngecas HP dicabut. Jangan dibiarin nempel di si chargerannya. Adek tahu nggak kalau chargeran nempel ini bahaya. Bisa kesetrum kalau kita nggak sengaja megang ujungnya. Terus bisa juga jadi korsleting ke rumah kita sekarang. Lebih seremnya lagi bisa menyebabkan kebakaran, Dek.
0: Ih, serem. Maaf ya, Bu.
1: Ya udah, nggak apa-apa. Ibu mau telepon teknisi dulu.
0: Eh, Bu, HP Ade kan sekarang baterainya udah cepet habis. Beliin HP baru ya, Bu. Ya.
2: Hayo, siapa dari Anda yang tidak mencuci makanan jika ingin dikonsumsi? Jangan sampai kalah ya dengan hewan yang satu ini. Rakun terkenal suka mencelupkan dan menggosok-gosok makanannya di air sebelum disantap. Walaupun sering disebut mencuci, para ahli berkata tujuannya bukan membersihkan kotoran. Aksi ini ternyata untuk membantu rakun merasakan makanan lebih baik. Sentuhan air membuat cakar dan bantalan jari rakun lebih sensitif terhadap tekstur dan bentuk, karena di darat cakarnya lebih kering dan kurang peka. Jadi, mereka bukan rakun yang bersih, tapi rakun yang peka.

8,4 FM dari Pro 2 Pekanbaru, teman terbaik kamu. Masih bareng aku Dito Satriawan, teman Pro 2. Untuk program berikutnya, tadi setelah kita religi naik ya, mengisi iman dan takwa kita, rohani kita, lanjut lagi untuk program berikutnya. Itu ada bagi-bagi bahas gini, bahas gitu teman Pro 2. Buat kamu yang mungkin karena ini hari Jumat, misalnya weekend, kali libur, nah enjoy aja ya, nikmati, nikmati momennya teman Pro 2. Kalau mau agak bergadang sedikit ya boleh lah, sampai jam 12 lah ya, sama aku nanti teman Pro 2.

0: Yes!
1: Apa sih? Yes, yes, yes, yes.
0: Eh, pas banget loh kuotaku habis. Terus ada WiFi Mall gratis, ini gak kekunci. Sambungin,
1: Eh, stop. Kamu perlu tahu kalau banyak bahaya mengintai dari WiFi publik yang gratis. HP kamu rentan banget kena malware, phishing, dan model penyadapan yang lain.
0: Lah, terus gimana dong? Masa gak boleh pakai fasilitas gratisan?
1: Boleh, tapi hindari akses informasi sensitif melalui koneksi publik supaya tetap aman. Seperti alamat rumah, detail rekening bank, dan nomor identitas. Jangan akses internet banking dulu deh. Kalau misalnya ada VPN, boleh diaktifin dulu. Dengan menggunakan layanan VPN, kamu bisa menjelajah situs web dan aplikasi dengan privasi.
0: Waduh, ngeri juga ya. Ya udah deh, daripada resiko, mending tethering hotspot kamu aja ya.
2: Mengapa orang Sunda minum teh tawar, sementara orang Jawa minum teh manis? Di zaman Hindia Belanda, 80% perkebunan teh ada di area Jawa Barat. Dengan akses teh yang mudah dan kualitas yang lebih baik, masyarakat Sunda memilih menikmati teh dengan lebih apa adanya, tanpa tambahan apapun. Berbeda dengan masyarakat Jawa, pemerintah Hindia Belanda saat itu menjadikan Jawa Tengah dan Jawa Timur sebagai wilayah perkebunan tebu. Itulah mengapa di sana terdapat banyak pabrik gula. Kuliner di sana juga memiliki kecenderungan lebih manis dibandingkan dengan daerah lainnya di Indonesia. Termasuk ketika ada teh, masyarakat Jawa lebih memilih menambahkan gula. Jadi, Anda tim teh tawar atau teh manis?

kita boleh ngayal dikit gak ya di malam hari ini tempat 2? Gimana kalau kita ngayal kalau malam ini kamu dapat tiket gratis kemana aja? Lu pengen kemana nih? Tuh ya kan? Coba kalau kamu malam ini ada yang tiba-tiba ngasih kamu tiket gratis atau kamu menang undian tiket gratis kemana aja gitu. Tujuannya bebas, biaya perjalanan semuanya ditanggung, dan kamu cuman punya waktu sebentar untuk menentukan kemana tujuan kamu. Kira-kira kamu mau kemana? Pilih dalam negeri atau luar negeri teman berdua. Terus kira-kira kota pertama apa sih yang muncul di kepala kamu teman berdua? Atau perginya sendirian? Atau mungkin ngajak seseorang? Nah gitu ya. Coba dong kita ngayal-ngayal sedikit ya. Boleh WhatsApp coba 0811 760884. Anda dapat tiket gratis, sekarang pengen kemana sih kamu?

0: Laut mengandung lebih dari 200 virus yang berbeda. Laut adalah lingkungan yang sangat kompleks dan mengandung banyak mikroorganisme termasuk virus. Beberapa fakta unik tentang keberadaan virus di laut yang meliputi 1. Keanekaragaman virus. Laut diperkirakan mengandung lebih dari 200 spesies virus yang berbeda. Ini mencakup berbagai jenis virus seperti virus bakteri ofak yang menginfeksi bakteri, serta virus yang menginfeksi organisme laut lainnya termasuk alga, plankton, dan hewan laut. 2. Peran dalam ekosistem. Virus laut memainkan peran penting dalam regulasi populasi organisme laut. Virus dapat mengontrol jumlah populasi bakteri laut yang pada gilirannya mempengaruhi sumber daya makanan dan ketersediaan nutrien di ekosistem laut. 3. Virulensi dan pengaruh ekologi. Beberapa virus laut memiliki tingkat virulensi yang tinggi terhadap organisme inangnya, sementara yang lain bersifat endemik dan cenderung tidak merugikan. Pengaruhnya terhadap ekologi laut dapat bervariasi, dari kontrol populasi hingga evolusi organisme inang. 4. Eksploitasi potensial. Meskipun banyak virus laut belum dipelajari dengan baik, penelitian tentang virus laut meningkatkan potensi untuk aplikasi bioteknologi dan pemahaman yang lebih baik tentang interaksi virus laut di lingkungan laut. 5. Keragaman genetik. Virus laut memiliki keragaman genetik yang sangat luas, dengan struktur genom yang berbeda-beda yang mencerminkan adaptasi mereka terhadap beragam kondisi lingkungan di lautan yang luas dan berubah-ubah. 6. Penelitian lanjutan. Meskipun banyak yang telah diketahui, masih banyak yang harus dipelajari tentang virus laut, termasuk peran mereka dalam siklus biogeokimia, interaksi dengan organisme laut, dan implikasi perubahan iklim terhadap komunitas virus di laut. Dengan demikian, keberadaan lebih dari 200 spesies virus yang berbeda di laut menunjukkan betapa kompleksnya ekosistem laut dan peran penting virus dalam menjaga keseimbangan ekologi dan kesehatan lingkungan laut secara keseluruhan.
1: Tahun baru, lagu baru, hit baru. Siap-siap jadi saksi deretan lagu hits terkini di Produa Hitlist.
2: Dari lagu yang lagi ngetren sampai musik yang bikin kamu gak bisa berhenti joget, semuanya ada di Produa Hitlist.
1: Setiap hari jam 10 sampai 12 siang, hanya di Produa. Ikutan voting dan dengerin lagu-lagu yang lagi hits banget. Jangan sampai ketinggalan, teman Produa. Produa Hitlist cuma

Karena Wanita Ingin Dimengerti by Judika, teman berdua, sebuah lagu dari ada band ya dulu populernya teman berdua dan dinyanyikan ulang oleh Judika pada tahun 2019. Kita masih dibagi-bagi tadi bahas kalau kamu dapat tiket gratis sekali kemana aja kamu pengen kemana. Nah. Jadi sebenarnya sih jangan cuma tujuan mau kemana aja tapi kenapa gitu ya. Jadi cuman jangan cuma mau kemananya aja tapi kenapa. Kenapa tempat itu yang kamu pilih? Misalnya kamu pengen, aku pengen ke kemana gitu ya, ke Busan, Korea gitu kan. Kenapa kamu milih tempat itu? Mungkin karena penasaran aja, sering lihat drakor yang kotanya di situ gitu kan. Atau ada kenangan atau cerita tertentu dengan tempat tersebut? Mungkin dulu pernah punya janji mau ke sana bareng sahabat segala macamnya atau bareng mantan kamu. Atau kalau kamu mungkin pengen ke sana karena penasaran aja, atau mungkin juga ya banyaklah alasannya masing-masing teman berdua ya. Ada mungkin justru pengen ke tempat tujuan itu adalah untuk bertemu dengan seseorang. Kayak aja kamu yang lagi jomblo terus mungkin main Ome TV gitu kan. Ketemu sama seseorang di luar negeri sana dan pengen ke sana, pengen ketemu. Nah, andai kata kamu dapat tiket gratis malam ini, apakah kamu pengen ke sana? Ingin menjumpai dia? Atau apa nih?

0: Lu dari tadi sambil main handphone terus, kan bahaya bro.
1: Iya, tahu kok. Bentar, penting nih soalnya.
0: Stop dulu dong, matikan dulu ke handphonenya nih.
2: Hei, hei, guys, awas ada motor di depan bro, awas sih. Hei,
0: aduh, kamu nih, udah gue bilangin, masih aja main handphone, kan jadi kalah. Untung di game station. Coba kalau beneran, kan bahaya.
3: Stop. Penggunaan handphone saat berkendara untuk keselamatan bersama. Pesan ini disampaikan Radio Republik Indonesia.
4: Indonesia memiliki ragam situs sejarah yang menarik dan bisa dijadikan destinasi wisata. Salah satunya, situs peninggalan Belanda di ujung Aceh yang bernama Mercusuar Willemstoren III yang terletak di hutan kampung Melingge, Pulau Aceh, Kabupaten Aceh Besar. Saat ini menara Willemstoren III telah berusia lebih dari satu abad, sejak dibangun pada tahun 1875. Alhasil, mercusuar ini telah menjadi situs purbakala di Pulau Aceh. Jika dilihat dari luar, gedung mercusuar ini mulai usang dan tua. Namun demikian, bangunannya masih tetap kokoh. Adapun mercusuar ini memiliki tinggi 85 meter dengan warna dindingnya yang khas bercat merah dan putih. Mercusuar Willemstoren III merupakan menara yang berfungsi mengatur navigasi lalu lintas kapal di Samudra Hindia. Adapun menara ini terletak di dalam sebuah kompleks dengan luas 20 hektar. Dahulu, kompleks tersebut dihuni oleh para perwira Belanda. Mercusuar Willemstoren III ternyata merupakan salah satu dari tiga mercusuar yang menjadi warisan Belanda di dunia ketika masa penjajahan dahulu. Dua mercusuar lainnya berada di Belanda yang kini sudah dijadikan museum, sementara satunya lagi berada di Kepulauan Karibia. Mercusuar Willemstoren kini menjadi destinasi wisata perpaduan antara keindahan, sejarah, dan fungsi yang masih relevan hingga saat ini. Sebuah monumen yang tidak hanya menerangi laut, tetapi juga pikiran para pengunjung yang datang.

0: Aduh.
1: Acuh terhadap lingkungan yang jorok dan kotor tidak hanya mengganggu, tapi juga berbahaya bagi kesehatan. Jaga kebersihan lingkungan kamu untuk hidup lebih baik.

0: total belanjanya Rp768.000, Bu? Bisa sebutkan nomor HP atau email yang aktif?
1: Kita dapat belanja gratis tuh. Lihat, ada tulisan dapatkan belanja gratis jika tidak disertai struk belanja. Yes, yes.
2: Hello. Zaman udah canggih loh. Makanya kasir tadi menanyakan nomor HP atau email itu untuk mengirim struk belanja. Lebih bagus kan struk belanja digital, lebih meminimalisir limbah kertas. Karena kertas kan terbuat dari pohon. Terus awet, karena bisa disimpan dalam bentuk file. Pokoknya hemat energi deh.
1: Ya, kirain bakal dapat belanja gratis, gagal hemat uang. Tapi bisa hemat energi ya, dan bumi semakin terselamatkan.
2: Betul.
3: Tahukah Anda, lubang hitam tertua di alam semesta lebih berat dari matahari? Teleskop luar angkasa James Webb menemukan lubang hitam atau black hole yang diduga merupakan tertua di alam semesta. Lubang hitam merupakan objek paling misterius di alam semesta. Ia lahir dari runtuhnya bintang raksasa dan tumbuh dengan terus-menerus melahap materi gas, debu, bintang, bahkan cahaya ke dalamnya. Lubang hitam tidak memancarkan cahaya, namun keberadaannya dapat diketahui dari benda-benda sekitar yang dimakan olehnya, kemudian menciptakan cincin cahaya di lubang hitam tersebut. Lubang hitam tertua di alam semesta ini diperkirakan memiliki massa 10 juta kali lebih berat daripada matahari. Dan terletak di pusat galaksi bayi 570 juta tahun setelah alam semesta dimulai.

Ya, aku mau ngucapin selamat malam buat kamu yang mungkin sudah siap-siap mau tidur karena udah jam 10 lewat ya, 22 lewat 16 menit waktu Indonesia Barat, 22. Dan selamat malam juga buat yang mungkin merasa atau bilang sebentar lagi aja lah tidurnya, masih terlalu pagi. Karena mungkin besok libur kan, jadi santai-santai dulu, belum ngantuk jam segini, atau main-main game dulu sambil dengan Pro 2 Pekan Baru ya. Karena sebenarnya ya masing-masing orang punya cara menikmati malam, terutama malam menuju weekend berdua. Ada yang langsung tidur cepat ya biar fresh, biar segar besok bangun. Ada mungkin yang pengen ya agak-agak begadang sedikit lah sambil ngapa gitu, sambil main game, sambil dengerin Pro 2 Pekan Baru pastinya. Nah, kalau kamu tim yang mana nih? Tim yang tidur cepat atau tim yang begadang? Nah, kalau yang timnya begadang mungkin boleh WhatsApp ya 0811 760 0884.

0: 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: Rotasi, obrolan seputar literasi. Membahas seputar dunia literasi khusus anak muda Pekanbaru dengan menghadirkan narasumber dari Duta Bahasa Provinsi Riau. Setiap Rabu jam 8 malam hanya di Pro 2 Pekanbaru.

Ya ada orang yang merasa malam itu waktunya istirahat teman berdua, iya dong. Tapi ada juga yang justru merasa malam adalah waktu yang nyaman untuk berpikir, bekerja, main game, nonton, terus mungkin sekedar bengong ya. Nah kenapa sih suasana malam itu terasa lebih tenang? Ya karena mungkin vibesnya beda aja ya. Kamu mungkin di kamar nyantai, jadi rasanya lebih tenang gitu. Apa yang biasanya kamu lakukan ketika orang di rumah sudah pada tidur teman berdua? Apakah ya tidur juga kali ya? Atau mungkin live streaming? Apakah kamu termasuk orang yang lebih produktif di malam hari? Dan kalau malam, kenapa hal-hal kecil kadang terasa lebih menarik? Iya sih, kadang-kadang aku pun heran juga ya ngelihat orang yang misalnya live di media sosial seperti TikTok, Instagram. Itu live-nya kok pada malam ya, jam 1, jam 2, jam 3. Apa memang sudah jadi gaya hidupnya, jadi kebiasaan atau mungkin itu kebutuhan? Tapi kalaupun kebutuhan berarti kan banyak yang nonton di jam segitu ya. Pada ngapain orang-orang kok pada gak tidur jam segitu? Live belanja online juga banyaknya malam kan. Menarik ini.

Suku Jawa bukanlah satu-satunya suku yang mendiami Pulau Jawa. Sunda, Baduy, dan Osing adalah beberapa suku lain yang juga berasal dari pulau ini. Mengenal suku Osing yang berasal dari ujung Pulau Jawa, tepatnya Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur. Suku ini sampai kini masih ada di beberapa daerah Banyuwangi, salah satunya Desa Kemiren. Kata Osing sendiri berasal dari kata using yang dalam bahasa Bali berarti tidak. Keberadaan suku Osing di Banyuwangi tidak bisa lepas dari sejarah panjang Kerajaan Blambangan dan peristiwa Puputan Bayu. Nah, mari kita mengenal rumah tradisional Osing yang memiliki sistem struk yang sederhana. Konstruksi utama dari rumah itu adanya 4 pilar utama yang menopang bangunan. 4 pilar utama ini disebut soko. Rumah tradisional ini diturunkan oleh sebuah keluarga dari satu generasi ke generasi berikutnya. Setelah mengenal rumah adat, kira-kira bahasa Osing menggunakan bahasa apa ya?

0: Nah, ternyata bahasa Jawa dan bahasa Osing sebenarnya merupakan pengembangan dari bahasa Jawa kuno. Bahasa Osing sebelumnya hanya dikenal sebagai dialek dari bahasa Jawa. Namun pada Agustus 1997, DPRD Banyuwangi melalui Menteri Pendidikan dan Kebudayaan mulai mengizinkan mata pelajaran bahasa Osing menjadi salah satu muatan lokal di sekolah. Baju jebeng dan baju tulik merupakan pakaian adat yang digunakan dalam pernikahan suku Osing. Baju ini juga merupakan ikon dari kota Banyuwangi. Busana itu menggunakan kain batik paras gempal, gajah uleng, dan moto pitik. Dalam kehidupan sehari-harinya, masyarakat suku Osing terkenal dengan busana berwarna hitam yang dipadukan dengan kain batik sebagai bawahan.
1: Pro 2 Hitlist.

By the way, nomor 2, sebelum kamu tidur, apa sih ritual yang kamu lakukan? Ya maksudnya ritual misalnya sikat gigi, cuci muka, pakai masker gitu ya, bukan ritual-ritual yang aneh-aneh gitu ya. Apakah kamu termasuk orang yang harus scroll-scroll handphone dulu gitu baru langsung tidur, atau sambil nengokin handphone baru tertidur tiba-tiba? Tapi itu bahaya ya, takutnya nanti handphone kamu malah tertindih sama kamu dan itu banyak radiasi. Jadi sebaiknya kalau emang mau tidur itu harus jauh-jauh dari handphone, teman-teman.

0: Nih, pakai jas hujannya dulu.
1: Nggak mau.
0: Udah pakai dulu, telat lo kita nanti.
1: Nggak mau. Nanti makeup aku berantakan. Lagian dari dulu aku minta mobil nggak dibeliin.
0: Ya sabar sayang, kan duitnya belum cukup.
1: Belum cukup, belum cukup. Dari dulu bilangnya belum cukup terus.
0: Ya kan kita utamakan yang penting dulu. Pakai untuk rumah, isi perabotannya, rapikan halamannya, benerin pagernya. Masa mau pakai betis mulu? Ini kan rumah tangga, bukan sepak bola.
1: Ih, nggak mau bercanda.
0: Udah yuk telat ini. Ya udah ya, ya, nanti kita beli mobil ya kalau duitnya udah cukup. Sekarang pakai motor dulu. Toh pakai motor juga enak kalau hujan gak kepanasan, kalau panas gak kehujanan.
1: Kebalik. Yaudah, sini mana aja hujannya.
2: Kebutuhan dulu, baru keinginan.
3: Tari Pokang merupakan tradisi masyarakat suku Sakai, salah satu suku terasing di Provinsi Riau. Tarian ini konon dilakukan oleh pendekar suku Sakai yang disebut dengan istilah Balang, yang berada di wilayah Kebatinan. Batin yang dipercaya adalah Batin Solapan dan Batin Sobango. Tari Pokang ini dilakukan hampir sama dengan tradisi Badewo, yakni semacam tarian yang digunakan untuk ritual berobat dengan mengundang makhluk halus menggunakan senjata seperti keris, tombak, panah, dan sumpit. Tarian ini oleh suku Sakai diyakini sebagai tarian yang dapat membantu melawan musuh, mulai dari binatang buas hingga makhluk gaib yang tidak tampak. Tarian ini juga berangkat dari tradisi pengobatan bernama BDK, di mana masyarakat Sakai melawan Dubalang Gajah Ibu.

Ya, teman berdua, sudah jam 22:57 waktu Indonesia Barat. Saatnya kita beralih ke program berikutnya ya. Saat lagi ada Just Music ini spesial buat menemani kamu menuju lelap tidur kali ya. Pokoknya enjoy aja, selamat menikmati lagu-lagu yang aku pilihin buat kamu. Dan stay tune di Prodo Pekanbaru, teman terbaik kamu. Nanti abis ini ada Just Music.

0: Alhamdulillah, aku sehat. Selamat pagi dunia, selamat pagi diriku. List hari ini rapat jam 9, ketemu klien jam 11, istirahat jam 12, ngantar ibu ke dokter jam 2, jam 4 jogging, jam 7 malam ke undangan nikah. Oke, aku siap menjalani hari ini. Terima kasih tubuhku, terima kasih pikiranku. Semangat!
1: Afirmasi positif kepada diri sendiri membantu meningkatkan kepercayaan diri, semangat, dan pikiran yang lebih positif.
2: Pernahkah Anda bertanya, mengapa warna lipstik bisa sangat merah? Pigmen warna merah pada lipstik, yaitu karmin, didapatkan dari serangga kokinil. Serangga ini adalah jenis serangga parasit yang menempel pada kaktus dan menghisap getah serta nutrisinya untuk bertahan hidup. Warna merah bukan berasal dari darahnya, melainkan dari kandungan carminic acid yang menumpuk pada cangkang dan telur serangga betina. Bukan hanya kosmetik, pigmen ini juga digunakan untuk pewarna baju, obat-obatan, dan bahkan makanan. Pewarna makanan ini bahkan sudah digunakan oleh suku Aztec dan Maya di Amerika

0: Kok belum nambah juga ya? Nambah apanya? Ih, yang ini loh, nambah tinggi. Heran deh. Padahal udah banyak minum susu plus olahraga nih yang bisa memanjangkan tubuh. Tapi kok belum juga ya?
1: Mungkin karena dulu sewaktu sekolah kamu terlalu sering membawa tas berat nggak? Soalnya, menurut ahli medis dan pakar kesehatan dalam Journal of Applied Physiology tahun 2013 mengungkapkan bahwa membawa tas berat secara terus-menerus itu bisa mengakibatkan kerusakan saraf, otot, hingga tulang, serta menghambat tumbuh tinggi perkembangan seseorang.
2: Sejarah Indonesia, Aceh diketahui memiliki pejuang wanita paling banyak dari wilayah lainnya. Dua di antaranya, yakni Cut Nyadin dan Laksamana Kemala Hayati. Bahkan tercatat sebagai 7 Warlord Women in the World. Keduanya juga turun masuk dalam daftar 10 Best Female Warrior at All Time dan Woman Warrior in Southeast Asia. Laksamana Kemala Hayati, perempuan pertama dunia yang tercatat bergelar Laksamana. Armada lautnya diberi nama Inong Baleh.

0: Tahun baru, lagu baru, hit baru. Siap-siap jadi saksi deretan lagu hits terkini di Produa Hitlist.
1: Dari lagu yang lagi ngetrend sampai musik yang bikin kamu gak bisa berhenti joget, semuanya ada di Produa Hitlist.
0: Setiap hari jam 10 sampai 12 siang, hanya di Produa. Ikutan voting dan dengerin lagu-lagu yang lagi hits banget. Jangan sampai ketinggalan, teman Produa. Produa Hitlist, cuma yang terbaik dan terbaru.
1: Produa Hitlist, musik paling hits untuk kamu yang selalu.

0: Loh, Cak, kamu kenapa? Kok kayak ketakutan gitu sih?
1: Tadi itu pas diangkut mau berangkat sekolah, ada cowok di sebelah aku yang pegang batat aku.
0: Kamu teriak atau bilang ke orang gitu gak? Biar pelakunya ketangkap.
1: Aku takut.

0: langsung turun dan gak negur dia karena udah takut banget, Dev. Aku tuh gak tahu aku harusnya gimana nih.
1: Wah, gak beres sih ini, Cak. Itu udah masuk dalam kategori pelecehan seksual loh. Dan kamu harus tegas. Saat kamu terkena pelecehan seksual, lapor ke Komnas Perempuan agar dibantu dan diproses. Jangan pernah takut melawan agar pelaku jera, karena kamu tidak sendirian.
2: Tahukah kamu kalau ada rute penerbangan terpendek di dunia? Penerbangan pesawat antara Pulau Westray dan Papa Westray di Skotlandia memegang rekor dunia untuk penerbangan komersial terpendek. Karena pesawat biasanya mengudara kurang lebih 47 detik. Rute penerbangan komersial terpendek di dunia pertama kali ini didirikan pada tahun 1967 dan dioperasikan oleh Logan Air. Jarak tempuhnya hanya sekitar 1,7 mil atau 2,7 km yang lebih pendek dibandingkan landasan pacu di sebagian besar bandara besar di dunia. Nah, penumpang diterbangkan dengan Britten Norman Islander, sebuah pesawat kecil yang hanya membutuhkan satu pilot dan hanya memiliki 8 kursi. Tidak ada layanan lain yang disediakan dalam penerbangan ini. Meskipun populasi kedua pulau tersebut kecil, penerbangan terpendek di dunia ini bisa menjadi sangat sibuk selama bulan-bulan musim panas. Dikarenakan ada banyak wisatawan yang ingin menjajal pengalaman unik tersebut. Nah, tahu gak sih? Kalau di Indonesia sendiri juga ada rute penerbangan terpendek loh, yaitu rute dari desa Kegata dan desa Apowo, Papua, yang hanya memakan waktu kurang lebih 73 detik.

Berinspirasi. Kisah ini bercerita tentang seorang anak bernama Jordan yang memiliki minat dan bakat dalam olahraga basket sejak kecil. Meskipun menghadapi berbagai rintangan dan penolakan, Jordan tidak pernah menyerah dan terus berlatih. Ketika masih SMA, Jordan ditolak untuk masuk tim basket sekolah karena dianggap terlalu pendek dan kurang mahir. Namun, hal tersebut tidak membuatnya putus asa. Ia terus berlatih dengan tekun setiap hari, mengatasi kelemahan tekniknya dan melatih fisiknya. Beberapa tahun kemudian, Jordan kembali mengikuti tes tim basket sekolah dan berhasil diterima. Pada kompetisi SMA tahun 1981, Jordan membuktikan kerja kerasnya dengan mencetak 40 angka dalam game pertamanya. Ia juga berhasil mencapai rekor yang mengesankan dengan rata-rata 25 angka per game dan memenangkan kompetisi SMA pada tahun yang sama. Jordan kemudian pensiun pada 2003 dan tercatat sebagai salah satu pemain dengan rata-rata angka terbanyak kedua dalam satu musim. Saat ini, dia merupakan pemilik klub NBA, seorang pebisnis, dan diakui sebagai salah satu legenda basket sepanjang masa.

teman-teman berdua, sampai di sini selesailah tugas kami menyelenggarakan siaran hari ini, hari Jumat 4 September 2026. Teman berdua, kami akan menjumpai kamu kembali besok pagi pada pukul 5 waktu Indonesia Barat melalui frekuensi 88,4 MHz. Selamat malam dan sampai jumpa. Sekali di udara, tetap di udara. Inilah Radio Republik Indonesia Pekanbaru, Program 2.

Selamat pagi teman Pradua, inilah Radio Republik Indonesia Pekanbaru program 2 yang mengudara pada frekuensi 88,4 MHz. Kembali menyelenggarakan acara siaran sepanjang hari ini Sabtu 5 September 2026. Dari Jalan Jenderal Sudirman nomor 440 Pekanbaru, segenap yang bertugas mengucapkan selamat pagi, selamat mengikuti rangkaian siaran kami. Tetap kreatif dalam membangun bangsa, sekali merdeka, tetap merdeka.

0: saatnya Mutiara Hikmah bersama Dr. Haji Muhammad Atseri M.Hum, IKD Kota Pekanbaru dan dosen Hubungan Internasional FISIP Universitas Riau.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pendengar RRI yang dimuliakan Allah, dalam kesempatan ini saya ingin menyampaikan beberapa hadis yang berkaitan dengan sholat berjamaah dan keutamaan-keutamaannya. Hadis pertama dari Abdullah bin Umar meriwayatkan bahwa Nabi SAW bersabda, sholat berjamaah itu lebih utama 27 kali lipat daripada sholat sendirian. Ini menunjukkan betapa tingginya kedudukan sholat berjamaah itu, sehingga Allah melalui Rasulnya menetapkan bahwa kebaikan yang akan diberikan kepada orang yang melaksanakan sholat berjamaah itu 27 kali lipat dibanding sholat sendirian. Para ulama juga membahas bahwa 27 derajat ini bukan berarti 27 buah atau 27 hitungan, tetapi 1 derajat untuk mencapainya seandainya tanpa rahmat Allah, maka setiap orang perlu beribadah 1000 tahun hanya untuk mencapai 1 derajat. Sehingga untuk mendapatkan 27 derajat, orang memerlukan ibadah secara terus-menerus selama 27 ribu tahun. Hadis kedua, hadis riwayat Imam Muslim dari jalur Ubaidah bin Umar dari Nafi dengan redaksi yang lebih tegas mengatakan bahwa Rasulullah SAW bersabda, salat seseorang yang dilaksanakan dengan berjamaah itu lebih utama 27 derajat dibanding dengan orang yang sholat sendirian. Tentang kalimat 27 derajat ini, Imam Tirmizi berkomentar, mayoritas periwayat menyampaikan hadis ini dengan menggunakan kalimat bisab'in wa ishrin darajah, artinya 27 derajat. Kemudian hadis berikutnya adalah dari Said Al-Qudri. Suatu saat Said Al-Qudri mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda bahwa salat berjamaah itu lebih utama 27 tingkat daripada salat sendirian. Dan ini masih menegaskan betapa pentingnya salat berjamaah itu. Kemudian Abu Hurairah berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, salat seseorang secara berjamaah dilipat gandakan pahalanya 27 kali lipat daripada sholat sendirian, baik itu di rumah maupun di pasar. Ketika seseorang itu berwudu dengan baik, kemudian pergi hanya demi mendirikan sholat, maka pada setiap langkahnya, ia akan diangkat 1 derajat dan dihapuskan 1 dosanya. Selama ia melakukan sholat, malaikat berdoa, ya Allah, berilah keselamatan kepadanya dan berilah kasih sayang kepadanya. Selama salah seorang di antara kalian sedang sholat, maka malaikat senantiasa menungguinya. Dan ini adalah sholat berjamaah yang dimaksudkan di sini. Kemudian di dalam periwayatan ini ada disebutkan baik di rumah maupun di pasar. Tentu dalam kondisi-kondisi tertentu yang tidak memungkinkan orang berangkat ke masjid, seperti misalnya kasus COVID, ataupun kasus bencana, atau kasus-kasus lainnya yang memang secara syar'i tidak menyebabkan atau tidak mengizinkan, tidak memungkinkan orang untuk berangkat ke masjid, maka diperkenankan sholat di rumah atau di pasar atau di tempat kerjanya, dan itu akan mendapatkan pahala yang sama. Ketika dilakukan berjamaah, maka 27 derajat akan diperoleh juga oleh orang-orang yang melaksanakannya. Ini menunjukkan betapa pentingnya sholat berjamaah ini, maka orang-orang yang telah menetapkan diri untuk melaksanakan sholat berjamaah, terutama sekali di masjid-masjid Allah, apalagi dalam kondisi normal, aman seperti di Indonesia ini, di Pekanbaru misalnya, itu akan menyebabkan orang tidak punya alasan untuk bisa atau untuk melaksanakan sholat-sholat di tempat lain kecuali hanya di masjid-masjid Allah Subhanahu wa Ta'ala. Diusahakan sedapat mungkin, sekuat mungkin untuk melaksanakan sholat berjamaah di masjid dengan janji Allah, dengan harapan agar Allah memberikan sebagaimana yang dijanjikan, meningkatkan derajat 27 derajat bagi para orang-orang yang melaksanakan sholat berjamaah. Mudah-mudahan bincang singkat ini bermanfaat buat kita, terutama sekali tentunya di dalam kerangka untuk mengkonsistenkan istiqomah dalam menjalankan sholat berjamaah ini, dan kemudian menebarkan kebaikan, mengajak orang-orang lain, terutama laki-laki, untuk bisa sholat berjamaah. Sementara fikih ibadah, terutama sholat ini, menetapkan perempuan punya alternatif. Perempuan bisa sholat di rumah, namun laki-laki itu sangat dianjurkan. Bahkan ada 3 pendapat para ulama, yang satu mengatakan bahwa sholat berjamaah ini adalah wajib kifayah, dan ada yang mengatakan sholat berjamaah ini fardu ain atau wajib ain, wajib bagi setiap orang, dan ada yang mengatakan ini sunat mu'akadah. Namun para ulama yang menetapkan 3 hukum ini pun kelihatan ataupun terjejak atau terdeteksi dari sejak hidup mereka tidak pernah meninggalkan sholat berjamaah di masjid kecuali dalam keadaan terpaksa. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Afwa minkum. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Sekian Mutiara Hikmah hari ini.

berdoalah, maka Allah akan mendengarmu. Bersabarlah, karena Allah akan menjawab doamu pada waktu yang tepat.

0: Mas,
1: ya kak,
0: mau komplain nih. Di mie goreng yang saya pesen kok ada rambutnya. Nih, lihat kalau nggak percaya.
1: Maaf kak, atas ketidaknyamanannya. Boleh saya tarik mundur makanannya? Kami akan segera ganti dengan menu yang sama, yang baru.
0: Makasih mas, sekedar saran aja ya buat resto ini. Next, hati-hati, karena review jelek membuat customer lama enggan kembali, apalagi customer baru.
1: Siap kak, makasih.
2: Nah, gini kan sama-sama enak. Segala saran dan kritik mending disampaikan secara langsung daripada review jelek di media sosial. Yang komplain merasa dihargai, yang dikomplain memberi apresiasi.
3: Masjid selalu diidentikan dengan kubah. Gimana sih ceritanya? Sejak abad ke-7, hampir seluruh masjid di dunia selalu menyertakan kubah sebagai elemen wajib. Kubah juga selalu diidentikan sebagai arsitektur khas Islam. Namun nyatanya, kubah bukan berasal dari budaya Islam. Jauh sebelum Islam lahir, kubah sudah menjadi arsitektur populer di wilayah Laut Tengah, Mediterania, yang dikelilingi benua Eropa, Afrika, dan Asia. Kubah sendiri berasal dari bahasa Latin, yaitu domus, yang berarti rumah. Sedangkan nama kubah yang juga digunakan di Indonesia untuk menyebut bangunan bentuk setengah lingkaran itu berasal dari bahasa Suria, yaitu kubah, dan dipopulerkan di tanah Arab. Masjid berkubah pertama dalam sejarah Islam dibangun di Yerusalem, Palestina antara 685 Masehi hingga 690 Masehi oleh Khalifah Abdul Malik bin Marwan dari dinasti Umayyah. Kubah memang sangat populer di era Umayyah, bahkan istana-istana Khalifah di Suriah selalu dihiasi dengan kubah-kubah yang disebut Kubat Al-Khadra atau Kubah Surga. Kebiasaan ini juga terus diaplikasikan pada arsitektur Islam hingga saat ini.

0: pagi teman Produa. Tahun baru, vibe baru. Ayo, mulai hari kamu dengan semangat penuh informasi yang selalu up to date.
1: Mulai pagi kamu dengan sepada. Selamat pagi teman Produa. Setiap hari dari jam 6 sampai jam 10 pagi, kita kasih kamu info seru, lagu hits, dan obrolan ringan yang bikin pagi kamu makin semangat.
0: Kita bakal ngobrolin berbagai hal seru mulai dari tren kekinian, tips gaya hidup, sampai lagu-lagu yang bikin kamu langsung nyambung di pagi hari.
1: Jadi, nggak perlu galau buat mulai hari. Sepada, sepada. Karena pagi itu nggak pernah semenyenangkan ini.
2: Oh my God!
3: Produa FM.
4: Produa FM.
5: Teman terbaik kamu.
4: Produa FM.
2: Teman terbaik kamu.
4: Produa.
6: Teman terbaik kamu.

0: FM Pro 2 RRI Pekanbaru, teman terbaik kamu.
1: Spada. Selamat pagi, teman Pro 2.

teman terbaik kamu. Hai, selamat pagi teman berdua. Bareng Nadia pagi hari ini di hari Sabtu 5 September 2026. Ih, gak sabar besok nih acara besar nih teman berdua di RRI Pekanbaru. Kau bisa hadir ya nonton. Atau juga kau bisa nyicip-nyicip kuliner juga di acara RRI Fest 2026 nih teman berdua. Tapi di hari Sabtu ini Nadia temani dulu ya kamu di Spade nanti hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat.

0: Baby, would you like that? Baby, would you like that?
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Alhamdulillah, aku sehat. Selamat pagi dunia, selamat pagi diriku. List hari ini rapat jam 9, ketemu klien jam 11, istirahat jam 12, ngantar ibu ke dokter jam 2, jam 4 jogging, jam 7 malam ke undangan nikah. Oke, aku siap menjalani hari ini. Terima kasih tubuhku, terima kasih pikiranku. Semangat!
3: Afirmasi positif kepada diri sendiri membantu meningkatkan kepercayaan diri, semangat, dan pikiran yang lebih positif.
4: Manusia yang memiliki banyak aktivitas pastilah menghasilkan berbagai hal yang dianggap sampah. Namun akan tidak benar jika sampah-sampah yang dihasilkan oleh manusia ini merusak dan mencemari lingkungan. Sampah merupakan salah satu penyebab kerusakan lingkungan di bumi ini. Jika sampah dibiarkan begitu saja, maka akan menyebabkan berbagai hal buruk. Sampah merupakan media penumpukannya bakteri dan virus, penyebab penyakit, kerapian, dan keindahan. Membuang sampah pada tempatnya merupakan perbuatan baik yang positif yang harus dijadikan sebagai suatu kebiasaan sehari-hari agar dapat menjadi teladan bagi orang lain. Bersih pangkal sehat. Jika menginginkan diri sendiri, keluarga, dan lingkungan sekitar untuk sehat, maka kebersihan harus menjadi awal untuk mencapai tujuan hidup. Budaya membuang sampah pada tempatnya merupakan salah satu hal kecil yang dapat dilakukan oleh manusia. Melalui budaya membuang sampah pada tempatnya, secara tidak langsung akan memberikan dampak positif baik bagi lingkungan maupun bagi manusia. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia Merauke.

Programa 2 Pekan Baru, teman terbaik kamu. Teman berdua, pagi hari ini ada yang masih beraktivitas. Wah, kayaknya harus bangun, kuatkan niat untuk beranjak dari tempat tidur nih teman berdua. Walaupun rasanya tuh enggan banget ya, kayaknya pengen aja di rumah, apalagi cuaca juga udara masih belum kondusif lah ya. Jadi rasanya males banget keluar rumah, pengennya tiduran aja. Waduh, jangan sampai nanti malah jadi kamu keteteran nih teman berdua, pekerjaan kamu jadi terbengkalai. Tapi kalau yang lagi menghabiskan weekendnya di hari Sabtu ini, sepertinya sangat menyenangkan ya. Bangun pagi rasanya kayaknya mau berselimut aja dulu. Terus mau bersantai-santai aja dulu. Ya mungkin kamu yang sering banget ngerasa seperti itu, mampir dua bangun pagi kayaknya enggak mau langsung untuk beraktivitas. Jadi kayaknya mau bermalas-malasan aja di kamar, di tempat tidur ya. Padahal ada jadwal yang harus dikejar pagi hari ini. Nah, mungkin kamu adalah seseorang yang masuk ke dalam sebuah fenomena yang katanya belakangan juga menjadi cukup hype lah bisa dibilang nih teman berdua. Jadi fenomena ini punya istilah yang berasal dari Skotlandia yaitu Harkle Darkle nih teman berdua. Jadi istilah ini bisa digambarkan kayak kamu tuh berbaring atau malas-malasan di tempat tidur, gak mau bangun gitu ya, gak mau beranjak dari tempat tidur kamu. Terus masih berkutat atau juga terbungkus dengan selimut jauh setelah waktu yang seharusnya untuk kamu bangun di tempat berdua. Walaupun sudah ada sejak berabad-abad lalu, ternyata Harkle Darkle ini kembali populer saat ini teman berdua ya. Terutama berkat media sosial. Jadi tindakan ini tidak lagi dipandang sebagai kemalasan, melainkan ternyata sudah dibingkai ulang sebagai bentuk self-care yang sengaja dan rutinitas pagi setelah bangun tidur yang penuh perhatian. Jadi ini juga bisa menjadi cara untuk memprioritaskan kesehatan mental di atas tuntutan produktivitas di era modern saat ini.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Perbedaan budaya seharusnya tidak memisahkan kita. Keberagaman budaya seharusnya membawa kekuatan kolektif yang dapat bermanfaat bagi seluruh umat manusia. Yakinlah, dalam keberagaman ada keindahan dan kekuatan.
1: Pernah mengalami kartu ATM tidak bisa digunakan untuk melakukan transaksi? Jika itu terjadi, bank mengenal kondisi tersebut dengan istilah dormant atau rekening tidur. Ada sejumlah hal yang menjadi penyebab terjadinya rekening nasabah menjadi rekening tidur. Di antaranya, adanya aktivitas tidak wajar berupa penarikan tiba-tiba dalam jumlah yang sangat besar hingga aktivitas transfer berulang kali dengan durasi yang singkat. Salah transfer dengan nominal yang cukup besar menjadikan pihak bank mempasifkan rekening nasabah sebagai tindakan untuk melindungi dan mengurangi resiko penipuan serta untuk melacak aktivitas transaksi mencurigakan. Atas permintaan pihak berwajib, khususnya pada penyelidikan kasus korupsi sebagai barang bukti. Tindakan mendormankan yang dilakukan pihak bank diakibatkan rekening nasabah kosong berturut-turut selama 6 hingga 12 bulan. Di mana pihak bank rugi karena tidak memotong biaya admin bulanan. Nasabah dinyatakan meninggal dunia juga menjadi penyebab rekening nasabah tidak bisa dipergunakan untuk bertransaksi.

kalau biasanya kita ngerasa kayaknya itu adalah hal yang lumrah ya. Ketika bangun tidur, malas-malesan, masih guling-gulingan di kasur, masih selimutan. Nah, ternyata kalau dulu itu tuh Mampra 2 di apa ya, di luar negeri nih, itu ada yang namanya di Skotlandia tepatnya ya, namanya Harkel Darkel nih teman Pradua. Jadi istilah Harkel Darkel ini memiliki akar sejarah yang kuat di Skotlandia. Jadi ternyata muncul pada abad ke-18 dan juga 19. Jadi kata Harkel sendiri juga berarti kayak membungkuk atau menarik tubuh menjadi satu. Wah, gimana tuh? Oh, kayak ngeringkel gitu ya. Kayak yang ngulut-ngulut gitu loh teman Pradua masih tempat tidur. Jadi di mana kalau misalnya kita ngeliat kucing tuh ada itu kayak ngelingker gitu ya untuk mencari kehangatan atau menjaga sebuah kerahasiaan dalam tubuhnya. Jadi ditutupin gitu. Nah, sementara bagian darkelnya kemungkinan merupakan rima reduplikatif yang ya apa ya dari kata harkel itu sendiri. Jadi namanya harkel darkel gitu. Ada kalau lagu anak-anak kan ada Humpty Dumpty ya. Nah, mungkin seperti itulah. Jadi bisa menambah kesan unik pada kata dari Harkel sendiri nih teman Pradua. Dan salah satu catatan paling awal mengenai Harkel Darkel ini ditemukan oleh di dalam Etymological Dictionary of the Scottish Language nih teman Pradua, karya John Jamieson pada tahun 1808. Jadi kamus ini mendefinisikannya sebagai berbaring di tempat tidur atau bermalas-malasan ketika seseorang itu harusnya udah bangun tidur atau akan beraktivitasnya teman berdua. Jadi bagaimana dengan harkel darkel di era digital saat ini? Jadi dari Skotlandia akhirnya sekarang merambah ke media sosial ya. Walaupun kata atau juga istilah harkel darkel ini berasal dari masa lampau, ternyata sekarang mengalami yang namanya kebangkitan popularitasnya ya, yang cukup signifikan sejak tahun 2024. Jadi fenomena ini sebagian besar didorong oleh viralnya istilah tersebut di media sosial.

0: Nak, bantuin mama goreng ikan ya. Nak, mama ke warung dulu ya. Ada yang harus mama beli nih.
1: Iya.
2: Dia nge-follow? Gimana ya, follow back gak ya? Aku stalkin aja deh dulu. Udah lama nih gak tau kabarnya. Oh my god, dia ngechat aku. Selfie dulu ah. Pasti dia lagi pengen ngeliat wajah aku yang sekarang.
0: Ya ampun, Tina. Kok ikannya gosong sih? Kamu tuh dengerin kata mama gak sih tadi? Sibuk main handphone aja.
2: Iya, ma. Maaf.
3: Bijaklah dalam menggunakan teknologi. Jangan sampai teknologi membuat kita jauh dari orang-orang terdekat kita. Karena waktu bersama keluarga sangat berharga.

Pernah nggak sih kamu mikir kenapa zebra cross itu warnanya hitam putih? Ternyata nih, warna hitam putih itu dipilih karena super kontras. Jadi gampang banget kelihatan dari jauh, siang ataupun malam. Garis putihnya bisa mantulin cahaya lampu kendaraan, sementara latar hitamnya makin bikin pola belangnya stand out. Dan yap, karena mirip belang zebra, makanya dinamain zebra cross. Lucu ya, tapi fungsinya serius, buat ngingetin pengendara supaya melambat dan bantu pejalan kaki nyebrang dengan aman. Jadi, lain kali kalau kamu lihat zebra cross, jangan cuma lihat motifnya, ingat juga pesan penting di balik belangnya.

ada sebagian dari kamu bilang bahwa itu hanya apa ya, hanya alasan aja bilangnya hardcore darkcore, padahal memang sebenarnya malas-malesan gitu ya. Ya boleh deh dibilang seperti itu teman berdua ya. Tapi kalau menurut sejarahnya nih, kita akan membedakan sedikit ya untuk hardcore darkcore dengan bed rotting nih teman berdua. Ada lagi istilah yang lain ya. Jadi mereka ini berdua hampir-hampir mirip nih teman berdua istilah ini. Jadi walaupun keduanya itu melibatkan berlama-lama yang namanya tidur di tempat tidur tentunya, kayak bermalas-malasan lah kelihatannya. Tapi untuk hardcore, darkcore dan juga bed rotting ini memiliki perbedaan yang cukup mendasar. Jadi bisa dipahami juga untuk nuansanya. Ini diantara keduanya itu agar tidak disalah artikan ya sebagai kemalasan yang berlebihan nih teman berdua. Jadi kalau sejarahnya sendiri nih, untuk hardcore, darkcore itu umumnya merupakan kebiasaan pagi yang singkat. Seseorang tuh hanya ingin berlama-lama saja di tempat tidur yang biasanya kurang dari 30 menit setelah bangun. Dengan sebagian besar praktisi hari kerjanya melakukannya selama 10 menit atau juga kurang di teman berdua. Atau kayak bangun tidur tuh masih malas-malasan hanya sekitar 10-20 menit, terus akhirnya bangun lagi dan untuk kembali beraktivitas. Dan hardcore darkcore menggambarkan kebiasaan pagi yang singkat di mana orang berlama-lama tadi ya kurang dari 30 menit. Sedangkan untuk bed rotting ini adalah melibatkan tindakan benar-benar kayak menghabiskan seluruh hari itu hanya di tempat tidur nih teman berdua. Jadi aktivitas yang dilakukan sering sekali kayak scrolling, terus nonton, atau tidak melakukan apapun sama sekali. Jadi sebagai bentuk penarikan diri total dari tanggung jawab sehari-hari.